0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: Tekung si Lila dua nana gesalumpang deui dina trotoar di Kosambi. Kalawan pagiling gisik jeung jalma rea. Aya nu leumpang rusuh, aya oge nu salse. Aya nu riduku babawaan, aya nu silih kaleng jeung rupa-rupa deui di dinya teh. Kaayaan teu karasa beuki peuting. Tapi kota masih keneh nyaring. Jalma balawiri keneh. Kendaraan teu weleh ngantai, ngan toko geus aya nu mimiti nutupkeun ting kebanana.
1: Waduh, sudah malam nih, Li. Aduh, sudah malam nih. Ngurang kana beca yuk ah.
0: Hayu, tapi sieun uing mah yeuh teh hek yeuh.
1: Waduh, takut. Kenapa takut naik beca?
0: Aduh, da geuning dina beca mah. Urangna dihareup. Anu ngaboseh di tukang. Kumaha mun dengar bool truk atuh? Meureun panghelan nanti dagor. Kitu maksud kuring teh.
1: Wah. Hehehe. Waduh. Rusli, Rusli. Silaing mah pilaku. Truk aya boolan, aya bocor. Hayu ah.
0: Cici hek keukeuh ngajak kana beca. Geus kitu mah terus nyalukan beca, cenak duanana kana beca. Geuleuyeung mapai jalan raya, reok mengkol ka belah kenca, lempeng terus mengkol deui ka katuhu. Regeureun sakeudeung, sabadana lampu geus hejo, maju deui. Rusli gawena raratreret nitenan kaayaan nu kaliwatan. Tapi weleh can apal di kaler jeung kidul, kalah lieur da dibawa gider peuting harita teh. Nyaho-nyaho rek beca teh eureun. Cut si jehek turun. Rusli oge nurutan deui harita teh turun tina beca. Terus asup kana gang leutik. Leumpang patutur-tutur. Beki jero, beki pasasedak jalan teh. Loba jalma, loba awewe balawiri di dinya teh.
2: Duh. Di mana ieu teh, Kang?
1: Waduh. Apa nu dicaritakeun tadi teh? Pan hayang endong lain bermalam. Ya di sini bermalam nih. Enak. Ada selimut yang berjari.
2: Oh, nya.
1: Nah, geuning tempat yang kana gang leutik. Ah. Apaan biar lebih adem, biar lebih seru.
2: Oh, nya. Ngarti kuring ge.
0: Rusli seri leutik. Panona gular giler semugalak. Akhirna regeureun ngajanteng duaan, terus nitenan kaayaan di eta tempat. Rusli ngarasa betah. Resepeun nenyo lampu, nenyo nu herang tinggi lisir, bari seungit minyak seungit nu lelempai datang. Aya nu gagupayan, aya nu kulat kelet ulah tedot, nu lungak-lingak aya di sarua. Puguh atuh. Ieu meureunna disebutkeun Bandung Kota Kembang teh keur harita. Loba kembang buruan, kembang anu garaling. Jeung rame kudu ngaromong di dinya teh.
2: Aduh. Di mana ngenong teh, Kang?
1: Waduh, tenang. Tenang, urang milih heula tempat kamar anu adem. Anu seru pokok nama Yahud lah.
2: Pilihan cihek dia itu masalah.
1: Oh gitu, Kang.
2: Duh, sumpah kuring udah ncara apa naon ya.
1: Aduh, pokok nama nikmat adem. Nanti tidak usah pakai selimut di kamar ini semalam aja. Waduh, pasti bakal enak tenan.
0: Dekung si Lila.
1: Si Jihek Noel Karusri ngajak lempang deui.
0: Go ke hiji tempat.
1: Si Jihek terus cacarita jeung hiji awewe kolot.
0: Geus rada kolot awewe teh, tapi memang katingali kageulisanna mah cenah geus kolot oge ngan geus kolot wungkul.
1: Si awewe keur mah pantes geus kolot oge. Someahna keranan
0: dikacongahin. Rusli puguhe kataji satuluyna dua nana arasup ka hiji wewangunan misah kamar. Labas tepi ka isuk ngenong di eta patempatan bari teu bijil deui. Pokona mah teu kudu dibasakeun jeung teu kudu dicaritakeun. Kumaha kaayaan pangalaman Rusli jeung si Jihek di eta tempat.

0: Kacaturkeun isukna si Jihek jeung Rusli geus barijil ti eta patempatan. Leumpangna bangun nalungse. Poh si Jihek, poh Rusli geus taning meureun jiga mah tengah peuting. Tapi Rusli ngarasa sugema sabab peuting tadi ngeunang pangalaman anyar anu moal bisa dipopohokeun saumur hirupna. Etela ngeunah di kota teh cenah da geuning dahar karikop. Sare karireup hayang nanaon karimenta asal loba duit.
1: Aduh, palageurnya Kang, aduh, di dieu mah geuning yeuh.
2: Ya iya. Pukuh bae atuh, ngenak tenan ya.
1: Betah li. Duh, betah Kang.
2: Ya iya syukur. Tak ngayeuna. Ngurang poe ieu ngurang jalan-jalan heula ngarah ngapal kana kaayaan di kota Bandung. Urang ngeuliling poe ieu.
1: Dek naik bemo, naik angkot, naik beca, sok pan teu gede salempang. Da duit mah loba keneh, Lin. Wah, kenal keneh Kang lah, lumayan lah. Cukup saminggun di mayeuh jeung na mayeuh. Saminggun di mekuat yeuh jeung makang.
2: Ah. Tak ayeuna. Di dieu da deukeut. Urang ka ngalun-ngalunnya. Ka stasion, ka Pasar Baru, ka Tegallega, jeung urang ulin ka terminal-terminal. Terminal bus, terminal angkot, kitu urang ulin. Oh, kudu apal di dieu. Pan aya terminal 2 nu gede, ada terminal lebih panjang, aya terminal Cicaheum, aya terminal Kebon Kelapa. Nah, jadi ieu penting pikeun maneh mali. Nah, terminal, terus oke pasar, pasar di kota Bandung, pasar anu gede, pasar detik. Jadi sangkan apal karena kaayaan di ieu kota kitu. Cek si Jihek ciga anu ngahaja ngawarah Rusli ngarah wawuh ka kota Bandung. Tah ari ieu aya di mana Kang urang titeh ayeuna? Mun lembur-lembur naon kampung-kampung naon Kang?
3: Ah atuh lain kampung ngaranana ieu mah kota. Ngas kota.
2: Nah ieu tadi aya di Bandung apa urang teh di Bandung, kota Bandung.
1: Eunyaheuh atuh aing geus nyaho ieu teh di Bandung maksudna teh kampungna ieu mah kampung naon pan di lembur urang mah geuning rupa-rupa aya Legok Inong aya Cibiuk aya Legok Hangseur Cirangaok Nangorek kitu jeung rada deui lah pokona mah di Bandung oge aya meureun ngaranana ieu teh.
2: Nya aya di Bandung oke. Tak urang teh ieu teh di Andir. Ngaranana Andir ieu. Ah, engke. Ngurang ka Astana Anyar.
1: Tempat eta teh. Lain loba astanana, ngan Astana Anyar ngaran tempat.
2: Geus titinya, terus urang ka Cibadak. Terus urang ka Tegallega, ka Kebon Kelapa. Apa kok urangnya derwai poe ieu mah? Tak kitu ngana apal mah industri ieu, ngana apal ieu, memeh balik ke lemur kitu.
1: Jak si Jihek. Oh kitu.
2: Iya tuh, hayu. Pan kuring pengalaman sudah 7 tahun pernah di sini gitu. Jadi apal karena gang-gang sempit. Apa gang-gang anu peuting tadi teh ya? Gang yang penuh kenikmatan.
1: Selajan berupa gang tapi ieu kasohor
2: gang eta mah loba jelema nu ngadeg-deg di mana-mana eta. Waduh eta di luareun gang teh memang ngantai mobil ararus. Aduh pokona mah karasa kurus lipan peuting tadi malam tadi bagaimana itu. Surga dunia gitu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak aya pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nume sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seul gitu ngebata masuk ditijakan ku si ibuna lihat terus saya
0: alhamdulillah berarti terus sakit kan ya Pak
1: Nyamunda sami dengan darah sami tiba yuk naya liur we enak kinten deh gitu jadi seur perubahan anak
0: bapak pengguna anak seberapa tetes oke seberapa kali Pak
1: sementara wisma ada sesi saumban. Uhum. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes,
0: dua kali banyak sedintan. Bapak berarti ayah nate lebet kak botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajang teras, ya mudah-mudahan supados pengobatan maksimal, ya dilekenan pak konsumsina.
1: Insya Allah. Gitu.
0: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak, ya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panjawat seperti bapak gitu, kebian lah ku alpa. Daku bapak oge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pido ati abdi panya mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Tah, iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ce.
4: Tetes mata, tes ma, aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh gitu, aman ya teh Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten, tos tangtos atuh keamanan anak.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio Peace.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Waduh, eta di luarin gang teh memang ngantai mobil ararus. Aduh, pokoknya mak karasa kurus liban. Penting tadi, malam tadi bagaimana itu? Surga dunia gitu. Dua nana terus lempang. Ngaha aja tekena bemo, dah yang sidik segala rupa na sangkan lewi apal ke hiji-hijina tempat. Mun capek tuluy areureun ngadon jajan bari ngobrol. Kitu jeung kitu wae tepi ka burit, malah tepi ka jam 10 peuting es tuning taya kacape. Terus neangan di tempat meuting nu sejen. Rusli beki betah aya di Bandung teh. Lat weh poho ka lembur mah. Duit dipake unggal waktu beki lila, beki ipis. Akhirna dina poe kagenep kari saeutik deui duitna teh. Da haben dibeulikeun, teu make itungan, teu make kira-kira, rasa maneh loba atuh. Akhirna tepi kana waktu nu ditangtukeun nyaeta saminggu ti saprak nepungan Mang Sukri tea. Rusli inget kana janji pok ngomong ka si Jihek. Kang, ada apa? Uing ayeuna rek nepungan deui Mang Sukri, rek muguhkeun janji jeung Nyi Titi tea. Kitu teh Rusli. Anya, aduh, hampir lupa nih kulo. Dak boga janjinya. Ya cung bae atuh. Cung bae ngayeuna mah daknya kerudik tepungan deui. Sok ka ditu, cung bae. Si Jihek dari anak karanan. Tapi Rusli rada ngagebeg sabab jawaban si Jihek teu ngeunah kadengena. Ke. Nah make jung wae. Moal milu kitu Akang. Kade. Ngomat Rusli. Ulah nyangka goreng. Ulah nyangka goreng ka batur. Komo ka Akang. Ulah waka salah sangkali. Kieu keur aye. Pan urang teh rek matuh di kota lain. Heueuh atuh. Tah. Lamun rek matuh hartina urang kudu boga tempat. Keur cicing. Ulah unggal peuting ganti-ganti tempat. Itu bari kudu mayar. Mending urang boga tempat anu matuh di tempat di mana di kota Bandung bisa sabulan, bisa setahun, bisa beberapa bulan atau beberapa tahun. Ada loh Pak rumah yang namanya rumah kontrakan gitu. Tak ngayana kieu li. Akang nyoba rek neangan imah ke tempat cicing urang duaan. Lamun perlu bawa pamajikan ke kitu ka dieu. Tangtu lamun maneh bawa pamajikan ya akang neangan deui. Ya pamajikannya imah nu berbeda tapi moal jauh kitu. Nya lamun kuring geus kawin jeung Nyi Titi sarta si Titi daekeun. Nyanya gitu. Gitu harapan Akang oge. Terus urang pan bakal senang. Usaha bakal gampang. Duit loba. Tempat cicing geus boga. Akang rek kontrak keur saheulanan mah. Ngontrak heula. Engke mun Rusli datang deui ka dieu ka kota karisup ka imah kontrakan. Kena ngontrak nama Akang, dah duit di Akang oge ayak keneh. Tah. Ari Rusli ayeuna balik sorangan. Nya, moal jeung Akang. Moal nipu Akang mah. Ah, kapas teh apal ka Cihek. Urang teh kudu sapapait sapamanis. Jadi wayahna ku Akang moal dianteur. Lain hartina Akang tega, tapi demi kelancaran urang duaan. Maneh nguruskeun eula pi pamajikanan. Tah Akang rek nguruskeun pi tempatnana. Lain adil ari kitunya. Leuh. Kumaha engke neanganna Kang? Pan uing mah teh nyaho alamatna. Tong bingung ari Rusli. Tong bingung. Tak angkat talangan balik ke lemur, didoakan sing hasil, mawa Nyi Titi
cari pemajikan resmi. Nah, engke tong ka mana? Apal kene ka si ibu nu ngampihan urang basa peuting mun ngaran dea. Oh, nu digang teh ya, Kang. Nu digang jero gang teh geuning di dinya. Nu loba anu analus malulus, nu herang-herang. Ingat kenehnya, aduh. Ya pasti ingat aduh karena gang eta mah. Kumaha? Oh, jelas ingat aduh. Maaf poho Kang, nepi ka irha oge. Balageur lah nya, teu kacongaheun. Duh, jeung pikir sepeun dipokna mah dirinya mah duh. Aduh. Asa surga teh. Asa nu urang lah peuting eta mah kitu. Syukurlah lamun inget mah. Pasti atuh kana kitu na teh. Sabab yeuh. Mun Rusli percaya mah, heuh lamun didinya percaya mah, eta teh indung-indungan Akang. Da Akang mah teu ka mana tuh. Didinya we baheula mah ngora keneh si emak nu si ibu nu tadi teh ngora keneh basa 7 tahun kaliwat mah. Aduh. Malah ya jeung Akang oge deukeut pisan pokona mah eta teh. Ngan teu ka bogoh mah rada kolot saeutik teh Akang kitu. Tapi da waduh. Bukan main si ibu eta teh. Jangan pisan, Akang teh kitu. Jadi Akang lamun boga duit sok mampir ka dinya. Tungtungna Akang dibere tempat keur khusus keur Akang kitu. Nah. Jadi mun engke Rusli geus balik deui ka kota, tong asa-asa datang wae ka si ibu eta, ka gang eta, ka dinya nya. Tanyakeun imah kontrakan teh. Pasti dituduhkeun. Da kitu malah bakal dianteur gerak. Sabab mun Akang geus meunang rek buru-buru bebeja ka si ibu, da kitu nya. Rusli ungut-ungutan, asa bener oge eta omongan si Jihek teh. Ciga-ciga pikasenangeun, sabab mun nyititi daekeun sarta laksana bisa kawin rek langsung dibawa ka Bandung. Karisup ka imah moal teu senang sigana mah. Kumaha? Li. Kartos. Mengerti. Duh. Karti Kang. Syukur ari kitu malah, tapi duit uing geus ipis ye Kang. Duh. Minta heula we atuh sawareh ti Akang keur nambahan ongkos ye. Pokona mah keur balik nangke ye da keur sajalaneun mah cukup ye oge. Ah, beres. Siap. Eta mah. Tangtu dibere, da Akang oge boga pikiran. Aduh, tah ye, cukup binya. Ya. 50.000 ye, ya. Aya ye. Sok, bawanya, cukup merenya. Mun kurang mah waduh, mun kurang. Ngadadak we usaha heula. Pan geus boga modal urang. Modal naon we Akang? Kawas teu inget. Eta baju jimat nu bisa ngaleungi teh. Pake eta heula, mangpaatkeun. Wah, saha we aduh di ditu teh nu beungar. Cokotan duitna. Kumaha carana pokona nu meunang duit nu penting mah kitu. Ngan kade eta baju teh ulah dijual jeung makena ulah mineng teuing nya. Nggak dijual eta baju teh ulah mineng teuing make na. Jadi lamun teu kapaksa teuing mah ulah baju teh ulah sembarangan make. Lamun kadesek tah wayahna pake eta baju jeung kade ulah poho kana pangapesanana eta apal meureunan bisi poho kitu. Cek si Jihek bari mikeun duit ka Rusli, ku Rusli di tampanan harita teh. Aduh. Nuhun Kang lah, nuhun. Nya kitu we lah sing meunang imah teh nya. Bisi kuring hasil sarta tuluy kawin, nyitidi rek langsung dibawa ka dieu. Beres. Pokoke sip lah benama. Jeung Jihek teh atuh tong hariwang Jihek mah.
Sahabat setia pokoknya lu sri ye. Gep dua nana sasalaman tananing pada satuju nyangredken jang dipasini sumpah satia yen rek sri belaan. Geus kitu mah Rusli amitan kasih jihek rek mulang heula kalemurna nyata

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh, tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodoh dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finish ngod kita ita dada,
0: yeah,
1: dada
0: yeah.
1: Di punggung kita ita kosnya itu, terus lambung lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu,
0: terus kayak engap omingnya, terus bapak ayana terus berhalami pak ya penyawat teh,
1: hampir 5 tahun lah,
0: mohon. Begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan terus nganggo naon wae terus kemana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming.

0: Maha saatos na konsumsi Alpha Propolis Drop.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi Propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna.
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh, kitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatos ta konsumsi Alpha Propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Oh, seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Heeh, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus berapa botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol.
1: Ka hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, imah angot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun ya. Jadi di botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming nya cocok ku Alpha Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka Propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu anu sejen kitu anu bade kos abdi bade ka Propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya.
5: Oh, gitu. Yeah.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya. Yeah.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
5: ketiga. Tiga
4: botol ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, Ibu merasakan
5: iya.
4: Sendiri gitu kan ya.
5: Enggak
4: apanya perubahannya nyata gitu
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
4: Iya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Repangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal gitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Mah seueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu karaos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pido ati abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kieu atuh ayeuna mah Kang Ukri yeuh.
1: Kumaha? Kumaha ceuk baneh yeuh? Boga naon teh? Boga kamandang naon di dinya? Boga kamandang naon yeuh?
0: Ceuk kami mah menta bantuan ka pamarentah atuh. Ka Pak Isi, ka Pak Kuwu. Ulah kagok urang teh, kana kitu mah.
1: Minta bantuan ke pemerintah mah ke Pak Ici, kulisi desa, ke Pak Kuwu. Cuma.
0: Nah,
1: kawas teu apal si Rusli. Sabab si Rusli teh bisa ngeleungit. Boga elmu naon cenah pokona mah ngeleungit we eta mah. Pan eta oge kungsi dikepung. Ku sabelah urang lah pokona mah. Ku 10 urang. Lamun gelut mah bakal meunang dari lempung ku kabehanana. Kepung eta mah. Tapi kulantaran bisa ngaleungit, batan beunang kalah ngiles. Malah urang cebeo oge nu sakitu sama grengna ku pakarang. Teu mampu nembak si Rusli mah. Na kumaha tuh si Rusli eta teh?
0: Kumaha atunya Nyai? Aduh. Jadi bingung mama ieu teh. Bingung, aduh, bingung pisan ieu mikiran si Rusli eta tuh. Si biang kelok ta, si wadus ta, aduh.
1: Leng nyititi ngahuleng. Mikiran keur pilampaheun pikeun nyalametkeun diri tina ancaman Rusli. Dasar geus kitu wae kuduna meureunan. Kudu panjang carita, namah lalakon. Brai aya ingetan, aya ilham dina uteuk nyititi. Lantaran inget ka sobatna nu mangkuk di Bandung, nyatana Nyi Yentea alias Nyi Yentea anakna Bapak Aris. Nyeh Nyi Titi seuri pok ngomong dari anak karanan.
0: Ma, kumaha Nyai?
1: Kumaha Nyai, aya naon?
0: Bapak, kuring boga akal nu hade kira ieu teh. Tapi kitu oge mun di satujuan kumaha jeung bapak.
1: Tah. Gening aya ngagebrai. Nah kumaha ti maksud ti titik ieu teh? Mangsuk ri atuhun pisan.
0: Pikeun nyingkahan ancaman si Rusli, Pak. Oge emak. Nya kumaha. Taya deui jalana Iwati kudu disingkahan. Hartina kuring kudu init ningalkeun ilemur supaya teu bisa tepung jeung si Rusli. Tak kitu mah oge Pak.
1: Ceuk Nyi Titi ngedalkeun maksudna. Mang Sukri neuteup ka pamajikanana nu diteuteup kalah olohok. Sabab asa gede ting resiko namun kudu init ti ilemur mah jaba melang deuih. Da puguh ka anak awewe ngan hiji-hijina. Bisi kumaonam. Jengna deui init teh init ka mana? Da teu boga dulur anu bisa dituturkeun atuh di Bandung teh.
0: Kumaha, Pak? Kawidan atanapi henteu, Pak?
1: Nyi Titi bangun teu sabar hayang keur ngadenge putusan anu jadi kolot. Titi.
0: Kumaha, Pak? Kah? Kumaha?
1: Ini teh. Dek ini ka mana ieu teh?
0: Nya ka Bandung atuh, Pak?
1: Ka Bandung teh dek ka saha? Apan urang mah teu boga dulur, teu boga tuturkeuneun, teu boga baraya. Istuning urang kampung urang mah di kota teh apan? Heueuh, nu lain eta mah. Teu boga dulur urang mah.
0: Ah, nya ka saha wae atuh? Da pilaku arihan kana tungara atuh. Ngan mun eueuh-eueuh teuing mah. Kuring terek milarian bumi Neng Yeyen we atuh da moal burung nulungan atuh Neng Yeyen oge.
1: Yeyen. Yeyen mana ari maneh? Yeyen mana? Mang Sukri beki kerung.
0: Nya putrana Pak Aris, Raina gan Ubed geningan. Putrana Ibu Warliah, Raina gan Ubed teh.
1: Oh, kitu.
2: cuk. Kutan teh wabuhnya jeung eta budak. Iraha wabuhna ieu teh? Kumaha unas ieu teh?
1: Ceuk Mang Sukri bari neuteup ka pamajikanana.
0: Ah. Ari kuring mah kumaha beres sampai atuh ah. Kuring mah geus teu bisa mikir ieu teh. Bingung sanyana mah damun bisa mah ulah tepi ka kitu, ulah tepi ka ini ti dieu. Tapi ari eueuh deui jalan sejen mah nya dah di kumaha atuh. Ini ti dieu oge meureunan. Wayahna we urang kudu ngijinan ieu mah pa ieu teh.
2: Lamun aya nu wawuh mah heueuh yeyen teh sugan we atuh urang teh bageur ka urang. Lamun memang geus kitu kuduna bapak mah moal bisa ngahalangan. Nam wae rek ka Bandung oge komo mun nya mah rek ka Bumina Paris. Eta mah bapak teh satuju pisan. Lantaran Pak Aris mah jelema bageur. Jelema tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, cek beja mah. Apaan ka urang ge kurang kumaha geus ngabantu kalemur urang mun ka dieu teh. Heueuh beda. Jeung Kang Ubed. Kitu-kitu jeung Haji Gopur. Beda pisan apan sifatna. Sanajan asli urang dieu oge Kang Ubed mah meni kieu tah. Keket eta mah. Itungan deui. Tapi kieu keun bae ngan omat urang teh sing bisa ngajaga diri jeung kahormatan awewe mah komo jeung sing bisa naon teh salain ti ngajaga diri teh sing bisa nitipkeun diri nyangsakeun badan komo di lembur batur di imah batur jeung omat hidep ulah kabawa ku sakabah-kabah jeung deui ulah kamalinaan sing inget kana purwadaksina urang asal di mana da urang mah urang lemur kade tata krama adab sopan santun eta kudu dipake komo urang teh nyemah di batur sing bisa pikanyaaheun ting jeung pikaresepeun batur ngarasa kitu pamenta bapa mah ieu teh.
0: Duh, nuhun atuh ari kitu mah pa. Kuring moal kali deur deui, pokona mah jeung tibatan kudu pasrah sumerah ka Si Rusli mah. Duh. Amit-amit pa, leuwih hade papisah jeung emak katut bapa keur saheulaanan ayeuna mah kitu.
2: Nya. Bener kitu. Tapi dek iraha initna ieu teh.
0: Nyari geus kawidian mah enjing oge bade mios atuh abdi teh pa.
2: Nyaheuk atuh. Ngan kade ulah aya nu nyaho sajabati emak jeung bapa mah nya.
0: Nyamuhun atuh kitu atuh pa.
1: Atuh plombang baluh teh asa ngurangan. Lantaran geus aya pijalaneun geus sanyingkahan balai nu baris dibalukarkeun ku Rusli nu memang geus ngancam sarta janji yen rek datang deui geus kitu mah teu loba deui catur nyititi ku kumpul bawaeun utamana mah pakaian kresalin Mang Sukri turun ti imah bebejana mah rek nepungan kapilanceukna rek nginjeum duit keur ngongkosan anakna harita.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deui nya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, barang

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit nempe kaluar kitu nya. Teras aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada nanti ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal landungan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau CF seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ay kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Uh-huh. Ay ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak? Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya Pak, ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jangan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seueurnya, iya panyawat atau sabaraha alami, Bu?
2: Terus apa nginten aja nama nu?

0: iya nama tos lami, tos ayah pengen sana satahunan mah.
1: Ibu saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
0: Ha, atosnya ka ieu, ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teh?
0: Atuh we, ka probihanna mah aya nuju ngaleueuh we. Data da mah upami tos ngaleueuh teh nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
0: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
0: Disiakin yang ngeeta alfa propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi alfa propolis aya probihan teh?
0: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
0: Mungkin karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Tentang gitu, tentang singkong yuting, ayah nama tos rada sakinten gitu, karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seer probihana, Bu, nya? Ibu teh nembe CF seberapa botol, ya, Bu?
0: Nembe, iya, nembe K2, teh.
1: Nembe K2, nya, karawas hasiatnya di botol ke seberapa, Bu?
0: Di botol ke hijiga atas ayah, gitu, ka, iya, nama gitu karawas nama.
1: Ibu, eta sadidinten konsumsinya kumaha, Bu?
0: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
0: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng ibu ocah kieu. Mangga meser alfa propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung alfa propolis. Janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu, nya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu, nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Saya tak.
0: Abi cucu.
1: Dah. Ramo. Eh, kacau. Untuk menggunakan kian.
0: Kang Dasu.
1: Hah? Yalah, sabar.
0: Kang Dasu. Eh.
1: Kaki jeng pasangan puting.
0: Kang Dasu.
1: Iya, atuh. Mangke cucu, mangke.
0: Halo.
1: Aduh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh, tos ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu terobihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pacerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, tarapi ayeuna mah tos geus ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung dengan geder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesa oge. Jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe saboto, sarang aina nambe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsina itu?
2: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang anu ngadapna Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Assalamualaikum. Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Mak?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mak ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos ati jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mak eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun taragugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nanti kahiji
0: oh. Karaos teh. Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Ma Ida hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten maksud mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon kasabara kalina ya.
1: Kadua kalina ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang. Anu jitu damangnya panginten kabit ditaros ka pun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna hon manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalna. Wow. Alhamdulillah kitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga uningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Enggak sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ya teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon, mohon, mohon, mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos tos ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu,
1: Ngukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, gitu. Mohon.
2: Nyasa entos eta nama nya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh teu kersa.
1: Ya. Yeah.
3: Nama teh sabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha Bapak ayeuna nu anu karaos ku Bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: wae gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinten
2: eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis atas sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten?
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon, emang, mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasana mina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetanku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seep masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seep.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Bekasi. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alma.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alfa. Persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
3: Anang.
2: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
3: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
2: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
3: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan bi apa lamai teh nontos teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
2: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleutna.
3: Terus segala sapertos aya madu, aya anu pahit-pahit ka dokter dalam. Tos iyalah istilah mentos bosan ngelalanung teh.
2: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alfa Propolis.
3: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
2: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
3: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol, namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sekaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
2: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
3: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alfa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alfa Propolis sadayana sehat walafiat.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata AI.

0: Mas, ya. Silakan Pak Mani.
1: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah ya, demam dan sebagainya, mm-hmm, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Mm. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Mm. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, iya, antibiotik sintetik, betul, bagaimana? Hmm. Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih
1: ya,
0: aman.
1: Oh, ingin orang apa? Yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik atau antibiotik sintetik, ya. Ya propolis sudah pasti sudah jauh, pasti lebih, jauh aman. Lebih aman. Jadi sangat aman. Iya.
0: Tadi gitu, disebutkan juga ya, ada unsur nutrisi buat otak.
1: Ya.
0: Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang ya, juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the betul, golden age.
1: Ya, betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, ya, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Hmm. Salah satunya ada omega 3.
0: Ya.
1: Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak.
0: Oke.
1: Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Oke, gitu, baik. Itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
5: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
4: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
5: 67.
4: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
5: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
4: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
5: Biasa wae ka dok, ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
4: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
5: Lieur sareng panas pak duangan.
4: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran naon Pak?
5: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
4: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
5: Nguping ti Radio UNASKO.
4: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
5: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
4: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
5: Atos rada hampang Pak.
4: Iya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
5: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
4: Karaos khasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
5: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
4: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
5: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
4: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya, doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
5: Amin amin amin amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh.

0: Gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
1: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
0: Aman gak nih?
1: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyene, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Nining Kartini.
4: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
5: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
4: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
5: 28.
4: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
4: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
5: 5 sasi.
4: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak. Ah,
4: gitu, tuh paraos. Ibu saat acara di landongan ku jamu tetes Alpa Propolis, kantos ka mana wae, Bu?
5: Kadok ke kantos genep ulihan, Teras ku herbal.
4: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpa Propolis.
4: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
4: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes Alpa Propolis di manten, Bu?
5: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
4: Ibu aya pesen teu ka sanes ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
5: Mun mangga ka sadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga meleser Alpa Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
4: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpa Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 Radio Peace FM. Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: warga Banjar tunggu hasil pemeriksaan lab Kesda menyusul air sumur bau dan keruh.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang disebut.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak Sahan Amin apa?
5: Bapak Solih.
4: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
5: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis teh sabaraha botol, Pak?
5: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
4: Bapak ngaleut Alpha Propolis teh gaduh panyawat naon?
5: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
4: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis kumaha apa karaosna?
5: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
4: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
5: Dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, sareatna.
4: Bapak tos ka mana wae ya, Pak, berobat?
5: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
4: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
5: Radio PIS.
4: Radio PIS unggul, Pak.
5: Mohon.
4: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
5: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio, anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alpha Propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
4: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasahan amin apa?
7: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
7: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
7: 6 sabotol. 6 setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
7: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper tahu ke dokter teh, tak ada harapan.
7: Mohon, dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
4: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
7: Anu ningali kene, anu teu ningali mah anu kiri.
4: Tos nganggo tes ma aini kumaha apa karaosna?
7: Siapa terus nganggo tes ma aini nama oge satengah botol. Anu tadi nganggo black teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
7: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi mesertes ma aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
4: Bapak Mbing.
3: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
3: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 55.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
3: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Atos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
3: 10 taun ya, Pak?
4: Muhun.
3: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
4: Aduh, teu tiasa bobo, itu teh sampean ting telepret geuning kitunya, teras vertigo abdi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu, wae gitu.
3: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
4: Wah, tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, aduh. Gitu tuh, iya.
3: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
4: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu tah sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal kitu tah lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah sararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawas gitu.
3: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
4: Di Radio Peace FM Ciamis.
3: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
4: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobot 7 tetes.
3: Mohon.
4: Aya genep tetes gitu.
3: Oh, genep nya sakali
4: ngaleutnya.
3: Mohon. Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
4: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalna ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki
4: bagi
3: sadayana tambi lancar banyak.
4: Amin.
3: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8668-6860.
5: Meni rajin perkos rekan wae.
6: Eh, Cek muhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana Cek?
5: Eta Cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na sorcana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cek, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya tes Cek.
6: Tetes mata, tes mak, aini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
5: Wah, geningan seueur kasiana, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
6: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
5: Oh gitu, aman ya teh Cek?
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah.
3: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Pami Bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginanannya tos 13 tahun penginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim. Alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat peksambina.
3: Mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae, Pak?
4: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge satu acara dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
3: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
4: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan lugi ke 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upah menuju tinggi mah leuleus gitunya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal capek pisah atosna.

0: Ngeleut apa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus satel can SF terus saya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos gitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge. Ah ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya gitu mung panginten.
1: Terus sakinten nya. Terus
0: sakinten. Terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi. Waktos yeah. Gitu geger gitu.
1: Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
0: Alhamdulillah panginten Bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya. Arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
1: Bapak uninga alpa propolis di manten Pak?
0: Bapak nyetel radio tadi dirinya ah Bapak hoyong nyepian Bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo apa propolis teh.
1: Bapak Billy gaduh pesen kanusanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu saperos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi ulang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina alpa propolis anu ayana teh di radio maya
1: pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatasna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nanopropolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
2: Okay.
3: Nah, pertama Bapak bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
2: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
2: Stabil.
3: Nah, khasiatnya kuat.
2: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
2: 1000 ppm.
3: Ya, asam galat.
2: Galat. Ya.
3: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
2: Ppm.
3: Per? Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
2: Galat. Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari Alpha Propolis kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang.
5: Cigalontang. Oke, ini agak apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh
4: anu katiluna Bapak ayeuna teh
5: kanggo saha
4: kangge rama anu namina teh Bapak Bujang cipalihan Kira Bongkok
5: gaduh penyawat naon Bu
4: apungkur mah kantos diponis stroke ringan Pak eta sarang lambung darah tinggi rama abdi teh ngan saatos sagala alfa propolis alhamdulillah gitu anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes gitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama Abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaluh alfa propolis gitu kumargi Bapak Abdi ge aya karaosna
5: niat saha ye alfa propolis
4: di radio.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan

0: masih Baraya Bis, masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nukapidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, walungan Cisanggarung mangsa ayeuna, cai na keur memejehna alus pikeun nguseup. Kiruh teuing henteu, herang teuing oge henteu. Matak teu aneh mun saban poe nu ngadon nguseup teh teu petot-petot. Teu kolot teu budak anu sakira resep kana nguseup mah tara yeuh poho. Geus teu nempo waktu rek isuk rek berang, sore malah tipeuting oge sok aya nu pirajinan nguseup di eta walungan. Ari lauk anu aya di walungan Cisanggarung teh rupa-rupa. Ti mimiti lauk beureum panon, jeler, beunteur, lalawak, lele, deleg, bogo jeung sajabana kahurang-hurang oge aya di eta walungan. Matak teu heran mun loba anu poho kana waktu nepikeun ka poho ka anak pamajikan. Harita dina hiji isuk aya tilu urang jalma nu keur ngalalengkur geus aya kana sajamna ngadeluk bae nguseup bari jeung can meunang hurang-hurang acan. Eta tilu jalma teh nya eta Wakuwu, Aki Ganteng jeung Bah Deni, diuk ngajejer di sisi walungan bari katempona teh harusu pisan. Nepikeun kamaranehna teu kungsi ngobrol-ngobrol acan. Atuh kaayaan di eta tempat teh kacida simpena.
1: Nah, hanya geus aya kana sajamna can aya lauk anu nyorang. Biasana mah sok celom giriwil. Nah, ari poe ayeuna teu hurang-hurang acan. Moal kitu pangaruh tina eupan. Pedah eta-eta bae jadi lauk teh baroseuneun.
0: Cek Wakuwu bari tuluy narik kenur maksudna mah rek nempo useup bisi geus eueuh eupanan. Barang ditempo teh bener we, tetela useup teh geus eueuh eupanan. Atuh harita useup teh tuluy dicokot bari saterusna dibere eupan anu dirahasiakeun. Nepikeun kamere eupan kana useup oge harita teh dihalangan ku kantong keresek hideung. Dipala resangkan Aki Ganteng jeung Bah Deni teu apalin. Geus kitu mah lung deui useup anu geus aya eupanan teh dialungkeun ka tengah walungan. Nu kukulutus harita teh lain ukur Wakuwu tapi Aki Ganteng oge sarua. Manehna nepikeun ka sukuna sing sireumeun kulantaran loba teuing nagog.
2: Aye, tara-tara ti sasari. Lauk teh bet eueuh nu nyorang hiji-hiji acan. Biasana mah sajam oge kempis teh geus pinuh. Moal kitu pedah ganti eupan. Tapi Dawakuwu oge sarua manehna can bebeunangan.
0: Cek Aki Ganteng bari terus narik useup maksudna mah rek ngaganti eupan. Barang useup ditarik, karasa kumanehna siga aya lauk anu nyantrok eupan. Atuh Aki Ganteng curing hak, tuluy jejerna teh dikenyang satarikna.
3: Kunyunyud, seplak.
0: Harita nu nyangkut kana useupna teh nu cek rarasaan manehna mah lauk. Harita kabawa hanyat ka darat.
3: Kiliwing, plok.
0: Nu disangka lauk teh harita nyamer kana beungeutna.
3: Wah, lauk naon yeuh? Mani jeber siga aya jangjangan.
0: Cek Aki Ganteng bari terus anu naplok kana beungeutna teh harita dibedol. Barang ditempo teh para mitra, jauh tina panyangka manehna. Breh teh kutang model baheula. Siga nama eta teh kutang nini-nini.
3: Wih, cadol teh. Geuning kutang? Wah, siga nama digirang aya nu mani kutang napalit. Sahaja lo mananya. Tapi lumayan ah, rek dibawa ka imah. Rek dipajang di kamar. Jang ari eta we tempo-tempoan mun eksare.
0: Cek Aki Ganteng, bari tuluy rikat harita teh ngasupkeun eta kutang kana kantong keresek. Baku nama sieun katohian ku dua urang baturna. Nempo Aki Ganteng siga meunang lauk, Wakuwu jeung Bah Deni harita teh pating lalieuk ka Aki Ganteng.
1: Meunang lauk naon Ki Ganteng? Katempona teh siga kalong geuning.
0: Cek Wakuwu bari satengah nangtung hayang sidik kana bebeunangan Aki Ganteng. Bah Deni oge sarua manehna curing hak. Tuluy harita teh ngadelek ka Aki Ganteng bari pok nyarita.
1: Lauk naon Ki Ganteng? Tetempuan dewek mah siga cucut panggang. Naha kalah diwadahan kana kantong keresek? Lain teh asupkeun kana kempis. Ambeh dewek bisa nempo.
0: Ditanya kitu Aki Ganteng teh buru-buru ngajawab.
1: Puguh laukna gede teuing. Jadi teu kawadahan ku kempis mah. Kumaha si lain geus bebeunangan teu?
0: Akhirna Aki Ganteng nanya ka Bah Deni. Nu dimaksud sangkan Bah Deni teu ka papanjangan nanyakeun soal anu disangka lauk ku Bah Deni.
1: Oh, Poe ayeuna mah eupan dewek teh eueuh nu noel-noel acan. Padahal mah kurang kumaha gurihna eupan dewek teh. Bahana oge digalok jeung sambal rujak kangkung.
0: Cek Bah Deni bari tuluy ngaganti eupan. Memeh dialungkeun kana cai, sungut Bah Deni harita teh kunyam-kunyam siga mapatkeun jam pe pamake. Satulina kecoh harita eupan teh diciduhan. Geus kitu mah lung eupan teh dialungkeun ka tengah walungan. Bareng jeung Bah Deni ngalungkeun eupan, gorowok teh harita waku bunga gorowok tarik.
3: Wah wah wah wah wah wah. Kancra oi, kancra kancra. Dewek meunang lauk kancra beureum.
0: Waku harita teh ngenyang jejerna sarta katempo sapaliwatan siga nya meunang lauk warna beureum. Ngan kulantaran ngenyang jejerna tarik teuing antukna pertuk harita barang anu disangka lauk teh ngabentur kana sungut waku.
3: Waduh! Cadol teh.
1: Aduh.
3: Pada-pada meunang lauk aing teh kudu ngalaman jeding biwir.
0: Cek Wakuwu bari ngusapan biwirna anu ujug-ujug ngabareuhan. Manehna panasaran kana bebeundanganna. Naha nya eta teh kancra beureum atawa lain? Barang direret, gebeg teh Wakuwu ngarenjag.
3: Cadol teh, geuning sendal capit. Sebelah, sendal boga sahanya. Mending lamun sapasang mah. Atuh ngan sabeulah mah moal bisa dipake. Tapi lumayan ah. Engke oge sugan meunang layana.
0: Ceuk Wakuwu sarta satuluyna sup harita sendal capit sabeulah teh diasupkeun kana kantong keresek. Ngahaja teu diasupkeun kana kempiso teh bakuna mah era bisi katempoeun ku Aki Ganteng jeung Bah Deni. Kadenge Aki Ganteng harita nanya.
2: Meunang lauk naon Wakuwu? Katempoan dewek mah siga lain lauk geuning.
0: Kadenge Aki Ganteng nanya kitu, Wakuwu ngadelek, tuluy buru-buru ngajawab.
1: Cek saha teuing lain lauk. Sok gagah bae hari ngomong teh. Sigana eupan dewek geus mimiti dipikaresep ku lauk euy. Eupan jieunan dewek teh atuh. Nyieunna oge dipuasaan sagala.
0: Para mitra sadaya, rada hilir saeutik Bah Deni anu harita kaparengan keur nunutan. Ujug-ujug manehna ngorejat, jung nangtung bari tuluy gogorowokan.
3: Hei, meunang yeuh, meunang yeuh. Wah wah wah wah wah wah. Mani berat kieu euy. Lauk gede sigana mah yeuh.
0: Cek Bah Deni bari tuluy seplak harita jejer teh dikenyang satarikna. Teu beda jeung Wakuwu, kulantaran ngenyang jejer tarik teuing, harita teh plok. Karasa kana beungeutna aya hiji barang anu ngarungkup.
3: Wacih.
0: Bah Deni kadenge bersin harita teh para mitra. Bari tuluy nyokot barang anu bieu ngarungkup kana beungeutna. Ana ditempo teh para mitra, kebeng Bah Deni ngagebeg kaget. Sabab anu bieu disangka lauk teh mana horeng gelung sagede piring.
3: Wah, cadol teh.
1: Na gelung sahanya ngadon nyangkut kana useup aing. Eh, sigana mah ieu teh gelung boga nini-nini. Kaciri we loba huisan.
0: Ceuk Bah Deni bari tuluy bus harita gelung teh diasupkeun kana kantong keresek maksudna mah sinabuni ulah katempoeun ku Wakuwu jeung Aki Ganteng.
2: Meunang lauk naon Bah Deni? Katempoan dewek mah lauk teh hideung buleut. Lauk naon anu kitu ngaranna?
0: Cek Aki Ganteng bari ngadelek ka Bah Deni. Nu ditanya memeh nembalan teh ngomong jero hate.
1: Wah, cilaka yeuh. Aing bakal kanyahoan ngusup teh meunang gelung.
0: Satulina pok Bah Deni nembalan.
1: Ieu teh lauk lele ngan ku gede-gedena jadi buntat. Katempona teh siga buleud. Kana kempis oge sareg asup.
0: Para mitra sadaya, digirang kadenge deui Wakuwu ngagorowok matak ngagareuwahkeun anu duaan.
3: Woi woi woi woi, yeuh dewek meunang lauk gede. Wah wah wah wah wah. Lauk naonnya yeuh? Aduh aduh aduh.
0: Lieuk harita Aki Ganteng jeung Bah Deni ngalalieuk ka Wakuwu anu keur narik kenur. Sabab jejerna harita teh geus teu sanggup nahan beratna tarikan lauk gede teh. Mun dipaksakeun oge geus pasti jejer teh bakal potong.
1: Wah, bener euy, Siga nama waku menang lauk gede. Kaciri we jujur nage uduh. Itu mah geus teu kuat dipake narik. Lauk naonnya? Muga-muga mah lauk curig. Keun sia, sina diteuri jeung jejerna.
0: Cek Bah Deni bari haben harita teh merhatikeun wakuwu anu keur paciweuh sorangan. Satuluyna kadenge aki ganteng oge harita teh milu nyarita.
3: Wakuwu, moal bener ditadi kitu mah. Kenurna oge bisa pegat. Mending diojayan we ka ditu, terus teuleum.
1: Tah engke salagi can ka panggih laukna mah tong wakahanjat.
0: Delek harita wakuwu teh ngadelek ka aki ganteng anu keur masang deui eupan kana useup.
1: Nya, mending diojayan we lah. Terus teuleum. Panasaran lauk naonnya mani berat kieu? Moal kitu lauk kajajaden mah.
0: Doli ting ah. Nu penting mah aing meunang lauk.
1: Geng sia tuh, aing jago nguseup kudu eleh ku jelema dua.
0: Gerentes wakuwu, bari tuluy manehna teh turun ka walungan, pikeun mapag lauk anu cek pamikir manehna mah, lauk teh nyangkut kana batu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
5: Bu Rema.
4: Ibu linggih palihan mana, Bu?
5: Sukamana, RT 22 RK 04.
4: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
5: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
4: Sok liur ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
5: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas gitu.
4: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
5: Nya naik tina bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
4: Yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alfa Propolis.
4: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
5: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama. Karena asalama gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
4: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
5: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
4: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
5: Ayuna masa poete dua kali sore. Isuk, genep tetes.
4: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
5: Tino radio.
4: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis?
5: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
4: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya?
7: Pandangan kabur
8: ya?
7: Pandangan kabur gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin,
7: ya, gitu. Amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Ma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tes Ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Kucuprak harita wakubu teh mimiti ngalengkah dina cai walungan. Bari leungeuna nyanyekel kenur dituturkeun kalebah nyangkutna useup. Beuki lila beuki tengah sarta cai walungan teh beuki jero. Sarta harita cai walungan teh geus ngeueum dadana. Kerlep wakubu teuleum tuluy susur sasar kana dasar walungan. Karasa dina tungtung kenur nu aya useupan, harita teh aya nu karampa.
1: Wah, lauk naon ye? Buntutna maninga gebaik ieu? Paingan jejer oge teu kuat ngangkat.
0: Cek wakuwu nyarita jero hate, bari satuluyna nu disangka buntut lauk teh di bawah hanjat ka darat. Barang geus aya di darat, breh teh nu disangka buntut lauk, mana horeng samping lamba.
1: Atuh kebak wakuwu teh ngarenjag. Hai, kuning samping lamba. Aing bakal kawiwirangan ya. Hanas tadi aing geus bebeja ka jelema dua, yen aing meunang lauk gede. Kari-kari anu ngait kana usup teh samping lamba. Nah samping sahanya ieu teh. Jeung bau cocodot deui. Pih.
0: Ceuk wakuwu ngomong sorangan bari tuluy harita teh hanyat ka sisi walungan muru tempat asal. Atuh geus kitu mah bus harita samping teh diabuskeun kana kantong keresek. Nu dipalar sangkan teka tempoen ku aki ganteng jeng Bah Deni, nu harita keur narempokeun ka manehna. Wong harita aki ganteng nyarita, kadengena mah ngagulkeun wakuwu.
1: Wah, hebat wakuwu mah hai. Abong jago ngusieup ti ngongora, meunang lauk ge manigala de kitu. Eta wae lauk anu ayeuna beunang oge, buntutna maninga gebay kitu. Lauk naon teh wakuwu?
0: Ditanya kitu, wakuwu nembal asal ngap.
1: Lauk kajajaden meureun.
0: Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun Bah Deni. Sanggeus beres ngalungkeun eupan ka tengah walungan, teu sabaraha lila jejerna teh karasa ngageter.
1: Wah, aya nu nyorang yeuh. Sigana lauk leutik ieu mah yeuh. Teu nanaon lah leutik oge, padu meunang. Daripada meunang gelung.
0: Nud, harita karasa jejerna teh nud-nudan. Kubah Deni teu diantep, jejer teh satuluyna dikenyang satarikna. Atuh siut, harita kumanehna katempo, aya hiji barang warna hideung anu ngait dina useupna. Ngan Bah Deni ngenyang jejerna teh rada digiwarkeun ka beulah kenca. Nu dipalar ngarah useup teu keuna kana beungeutna siga tadi waktu meunang gelung. Atuh eta barang warna hideung anu ngait dina useupna teh mengkol ka beulah kenca pas pisan meneran kana sungut aki ganteng anu keur heuay.
1: Pus eta barang warna hideung teh para mitra abus kana sungut aki ganteng. Pih. Cagol teh. Naon ieu? Wah. Guning sisik.
0: Aki ganteng harita teh utah uger para mitra bari anger leungeuna mah nyanyekel sisik. Ari Bah Deni rewas lain dikieuna. Barang nempo useupna teh keuna kana sungut aki ganteng.
1: Aduh, Ki Ganteng, hampura euy. Lain dihaja. Lauk naon tah anu bieu benang ku dewek? Ka dieu kan? Lumayan leutik oge lah, jang bukti kanu di imah. Ki Ganteng teu malirek kanu nanya. Manehna anger nonggeng bari uhak ohek. Lung harita sisig teh ku Aki Ganteng dialungkeun ka Bah Deni. Atuh sakilat ku Bah Deni ditewak. Barang sisig geus aya dina leungeuna, Bah Deni ngahuleng sarta teulila tuluy nanya ka Aki Ganteng. Heh, Ki Ganteng, nah halauk benang dewek ditukeuran ku sisig? Nah bae, ka dieu kan? Lumayan leutik oge daripada nyamos teu meunang nanaon. Ngadenge Bah Deni ngomong kitu, Aki Ganteng anu keur nonggeng bari uhak ohek oge kuat kanangtung bakat ku teu ngeunah kana omongan Bah Deni. Ngomong naon dia? Baru klau ku dewek ditukeuran ku sisig? Yah, mun erek oge dewek anu nanya ka si laing. Naon maksudna sisig dipangpengkeun kana sungut dewek? Ku ayana kajadian eta akhirna Bah Deni jeung Aki Ganteng harita jadi paloba-loba omong. Keur jongjon para sea kitu Aki Ganteng jeung Bah Deni kagareuwahkeun ku wakuwu nu harita kadenge surak siga nu bunga.
10: Hore! Hore! Upan dewek aya anu nyantrok euy. Wah wah wah wah wah. Wah. Mani nyeot kieu. Aduh aduh. Naon?
1: Jep harita nu keur para sea teh ngadadak jempe. Paneuteupna manco ka wakuwu anu keur nyeplak-nyeplakeun jejer bari narikan kenur.
10: Siot, siot, siot.
1: Katempo kenur teh harita suat siot kaditu ka dieu. Sanggeus sababaraha lila wakuwu narikan kenur, tuluy jejer teh dikenyang rada ngagiwar ka katuhu. Anu dipalarsangkan teu keuna kana beungeutna siga ti heula. Seplak harita jejer teh dikenyang sataker tanaga. Sabab tarikan lauk teh lumayan berat. Atuh siut harita nu disangka lauk teh milepas sarta lempeng pisan kana lebah sirah Aki Ganteng. Trung. Harita kadenge siga aya barang anu ngabentur kana sirah Aki Ganteng. Atuh goak harita Aki Ganteng teh ngagoak.
10: Waduh, aduh, aduh, cadol teh. Kurang ajar yeuh jelema dua. Kaing teh ngandele ka bae. Dipitaskeun sia ku aing jejerna.
1: Si horeng para mitra anu bieu nyangkut kana useup wakuwu teh lain lauk. Tapi tete lapis pot nu dijieun tina bahan plastik. Sarta harita eta pispot teh ngahanca kana sirah Aki Ganteng. Tuluy dicarekan si gawe nyarekan ka jelema.
10: Pispot kurang ajar sia. Wani-wani cucunga kaing.
1: Lung harita pispot teh dialungkeun ka tengah walungan. Ari wakuwu nempo bebeunanganna dialungkeun ka tengah walungan teh manehna teu tarima. Tuluy harita teh ngangkarawak nyarekan ka Aki Ganteng.
10: Weh, Ki Ganteng. Nanaonan eta teh euy? Lauk meunang hese cape dialungkeun deui ka tengah walungan.
1: Awas, mun lesot tina useupna, pokona dewek rek nempuhkeun ka si laing. Kenyud, kenyud, kenyud. Harita jejer teh ku wakuwu dikenyang dibarengan ku narikan kenur nu digolongan dina kurut kaleng susu. Teu ngendek lila. Nu disangka lauk ku wakuwu teh harita geus hanyat ka darat. Kebeg wakuwu teh ngarenyag, barang nempo anu nyangkut dina useupna teh tete lapis pot plastik. Lieut wakuwu teh ngalieuk ka Aki Ganteng, tuluy ngagantawang nyarekan.
10: Weh, Aki Ganteng. Si laing mah sentimen euy. Naon maksudna? Lauk dewek ditukeran ku pispot. Yah, bisi si laing hayang nyaho anu tadi ngait dina useup dewek teh. Kancra bodas deuleu. Lah ari ayeuna mah jadi pispot.
1: Aki Ganteng teu tarima barang adenge wakuwu nyarekan manehna teh. Komo disebutkeun geus nukeran lauk ku pispot mah. Atuh kantawang deui bae harita Aki Ganteng oge nyarekan ka wakuwu.
10: Ngomong naon dia? Baluk dewek geus nukeran lauk ku pispot. Tah tempo tarang dewek menyelut gara-gara kabentur ku pispot anu ngait dina useup si laing. Nah si laing teu sadar. Ti tadi oge yeuh nu ngait dina useup teh lain lauk tapi pispot. Mata si laing we anu teu beres.
1: Akhirna deraki ganteng jeung wakubu harita teh jadi katutuluyan pasea merebutkeun mana nu bener. Ari bah deni nempo anu pasea teh manehna gancang misah. Sabab mun teu buru-buru dipisah mah bisa jadi anu pasea teh bakal silih babuk make jejer. Gas tong parasea. Kalakuan teh siga bolon bae. Pira oge masalah lauk? Bisi hayang lauk mah tuh bedahkeun balong dewek. Gas jarempe. Tuh tempo tuh. Siga aya jelema awewe ka dieukeun. Leumpang na mani siga nu rusuh kitu. Cek bah deni bari harita manehna nunjuk ka girang. Pedah ka tempo aya jelema awewe leumpang sumurusuh kalebah dinya. Beuki lila anu leumpang teh beuki deukeut, beuki atra. Tetela eta awewe teh tayalian Nini Warsih. Breh ka tempo Nini Warsih harita teh ukur make calana sontog jeung hariguna di samping anuk. Sanggeus deukeut ka nu tiluan kadenge Nini Warsih harita nyarita rawah riwih.
11: Tulung. Aduh, kabeneran ye. Aya si Aa tiluan di dieu. Tulungan tante.
1: Bah deni mani colohok, barang nempo anu datang teh nyaeta Nini Warsih. Sabab manehna oge apal Nini Warsih teh nini ganjen. Atuh pon kitu deui wakuwu jeung aki ganteng, nempo aya Nini Warsih di dinya mah paseana teh jadi eureun. Tuluy we akur deui.
11: Wah, ngimpi nyaon nya aing tadi peuting? Ujung-ujung tepung jeung si tante. Waduh, cilaka ye. Geus aya kana saminggu-na apan manehna teh ngudag-ngudag bae aing. Turug-turug aina pangih di dieu.
1: Ceuk aki ganteng ngomong jero hate. Sedang wakuwu barang nyaho Nini Warsih aya di dinya, cikikik teh seuri bari tuluy nyarita.
11: Hay, bagia teu aing tante, ka mana bae ye? Geuning si tante los-los ulin ka walungan. Oh, niangan aki gantengnya.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
13: Assalamualaikum, Pak.
14: Waalaikumsalam.
13: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
14: Bapak Mbing.
13: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
14: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
13: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
14: 55.
13: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
14: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
13: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
14: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
13: 10 tahun ya, Pak?
14: Mohon.
13: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
14: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
13: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
14: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sabar kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
13: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
14: Alhamdulillah, gitu ku ngalukat Alpha Propolis, itunya tuh acan saya VGG, terus karaos lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini namun tebal pisan, puyeng, terak karaos saya puyeng, ini namun gitu. Wah, lambung, ini namun alhamdulillah, nya, ente mual wae, sampean, tebal, gitu tuh lah, sekedik deh lah, gitunya. Terus puyeng wae, kugah bobotek gitu, ini namun alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, aya 70% lah pengin karawas gitu.
13: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
14: Di Radio Peace FM Ciamis.
13: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
14: Anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobot 7 tetes.
13: Mohon.
14: Aya genep tetes gitu.
13: Oh, genep nya sakali ngalawatnya. Mohon. Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
14: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawar sepertos abdi gitu, mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu. Soalnya ieu tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu, telah cek bur lah gitu.
13: Alhamdulillah nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
14: Amun amin amin amin amin.
13: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
15: Assalamualaikum Bu.
16: Waalaikumsalam.
15: Dengan Ibu Ramini ya?
16: Iya.
15: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
16: Di Lubung Bata.
15: Lubung Bata?
16: Lubung Brebes.
15: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
16: Umurnya 50.

0: Nah,
1: udah
0: udah
1: yang kiri
0: ya, yang kiri ya, ya sedikit-sedikit lah gitu ya.
1: yang kanan
0: yang ini yang ya, anu iya mah jelas men.
1: Oh jelas men.
0: Iya jelas men iya mah anu iya.
1: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
0: ketiga
1: botol ibu ya.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
0: Iya.
1: Ya bu ya, ibu merasakan
0: iya.
1: Sendiri gitu kan ya, enggak
0: iya.
1: Perubahannya nyata gitu bu ya.
0: Nyata.
1: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
0: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Ya.
1: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
0: iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.
4: Radio
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Kuning si tante los-los ulin kawalungan. Oh, neangan aki gantengnya.
6: Meletet mata aki ganteng teh harita meletet kawah kuwu. Bari tuluy ngamang-ngamang jejer sigarek dibabukeun kawah kuwu. Telila kadenge deui nini warsih nyarita di barung kurawah riwih.
7: Aduh, tante teh keur bingung. Kudu ka mana neang anya-anya. Tadi teh tante keur mani di girang, nunda pakaian dina luhur nyiru. Koleah teh nyiruna bahe katebak angin. Atuh pakaian teh palin. Untung we mani teh make calana sontog. Nya ieu mah bisi aya anu kungsi ngarawatan, wayahna pulangkeun. Tah anu tadi palin teh di antaranya sendal capit sabeulah, tuluy kutang, samping lamba, gelung, pispot, malah sisi goge kabawa palin. Pepeje lamun teh mah sia manggihan. Gera pulangkeun. Pokoknya mun aya anu mulangkeun, ku tante rek diberi hadiah.
6: Ngadengin ini warsih nyarita kitu, nutiluan teh pating haruleng. Dina hatena masing-masing pada-pada ngaku, yen maranehna geus nyemukeun barang-barang anu palit tea, anu tadi ditataan ku nini warsih. Ngan sigana maranehna rek ngaku teh era. Ari pangna era, sabab pasti katohian ku pada baturna, yen sabener namah, anu tadi geus nyangkut kana useupna teh lain lauk tapi barang-barang boga nini warsih. Ngan barang adengin nini warsih rek mere hadiah mah waku harita teh curinghak. Satuluyna pok harita waku teh nanya. Nu bener tante? Nyaan rek mere hadiah? Naon teh atuh hadiahna teh? Lieuk harita nini warsih ngalieuk ka waku. Serengeh seuri bari tuluy ngajawab.
7: Pokoknya anu bisa mulangkeun barang boga tante rek dibere hadiah mangrupa kasugeman.
6: Ngadengin ini warsih ngomong kitu, biridig harita wakuwu teh ngabirigidig. Lieuk harita wakuwu ka Bah Deni, anu kasampak harita Bah Deni teh keur nyoogelung dina kantong keresek.
5: Buah ieu gelung teh nyaan boga nini warsihnya. Kaciri wae loba huisan. Terus ieu sisig oge pasti boga manehna. Dan sok nyisig mah rata-rata nini-nini. Selenep harita Bah Deni ngadeketan aki ganteng, anu kabeneran harita teh keur malaweung. Sanggeus deket bus harita gelung jeung sisig teh diasupkeun kana kantong keresek boga aki ganteng. Polah Bah Deni kitu teh katempuan ku wakuwu. Atuh serenge harita wakuwu teh seuri. Tuluy katempo ku manehna Bah Deni ngiceupan. Wakuwu surti. Tuluy manehna oge ngadeketan aki ganteng bari pok nyarita. Tah, kumaha aki ganteng? Cek nini warsih sing saha anu bisa mulangkeun pakaian jeung sagala rupa boga nini warsih bakal dibere hadiah mangrupa kasugemaan cenah. Cing, kumaha kira-kirana aki ganteng aya minat?
6: Wakubu nyarita kitu na teh, bari sup hari tangga supkan.

0: tong keresek bah deni oge eueuh nanaonan. Huleng harita nini Warsih teh ngahuleng sakedapan. Tuluy ret ka Aki Ganteng. Kebeg Aki Ganteng teh ngarenya kreuas. Wah, cia ka yeuh. Mangka anjing dina kantong keresek aing mah aya kutang. Wah, nya kutang bogana nini Warsih nya. Gerendes Aki Ganteng bari matana meletet kana kantong keresek boga manehna. Gebeg deui bae manehna teh ngagebeg leuwih reuas batan tadi. Barang nempo kantong keresek bogana teh kembung siga loba eusian. Padahal tadi manehna teh ukur ngasupkeun kutang.
1: Hai, nah kantong teh beut jadi kembung siga nu loba eusian.
0: Gerentes Aki Ganteng bari hatena mimiti ting sareblak. Inggis bisingnya dina kantong na teh barang-barang nini Warsih aya kabeh di dinya.
1: Wah wah wah, gawat ye. Aing bakal dibere hadiah kasugemaan ku nini Warsih. Waduh, mun nya teh kitu, bisa-bisa tilu poe tilu peuting aing moal bisa balik.
0: Nini Warsih jadi penasaran karena kantong keresek boga Aki Ganteng. Tuluy manehna ngadeukeutan eta kantong anu ngagoler gigireun Aki Ganteng. Saterusna kantong teh dikodokan tur dibudalkeun eusina. Atuh harita sakumplitna barang boga nini Warsih teh aya kabeh di dinya.
1: Nah. Teteh. Aa Ganteng anu tos ngarawatan barang-barang tante teh. Samping aya, utang aya. Sendal capit sabeulah oge aya. Terus gelung, pispot, jeung sisig oge weuteuh keneh.
0: Jeuk nini Warsih bari melongka Aki Ganteng. Seblak hati Aki Ganteng teh nyeblak bakat ku kaget. Beungeutna harita teh katempo pias.
1: Hay, nyanya barang-barang nini Warsih bet aya kabeh dina kantong keresek aing. Teu ngarti aing mah yeuh.
0: Gerentes Aki Ganteng bari melongkana barang-barang boga nini Warsih anu ngalayah di dinya. Bah Deni jeung Wakuwu, harita maranehna silih toel. Wakuwu ngaharewos ka Bah Deni.
2: Bah Deni, pokona jadi lah. Aki Ganteng rek dibere hadiah kasugemaan ku nini Warsih. Urang tinggalkeun yuk.
0: Nu diharewosan Bah Deni harita unggut-unggutan. Tuluy harita duanana saselenepan ini tiata tempat. Atuh harita Aki Ganteng ditinggalkeun sorangan di baturan ku nini Warsih.
1: Duh, nuhun pisan, Aa Ganteng. Barang-barang boga tante kabeh geus ka pamilik deui. Tah, atuh luyu jeung janji tante. Yen sing saha anu bisa mulangkeun barang-barang boga tante, rek dibere hadiah mangrupa kasugemaan. Buat tanggung-tanggung dibikeun kabeh. Hop tah, tilu poe tilu peuting.
0: Kumaha harita Aki Ganteng teh ngarenya? Kaget lain dikieuna, barang adenge sinini nyarita kitu. Atuh harita Aki Ganteng teh, taki-taki manehna rek lompat ninggalkeun Nini Warsih. Ngan edas para mitra, Nini Warsih teh kajen geus kolot oge, manehna teh kacida rancingeusna. Barang nupo Aki Ganteng rek indit ninggalkeun manehna, ngan kerewak we harita. Cangkeng Aki Ganteng teh ku Nini Warsih ditangkep pageuh pisan.
1: Ayo, rek ka mana si Aa teh? Haja-haja aku tante teh, rek dibere kasugemaan. Kalah karek lompat.
0: Aki Ganteng najan lalaki, tapi tanaga nama eleh ku Nini Warsih. Atuh akhirna harita Aki Ganteng teh digulang gaper ku Nini Warsih.
1: Tuluh! Tuluh! Tuluh! Ieu dewek diperkosa, tulung!
0: Cik Aki Ganteng harita teh rorwesan para mitra. Rorwesan dihompet ku sinini, bari jeung digulang gaper.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Sareng masaha namina mah?
4: Maida.
3: Maida linggihan paling mana?
4: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
3: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Mak?
4: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal.

0: barara al ieu sakedik sampean.
1: Mak ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
0: Ah, pertigo malami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
1: Tos lami pisan mah nya.
0: Nya eta mah pertigo mah dilandongan gitu. Ieu deui sumping sumping deui.
1: Mak eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna, Mak?
0: Ya puyeng we pertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
1: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Mak?
0: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
1: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
0: alfa polis.
1: Saat tos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna, Mak?
0: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
1: Dina vertigo na kumaha, Mak?
0: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan
1: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol, Mak?
0: Nama ge dua.
1: Di botol kasabaraha nu karaos sasiatna, Mak?
0: Tingawitan nepi ka hiji.
1: Karaos teh. Mak kumaha cara konsumsina?
0: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
1: Mak Ida, hatur nuhun karena kesaksiana. Mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezeki oge tambi lancar banyak.
0: Amin.
1: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Penpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair
4: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya,
4: punya.
5: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Terus saya juga tanya, emang harusnya abah kan? Tapi kenapa yang kena adik? Jadi Irma ini nggak tahu apa-apa.
2: Memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet penggilingan padi.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya.
4: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
5: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Winulan sastra tinuara panjang ingawus sinegih kanda purwantara
1: basa purwa
0: purwa hartosipun wiwitan
1: dupitara
0: ara hartosipun kraton
1: kedaton opo iki dalam
0: karaton anu parantos dijadikeun di ieu kemah dipalih kuloneun tega Kurusetra
1: yaiki
0: hempak merbayak sakemah-kemah para raja miwah sajumlah kemah para prajurit anu sasatna iciki bung dina perang Bratayuda perang Jayawinangun antara Pandawa sareng Kurawa
1: doh yaiki
0: diciptakeun kemah-kemah karaton kangge raja-raja.
1: Leres.
0: Anu dina waktos ieu Raja Patalukan Prabu Duryodana kakasih Prabu Gordapati di nagara Tirtakansana.
1: Inggih.
0: Kalayan disarengan ku Patih Naoge Sedanten Waladia Balatamtama anu kacakok kurupa-rupa harta jeung kakayaan oge inyuman-inyuman anu kiwari janjina dilaksanakeun sanggup mantukeun kana naon rupaha kapriyogaan nagara Astina.
1: Oh, leres.
0: Akibat tina kasarakahan jeung kahawakan Prabu Duryodana anu dina waktos ayeuna ngayonan perang Bratayuda perang Jayawinangun sarang Pandawa tina dulur sagetih dulur saturunan
1: leres
0: ya disebatna Bratayuda Brata hartina dulur
1: Yuda,
0: Yuda hartina perang
1: iki
0: seueur prajurit anung masing pati tumakaning perlaya Waladia Balatamtama sami korban patulaya di medan laga
1: leres
0: utami anu tararatu mah di dua belah pihak kanana memang parantos seueur anu korban
1: leres
0: itu hukumna perang anu menang jadi ruhak anu eleh jadi lebu
1: leres
0: anu dina waktu sieu Sang Nalendra bibisik Prabu Gordapati lan Patih Gorda Swisesa oge Senopati Ingalaga parantos siap dina dinten ieu ngayonan perang Bratayuda di tegak Kurusetra mimpin sejumlah pasukan
1: yaitu
0: dina gelar perang anu parantos ditantos
1: leres
0: margi salami ieu sadayana para Kurawa ampir kadeseh ku amukanana Raden Abimanyu putrana Arjuna panengahing Pandawa
1: inggih
0: sadayana sami ngungun ngangluh bingung teu mangih tungtung kengeng tegoran ti Prabu Duryodana kedah kumaha carana pikeun ngancurkeun pihak Pandawa nyieun sia

0: dibisik Gardapati, yaike lan Garda Wisesa oge Garda Denta salaku Senopati
1: leres
0: anu aya di kemah palih puluneun tega Kurusetra anu kasebat kemah randua tangan bulu kapitu antawis Pandawa sareng Kurawa
2: itu kayaan
0: pengawakan jangkung gede Simardada biwase merostaya papadana pasemolir bang barungan ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikan ibu.

0: Patih lan Senopati anu payus dipiagul kalayan anu dipireus ku Akang Yap ka hareup diukna.
1: Urang pileuleuyan sabab urang teu nyingharepan perang bisi urang ajal di pangperangan.
0: Bisi diparangkeun teu panggih deui Yap ka dieu ka hareup diukna.
2: Sri Paduka. Dah pupu Dening ati semeuhun abdi-abdi sapangeusi nagri.
3: Leres.
2: Nampi kana pembage. Kalayan unyuk sumbangan ngahaturkeun semua bukti ku anyuk pancerigan Sri Paduka.
0: Yeuh, nuhunnya. Pun sastutu sampean aku terima. Dening tangan loro kiwa tengen simpen pelungi hati pun Dening mastakai.
2: Atur nuhun.
3: Dah
2: kali nanti eta Agung Sun cukup lumur jemar hapun tenanu diseja tina nanu pihak kelepatan bilik kirang tata kirang titi duduga priyoga colongok sarang sajabina mugia paduka tiasa ngamalu
0: ya saling maklumi
2: atur nuhun kaping tiga tansah diajeng-ajeng naon anu kudah dijalankeun dinten ieu ku abdi Gusti. Oke abdi-abdi sadaya.
0: Tunggu.
2: Bangat.
1: Saya. Senopati.
2: Ki Adi, Kapayun Ki Adi.
1: Kapayun kayaknya.

0: Dan wireh dinten kamari upami di jumlah korban teh seueur ti pihak urang batan pihak Pandawa. Wow. Katinggal dunungan urang teh nyungcung. Iya, baeut. Kitu kulain kedah kumaha atuh da panginten tos kieu kajadianana.
1: Numawi rai.
0: Ku hal ieu urang sararea pada mikir. Gara pikir bolak-balik ku maneh sararea.

0: ulah salaku raja. Siapkan tanaga pikiran dina waktu ayeuna pikeun ngaronjatkeun kasumengetan ka wani jeung sanyawana. Bisi aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisan nu can katelaah haji nu kasingkir-singkir. Talung tik tiki wari kotek tak ti ayeuna.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti teh mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyahan ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawat aja teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya. Teu
3: nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngadat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: mah. Seueur we pun anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesandet teh Kang Ngomi kamu undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian panggitan nya.
3: Cobian we tos karos ku abdi gitu. Alhamdulillah sareatna ieu.
2: Aya

0: Karawasnanya,
1: oh, gitu.
0: Sehat salamina intinya.
1: Mudah-mudahan ya, nyuwunkeun pidoana, mudah-mudahan ya ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ya ku syariatna nya.
0: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih.
4: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM.
7: Radio Peace
6: Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Misi aya ewu kasungkur-sungkur pangabisan ucan katalaah haji nu kasingkir-singkir. Talung tik-tik kiwari kotek tak ti ayeuna. Duka dosa abdi dinten kamari teh.
9: Naon sing?
10: Dosa naon urang?
8: Dume sontenna teh abdi teh gaduh dosa teh diangir heula kitu.
9: Eta atuh.
8: Kitu abdi teh
9: kulan kusti. Dosa na mah eta
8: nya. Wirajeunan. Oh, naon nu kitu patut teh omongkeun atuh barina ge.
9: Edahan naon ngeureunna? Hayu dosa na mah eta nya bok pamandikan.
8: Dosa nu paling gede mah eta pun bojo dibanting ku abdi teh kulan kusti.
9: Adidinya juga
10: patut wae ayeuna.
8: Cik, atuh tina soal pribadi maulah dibawa ka nu kieu. Yeah, pedah ngabalanjaan saeutik. Dumeh acara teu aya ayeuna teh. Yeah. Daku hal ieu diestokeun pisan paduka dina waktu ieu sadayana pasukan parantos siap tempur kalayan ngaronjatkeun kawani ngaronjatkeun kasumangetan dina waktu ayeuna. Da urang teh kedah ageung rumasa atuh da puguh nagara urang teh digedekeun teh dugi ka maju teh alatan kengeng bantosan ti nagara astina. Teu sakedik pan ayeuna urang sadayana nyaeta ti Prabu Suyudana kapan upami ninggal kana kaayaan bekal mah urang teh parantos runtang ranting ai bekal ti nagara mah da puguh tebih tapi geuningan di nagara astina oge istuning penuh dina soal konsumsi mah Gusti eta upangeunahna mah kopi teh pamere. Iya kitu kulan Gusti, kitu kulan Gusti, parantos siap ai bekal mah kulan. Ya nuhun nuhun
9: regreg bekal.
8: Memang urang teh tina rumasa tadi leuh. Lamun dipikir dibulak-balik mah kapan ayeuna teh urang teh aya keneh eta hutang ka nagara astina tina injeuman urut ngawangun nagara urang. Akang janji dina ati sanggup ngorbankeun diri, sanggup ngorbankeun jiwa raga pikeun mantuan kana naon upaha kapriyogaan urang nagara astina Prabu Suyudana. Ai abdi sadayana mah kumaha but oh kumaha hulu paribastos teh mah ceuk oray kitu.
10: Ai buntut mah kumaha hulu.
8: Naon? Jeung mun oray mah kumaha hulu ari buntut mah abdi nyangakeun.
10: Hulu kakaler kakaler.
8: Upami teh mah hulu oray kakaler kakaler buntutna teh.
10: Hulu
8: kitu. Kumaha hulu ari abdi mah syukur syukur syukur.
10: Sabagelaras.
8: Dina waktu ayeuna wayah deui. Kareta, gajah, kuda, pasukan gajah. Siapkeun pasukan pedang, pasukan panah ti pihak urang. Ulah aya nu tinggaleun poe ieu. Hayo urang ansurkeun Pandawa poe ieu urang sareang. Eta cenah aya budak ngora. Memang anu ngaranna teh Abimanyu. Ta eta. Anu dina waktu ayeuna kudu diala heula eta mangkelu. Gimana? Saya. Clear pendra.
5: Iya inggih.
8: Barang nuju raos impal wacana sapraptane pun ieu Patih Nagara Astina Patih Arya Sangkuni.
5: Inggih.
8: Nya eta sumping kaya tempat aya hiji cara pikeun ngancurkeun Abimanyu. Sampurasun.
10: Hai.
8: Rampes.
10: Wah.
8: Rampes. Ha ha ha ha.

0: si Arjuna tang-tang bagian sampean. Keun si Bima ku kaula.
1: Wah, saya.
0: Mung ieu mah kumaha? Bungan abdi dijadikeun panasehat. Sajabina ti Senopati teh ulah lalawara eta ngalawan Bima sareng Arjuna.
2: Teu bisa digampang.
0: Ulah Salagata.
1: Jupir.
0: Numutkeun bejati nu meunang dipercaya ai Arjuna teh muridna Drona. Murid kahiji na Drona nomor wahid. Ari Bima dina main gadana teh muridna Baladewa. Tah eta dua jalma teh salaku bantengna Pandawa. Anu lain lalawara ilmu panemu jampe pamakena. Luar biasa. Ya atuh lamun kitu mah carana. Siapkeun tenaga pikiran mararane. Ayo tuturkeun kaula sabalat-balat. Urang sami-sami mancing si Bima jeung si Arjuna supaya keluar di tengah. Jalanan jog-jog ka kidul tantang sakuat tenaga.
3: Carana rupa-rupa. Anu penting si Arjuna jeung si Bima nyingkah di tengah-tengah tegak Kurusetra.
0: Sae, rupina dina waktu saya sakada priparantos hampir dugi kana waktosna. Anu paratus ditangtoskeun pikeun ngawangun gelar perang nyata pikeun papayun-payun sareng pihak Pandawa. Ya, sadia lumampah. Rampung daun tutas pangandika. Hapunten tina pihak kapatan paduka maklum pan ieu teh mayunan perang. Ya, dihampura sagala dosa.
4: Sami hapunten tina pihak kapatan.
0: Ya.
3: Angsa sama-sama.

para allá que puede llegar.

0: Ulah
1: menang tugas teh digawe di dia di pangperangan meresihan tempat-tempat di ieu kemah.
0: Nya urang kalah deuing bari
1: nagian. Nepi ka kieu ieu melaan anak.
0: Ya,
1: da puguh bapak nama atuh da ah teuing di mana. Da puguh aing teh keur di kandung ieu budak keur di kandung 7 bulan teh bapana teh init. Tebeja teu carita.
2: Leples weh.
0: Teh surat teh beja.
1: Sabar mah jeung sabar ditutungguan bejana cenah digawe di Arab. Eueuh teu balik.
0: Heeh. Bae da geus nasib nya.
1: Nyeta da puguh geus nasib meureun.
0: Tarimakeun weh.
1: Tarimakeun. Dek teu ditarimakeun kumaha atuh dah.
0: Da geus kadar jeung takdir meureun.
1: Kadar geus jeung takdir geus kaalaman ku bibi.
0: Heeh, si eta mah tarawet boga salah.
1: Heeh. Eta peuting ICS meni cing paruringkak bulu punuk ai geus nu cing cararowok anu kakeunaan ku tatu.
0: Aduh, pasti we dari pangperangan.
1: Anu kapanggang pelebah ti korona anu can ngaleupaskeun nyawa gogorowokan.
0: Kuria buncelik
1: ningan anu dikaput.
0: Dikaput.
1: Kulantaran soek kulitna.
0: Eta nu watir mah nu potong leungeuna lain nu naon.
1: Nu potong leungeuna.
0: Watir teh.
1: Nya. Leheng lamun potong leungeun teh ditembak batur ieu mah teh jalikeuh.
0: Heeh kitu da malum di pangperangan nya.
2: Oh da di perjuangan.
1: Malum di pangperangan atuh.
0: Rupa-rupa.
1: Mayit mah geus teu kaitung lobana.
0: Heeh eta nu gagah.
1: Cing cararowok marukana
2: teh. Kahanana jiwa perangan.
0: Sing jararit nya nyai.
1: Hanyir ari aya angin di tengah teh.
0: Hangru.
1: Hangru. Da puguh getih meureun nya
2: ngalirnya
0: oh, getih
1: getihnya didoakeun mudah-mudahan utos mararawat teh para pahlawan teh nya
0: oh ja kitu
2: aya pundi
1: sapurang sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat
0: amin
1: urang anu ditinggalkeun atuh cing sabar cing kararuat
0: sing tawakal urang
1: da ngaranna ge perang atuh aing ngaran-ngaran perang mah ayi
0: kumaha
1: habus ka pangperangan mah jadi algojo kabeh teu diala nyawa ngala nyawa teu dipaehan maehan
0: rasikona
1: rasiko nu meunang jadi ruhak nu eleh jadi lebu
0: nya kitu aya di pangperangan
1: eueuh meningna
0: teu aya teu aya
1: ngan nyai mah kieu we nyadiakeun kendaraan teh pan aya galalugur teh meureunan ieu barang-barang teh moal anu mawa
0: moa
1: dibawa we ka aing ka lemur
0: dipake rongsokan
1: lumayan marukana ieu teh pakaian-pakaian urut kerajaan teh marukana teu payu engke bakal muka museum aing.
0: Museum. Jadi barang antik.
1: Ya. Jadi barang antik ulah lalawara. Aye,
0: ulah.
1: Nah, ieu teh geus dicatet ku pangeran teh dituna kitu jelema dengan para sea pagawéanna teh.
0: Duka teuing, lamun harengheng pisan nya ieu.
1: Da geuning ai nu di luhur perang pan nu ripuh mah nu urang nu dihanap.
0: Nu leutih, nu kagencet.
1: Can ekonomi meureun cing tararek ya heeh. Oh.
0: Oh, ta eta.
1: Teuing naon nu direbutkeun?
0: Teuing.
1: Heuh, da aing mah jelema awam teu nyaho naon pangna perang.
0: Teuing, teuing naon nu kahayangna.
1: Jeung naon nu direbutkeun deui. Lamun ngarebutkeun harta na moal pararaeh manehna teh teu sadar kitu.
0: Teuing, teuing.
1: Tina soal harta bana nepi ka teu wawuh jeung dulur.
0: Anam jeung baraya.
1: Jadi musuh jeung baraya.
2: Jelas.
1: Oh cenah ieu mah bejana panawa jeung Kurawa teh teh tirituna teh saturunan sagetih.
0: Sakaruhun malah
1: mah. Sakaruhun. Tapi kunaon mah kedar para sea silih paehan beh dieuna. Nya. Heeh. Nu matak pentingna hirup beragama teh kitu.
0: Nya eta kitu nya.
1: Supaya hirup ulah dijajah teuing ku urusan dunya. Lain ulah dudunya. Dunya mah teangan cenah geuningan cing saperti urang hirup dek ribuan taun. Nya.
0: Bener.
1: Ngancing ingat kapan orang teh bakal pae, heeh.
0: Nya-nya atuh nyai kabeh
1: oge. Tong. Bakal pae da eueuh, sugana anu pae teh dar mamawa harta.
0: Atawa mamawa HP nu pae teh henteu.
1: Can ngadenge aing nu pae mamawa HP.
2: Bener.
1: Nya. Can aya nu dikubur sok di kongkorongan, sok di make duit cenah eta mah kunu hirup.
0: Kunu hirup.
1: Da nu paehna mah da teu hayangeun.
0: Boga kahayang.
1: Nyai,
0: sumuhun nyai, teh lepat kaprah.
1: tapi deui lamun ngadenge heueuh sok nguping ti kiai gitu.
0: Ya, ti ajengan
1: gitu. Nu mata kudu rek ngaji teh kitu. Deketan kiai ajengan teh. Ulah dijauhan teteh warisan para nabi teteh mawa obor. Pikeunyaangan jalma nu poekeun. Ulah ceudeum teuing dina awak teh.
0: Ulah kurang teuing na pikiran teh.
1: Aing ngaran-ngaran poek dina agama mah tuh da aye.
0: Dirup saborong bentor.
1: Bakal saborong bentor tunggu di parut catang dirumpak. Hmm. Jadi ayana agama teh sabenerna mah keur nyalametkeun urang sarerea. Supaya salamet ti lahir nepi ka batin ti dunya nepi ka akhirat.
0: Taeta.
1: Lain urang melaan agama, sabenerna mah agama nu melaan urang. Lamun di pikiran mah sabab naon ku ayana agama bisa misahkeun mana bener mana hade, mana goreng mana hade.
0: Eta bener-bener mana salah.
1: Ya.
0: Bener
2: mana nya mana lain
1: teh. Jadi setiap maca ayat teh unggal maca ayat teh kudu beuki leumpeuh ieu jiwa teh.
0: Nya. Mun pare mah kudu beuki ngeluh.
1: Kudu beuki ngeluh, kudu beuki sumerah jeung tumarima. Kudu ka anjeunna.
2: Ilmu panikan berisikan tunduk
1: ya. Oh, ari ayeuna maca ayat-ayat pangeran teh kalah mudigdig awak teh.
0: Kalah nepak dada.
1: Kalah nepak dada.
0: Bener.
1: Boga rasa pang benerna, ku boga rasa pang benerna ge hirup mah geus salah.
0: Eta kitu.
1: Oh, aye.
0: Sumuhun teh teu nyai telepak.
1: Heuh, ieu mah ceuk pamikiran anu bodoh.
2: Ke jeung aku nabi
0: naon? Dasar leres.
1: Komo geuleuh ka Yahudi cenah geuningnya?
0: Nya. Yahudi tadi
1: geuleuh ka nu jauh. Padahal eta Yahudi teh nyaeta sipatna. Ai sipatna Yahudi teh somong, bedegong, gede hulu, muntangul.
0: Sagala diaku.
2: Geureuhan,
1: geureuh. Sagala diaku.
0: Bener.
1: Tah lamun urang ngaku agama, agama Islam dina diri urang teh sagala diaku, somong, bedegong. Tah Yahudi eta heula we paehan mah.
0: Yahudi.
1: Lain dipaehan jelema na dipaehan ku urang keneh. Nya.
0: Leres.
1: Ieu mah geuleuh ka kafir ka itu. Kafir teh tina kupar hartina nutupan jiwana. Nutupan kabersihanana, nutupan pitrohna. Katutup teteh pitrohna teh kasucianana teh ku sombong ku bedegong. Ku ujug ria takabur nyaci maki jeung sajabana.
0: Bener.
1: Tuh kafir eta we heulaanna.
0: Perangan mah
1: perangan naon dan ti ditu teh urang teh datang ka dunya teh sorangan balik sorangan
0: da bener
1: ieu mah beda paham saeutik sili baeudan bari hirup saagama
0: sili omongkeun
2: bener ka gila-gila keding
1: teh nya batur teh atuh lain lain simpati tungtungna teh jadi antipati
0: antipati lain hayang nurutan kalah ngajauhan
1: nya bener di araraku geuning.
0: Bener.
1: Boga pamadegan teh asa aing pang benerna.
0: Nya.
1: Bener aing pang hareup. Ku boga rasa aing pang benerna ge pan geus salah teteh aye.
0: Ah nya kan tenang.
1: Da sapanjang hirup mah jelema mah kudu boga target. Target kurang di dunya mah nya eta belajar.
0: Belajar.
1: Belajar. Soalnya nu mun teu mah itu. Belajar. Ulah dipunten ku urang, ulah diponis ku urang.
0: Urang.
1: Naon sababna? Sababna Allah geus nyadiakeun sawarga jeung neraka. Tuh, teu kudu dihukuman ku urang.
0: Oh.
1: Sabab cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanna.
0: Nana.
1: Heeh. Oh, nyata can jala lemar nepi ka inya meureun.
2: Duka can nepi duka bedegong mah
1: eta. Can dewasa atawa teu dewasa wae.
0: Bisa jadi. Kana
2: mah eta teu dewasa wae.
1: Heeh.
0: Kubudakeun wae teh.
1: Wayahna meureunan aing ku kadewasaan mah meureunan eueuh mode pepelakan we. Sacana gede teh meureun eta pare teh meureun dipupuk mah diramet mah di oh rupa-rupa.
0: Ditatap diusap.
1: Can hama. Heeh si goreng kana diri urang we geuning. Hama teh.
2: Heeh. Hama wareng teh.
1: Nyai.
0: Sumuhun.
1: Ah mikiran diri sorangan oge aceuk mah geus.
0: Hese. Hese. Mun
1: dimikiran
0: diri batur.
1: Lumatak aceuk mah wah geus noyod ieu sungut mah. Ye we praktek ngepel bebersih.
2: Tong mikiran batur ka gering-gering.
1: Ka gering-gering mikiran batur ah. Heeh, heuh nya ta rumasa bibi mah atuh da hirupna ngancrut baheulana.
2: Rumasa. Harus diaku.
1: Ah, diaku we ku bibi
0: mah. Mending kieu. masa bobolokot ku dosa
1: bobolokot ku dosa
2: tong dipindingan
1: moa dipindingan kasalahan bibi marukana hirup bari jeung awewe aing teh
0: pangawakan awewe
1: dina proses
2: kumaha prosesna
0: teh kumaha proses hirup teh nyai cing
2: dilahir nepi ka ayeuna
1: teh da puguh baheula nyai teh keur dikandung ku indung 3 bulan teh bapa geus maot teu nyaho dirupa bapa
0: galatuk
1: mah umur 5 bulan geus lahir teh cenah indung maot teu nyaho rupa indung nyaho-nyaho sateh geus dewasa aing teh jadi kukut kuwa
0: kuwa
1: nepi ka ngalaman ngamen pan
0: jadi budak jalanan
1: ya. Jadi budak jalanan unga parapatan turub limun di tiiran di jen kecerek mangih kawat hiji teh atoh
0: atoh asa boga ya. Asa boga modal
1: ai lagu geuning mobil butut
0: mobil butut
1: mobil butut buatan baheula lain dibere duit ku supir teh kalah dibanting
0: nah awak ke digebuk
1: da kasiniran meureun mobilna teh butut
0: pada make kodola
1: kabur deui tininya teh ini ini apruk-aprukan malahan tininya aing make jeung nyaho sisiniran teh
0: dah jadi kumaha sisiniran kumari nyai teh
1: kasoreang Bandung Banjaran deui kolot
0: ai terus
1: kasorang Yanu Ngajaran di Ontro Gunung Kolot
0: sampai nyandung teka timu teh sebab nyata gitu
1: hah rupa-rupa tanu matak aing tengah bisani ka jelema jahat ka jelema ngancurun oge gening seperti aing eling nya da aya hakna pikeun husnul khotimah teu kudu dipikangewa ku urang keun bae
0: kuat teh ngalus leuwih ti urang
1: panguran doakeun jelema nu kararitu teh buru-buru areling
0: amin
1: heeh da ngabugu ngewa teh teu ngeunah gening kana hate
0: ah teu
1: sok nuturkeun teh jadi jurig dina salat
0: jadi ririwa jadi bayangan
1: anu nyilakakeun malain jurig di kuburan tah jurig dina kuburan sorangan tah
0: dina hate
1: nu ngajungjurigan aing keur salat nyebutkeun Allahu Akbar teh lain Allahu Akbar tungtungna mah jadi Allahu Akbar teh kadeuleu pangabutuh ka hayang ka embung ka sieun ka wani popotongan kadeuleu aing sungut mah nyebut Allahu Akbar tapi brai teh sagala rupa kapikiran dibere deui parabot ku Allah
0: kumaha
1: kul hu Allahu ahad kul bejakeun ku maneh bejakeun hiji we ka Allah
0: hiji we
1: kul hu Allahu ahad nu matak datang pangabutuh ka sieun ka hayang ka mung teh dina pikiran teh kul bejakeun ka anjeunna we hiji tunggalkeun artina teh ulah ka sisi ka gigir sok muka sapah ka anjeunna
0: gemblengkeun
1: ka anjeunna gemblengkeun ka anjeunna kitu tah aye
0: sumohon
1: nya nyai
0: sumohon
1: terus tiis geura sok kana hate
0: teh pepes
2: baturan urang
1: heeh ha ti aceuk mah kitu we aye
0: sumohon
1: sae mudah-mudahan urang doakeun ieu nu pararang teh
2: menjandung aponok
1: cing buru-buru rengse
0: yakin cing buru-buru
1: cing aya solusina
0: cing aya jalan kaluar
1: cing ngalalakur kumaha carana damai sanajan geus geur perang
0: sumohon
1: aya bawaan yeah. Ulah nepi ka teterusan perang da dina wujud urang oge sabenerna mah unggal poe teh perang tah merangan hawa nafsu nu panghesena mah nya ekonomi anu sakieu awut-awutanna urang teh sagala rupa ngaronjat geuning gara-gara perang teh heeh
0: apung-apungan
1: harga rana jadi riab
0: patir
1: karana nu ditinggalkeun paeh ku salakina nu mati di medan jurit anak yatim jadi loba
2: BBM naik
0: si Ari anak yatim
1: hooh ah geus rupa-rupa we hirup
0: lumpur
1: sakitu aye permios asanes teh sono pamitan sanes beuseunan
0: sumun mangga
1: nya

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, nuju sarang pribados, kararasan dina dengete nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nupamiling kita dimana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atau seusum?
2: Tos seusuman ya,
3: mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi tecan aya pirobihan.
2: Tecan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alfapropolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngalatlandong alfapropolis panyawat teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalatlandong alfapropolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Nya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngaldamang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Waradia baratantama.
5: Hege, ulah.
4: My friend, my brother, everybody, come here.
5: Hege.
4: Come on.
5: Hege. Ulah.

0: ngehajurkeun sembah bakti. Oh, diterima. Eh? Diterima.
1: Naon cenah?
0: Diterima. Eh? Diterima.
1: Tah, can panen.
0: Naon Asia?
2: Ceurite ka mana karep?
0: Tah, can panen insyaallah upami tos ka alam panginten Aisyah kintal mah aya. Sugan kajadian gagal panen wing teh hampura.
2: Kalau doan
3: pan hujanna
0: gagal panen 3 hektar teu kaala. Pangna teu kaala tina puguh teh dipelakan tadina. Jeung sawahna geuna sawah batu.
2: Paingan eta mah.
0: Naon atuh sia teh diomongkeun 3 hektar. Tobat budeg geuning sia eta teh.
2: Paling geuning budak.
0: Sia budeg. Geus dikawinkeun demi Allah. Geus dikawinkeun.
3: Pananggalan tanggapin lagi.
0: Teu nyamung goblok. Bolot sia teh. Heh. Sia bolot.
2: Budak
0: neme di SMA. Kelas 2. Engke tos ujian, tos hasil, neme bade dikawinkeun. Oh, teu nyambung. Hayang na ngapuayang. Ajing. Teu nyambung, goblok. Tangtuna ge wayang golek. Heuh, si Ajing. Lain nyaritakeun anak sia. Nu maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iraha anjing naon sia teh bu itu maneh teu sangka bapa maneh aduh anjing bapa aing mah aya keneh liver aduh anjing geun bae atuh tong dijengceuri ka dagu nasib beureuh anjing kalah beuki parah anjing
2: teh dibawa ka rumah sakit.
0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan tuang rama mulihna ka alam marjah teh cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat. Anjing. Tah kitu amin kitu. Wah. Beuki parah anjing.

0: 얘기해.
1: 쇼코르 그시카라룸 뿌얍카르.
2: Kedah dijalankan dinten iya naon naon gusti
1: naon iya Raja Astina teh benu kuayana gara-gara poe kamari nu korban di jumlah jamleh teh loba pihak urang hampir satengahna lamun dicokot persen ti pihak Panawa nu korban kamari teh ngan ukur 20% ti pihak urang mah aya 40% takuhal sakitu. Raja Astina ngabenuan kasadayana urang maring tong boro urang anu teu pati wawu dalah para pini sepuhna oge kabeh meunang bebenu sakur nu ngaliwat oge dicarekan
3: kabar erang kan ngaliwat
1: jelema anu teu tua teh dosa dipikageuleuh
3: eta anehna
1: pararang iya tak kitu yeuh nu matak urang cing apa kana adat siapa bae Duryodana mah tiba heula tiba heula adatna teh eueuh nu dialuskeun jelema teh kumanehna mah.
3: Ya, ngupus keuyang di manehna mah.
1: Keun taeda. Asa pangbenerna we hirupna teh.
3: Bener.
1: Tah kitu. Ya. Jadi aing ngaran-ngaran jelema kitu mah nyaeta kurang kudu ditangeuy, kudu digenahkeun hatena. Jeung aing digenahkeun mah babari ku panduitna teh turunna teh.
3: Aduh.
1: Cara hese. Ya. Tah ai anu jadi bibit panyakit ti pihak itu teh si Abimanyu digeneng ku bapana jeung ku uana apan dina gelar perang sinupit hurang ti pihak urang kamari eleh ku gelar perang Garuda Ngalayang pihak Pandawa dikencak katuhu si Rahmanuk teh nyaeta Arjuna jeung Bima tina pamatukna eta Garuda teh si Abimanyu atupugu eh moal aya meunang temakan-temakan si Arjuna anu tara salah kana sasaran teh hasil tah ayeuna Bima jeung Arjuna anu jadi pangapit senopati nyaeta pangapit Abimanyu wayahna urang tangtang cenah jauh ti anakna tah urang bawa ka lapangan beulah kidul ka sisi Gawir jadi dinya urang tarung patutunggalan sarerea
3: ajak jejeleh
1: malah aidina waktu na perang mah tong disebut patutunggalan urang hurup si Bima jeung si Arjuna bagja lamun si Arjuna jeung si Bima geus paes si Abimanyu di tengah korban tak urang teh sajabana tiba ka meunang pujian tiba ka meunang bonus aya HP bonusna kuing nelepon teh ka pamajikan cukup dina seeng we atuh aya geus boga HP mah
3: heeh bisa ngasih
1: mahal mana HP jeung motor
3: apa ya?
1: Dua nanda ge mahal. Da teu kabeuli kuing mah. Itu. Jadi dua nanda mahal,
4: dua nanda mahal.
1: Da teu boga duit,
4: da teu boga duit.
1: Ka Indonesia ngalagu rame. Maksudna sia teu rame. Tong meuli uing, naon paduli teuing. Bah, di gunung aya kabut. Naon entong ribut.
3: Saeutik-saeutik we pantuna teh jatah.
1: Ka Surabaya meuli udud, naon jauh teuing di dieu ge loba. Anjing geus sisinira da teu cemeu. Ka
3: Surabaya teh ge loba.
1: Wayana deuleuh. Aya panjira. Ieu tugas teh kudu dijalankeun siap sarea. Ya, siap, siap. Siap. Ka kitu hayo pada-pada lumampah dina waktu ayeuna. Hayo. Ulah aya nu tinggaleun urang ngajug-jug tengah lapangan tegak Kurusetra ayeuna kudu geus ngawangun gelar perang sakeureung deui.

Bodoh ini kenapa? Cik pohon itu kaya dah.

0: Espérate, no quiero la
1: gente. Ah,
0: haram, senigri, kitu-kitu.
1: Apa nanti?
0: Haram, jaipongan je.
1: Apa nanti kita beri kelebihan?
0: Singah mentetagunian ya. Walau dia polat tam-tama.
2: Enggak.
0: Satu juan pikir nantang si Bima jenis Arjuna.
2: Enggak.
0: Ajak kamu lah kidul.
2: Enggak.

0: rencana Kurawa.
1: Tuh, daya kajaba lintang tikudu ngange jalan reka perdaya, nyata jalan tipu muslihat.
2: Tuh, iya.

0: antara Pandawa Kurawa.
1: Tuh,
0: yaiki di tengah tegah Kurusetra.
1: Leres.
2: Ai ieun nu nyawangkeun ti palih tongoh nyaeta hiji pasir Semar Sapala Putra.
1: Teh,
2: yang
1: kulang.
2: Nah, ayahku wararaas teh incu.
1: Wararaas kumaha? Aisam.
0: Dek kumaha jadi? Nah, deuleu ieu ujang.
1: Duka teh teuing atuh.
0: Ngasuh Pandawa teh nepi ka jadi Bratayuda.
1: Sumuhun sepuh kulan.
0: Nyaeta perang Jayawinangun di tengah tegah Kurusetra.
1: Leres. Karare eunteung.
0: Mudah-mudahan teh cing jadi eunteung ka jama anu bakal dararatang cucu.
1: Leres.
0: Syakur kajadian anu geus kaliwat. Jadi eunteung ayeuna kajadian ayeuna cing jadi eunteung pikahareupeunana.
1: Jadi cermin wa.
0: Kuha sakitu ujang.
1: Kulang?
0: Heuh, ka Akang Silaing lamun dek lalajo ulah hareup teuing jeung ulah tukang teuing.
1: Da eta kulang.
0: Mun tukang teuing bisi cijengkang hareup teuing bisi kagalei.
1: Sumurus
0: siger tengah we hirup mah kitu cu.
1: Ih, atuh kan tenang.
0: Sagala rupa oge make teuing teh sok aya mamala anu teu hade.
1: Sumuhun.
0: Bujeng hingga make jeung kaayaan kieu. Dahar we ai seubeuh teuing mah pan mata kamarekaan nya cu.
1: Ih, sagala ge ulah kalangkungan wae.
0: Geus saling hareupan deuleu ituh di tengah tegak Kurusetra.
1: Sumuhun.
0: Kantu nunggu komando.
1: Leres. Kantu nunggu komando we.
0: Eta teh deuleu anu saling hareupan teh dulur jeung baraya.
1: Ih, dasar sulian. Uang teh geuning.
0: Hah, beh ditu nama sa Adam sa Hawa.
1: Sumuhun. Sagetih urang teh.
0: Ieu meureun ucu bukti tina ayat-ayat pangeran teh ucu.
1: Buktos kumaha diwaan ah sakarang
0: ieu. Dina nalika para malaikat protes ka pangeran.
1: Leres.
0: Nganahakeun dina waktos at Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi.
1: Oh sumuhun wae ari
0: kitu. Para malaikat nganahakeun naha make rek nurunkeun Adam ka luhur bumi jadi khalifah. Sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih.
1: Oh kitu teteh
0: wae. Bukti geuning cu.
1: Buktos wae delapan kulan.
0: Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Dengan segala firman
0: yang berakhir. Numata kulah dimang-mangan deui oge cu.
1: Ulah cangcaya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidin teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uningal alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace FM.
8: Peace Radio.
7: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Habong kena hariring lain nu kuring. Haleuang lain nu urang.
10: Sumohon.
9: Hariring nu maha wening, haleuang nu maha wenang.
10: Eta wae.
9: Ceuk hariring anu dibawa ku angin peuting.
10: Eta. Nu ngadalingding.
9: Anu ngadalingding. Ulah waka suka seri muncan pangih jati diri.
10: Laras sepuh.
9: Supaya ditepikeun ku angin letik. Ka manusa-manusa nu bakal datang kajadian anu geus ti heula.
10: Deh, kum paha teteh uak ulah.
9: Nyacu.
10: Sumohon. Sumohon uak.
9: Tah keur urang sararea da kitu oge meureun keur nu malalikir nyacu.
10: Ih.
9: Heh, wayahna we nu teu mikir wae teu kabagehan.
10: Nyakit.
9: Nyacu. Nu teu mikir mah ukur kaget jeung nganahakeun. Malahan beh dituna mah pangeran teh bakal dianggap bujang. Sok nganyalahkeun ka pangeran nganahakeun ka pangeran padahal anjeunna mah maha dina sagalana. Naon rupa hal kakaget jeung naon rupa hal anu ditanyakeun ku urang moal teu kajawab ku anjeunna jeung moal bisa naon-naon urang.
10: Sumohon
9: leres. Contona maot.
10: Deh kumaha maot teteh uak?
9: Saha nu rek ngahalang-halang?
10: Laresan.
9: Dina waktu namanya cuk bojo anak kabeh ngan ukur cariri
10: Laras
9: malahan hasil usaha bebeakan malah beh ditu nama hasil nyiku batur hasil ngajejek batur harta kekayaan sawah imah mobil kana kabeh kanaraannya cuk ditinggalkeun akhir nama ujang.
10: Daya nu dicana
9: urang ku anak jeung ku bojo bakal diusir sacara teu langsungna silahkan bapak untuk pergi selamanya.
10: Adeh
9: nyacu
10: sumohon
9: gedong anu sigrong ditinggalkeun ngan ukur 2 meter cuk 1 meter ieu wujud anu kaancik ka nyawa maha keneh bangke teri
10: dasalares
9: hargaan keneh bangke teri
10: leres
9: tong boro make jeung wujud ua anu pangkatna rakyat nyacu
10: sumo teu lepat teh kulang
9: naonana atuh ucu ai jati diri teh ceuk kasauranmu tadi ceuk hariring ulah waka suka seuri mun can pangih jati diri
10: ta eta
9: ari jati diri teh heuh sareatna lanana karya ucu
10: karya dina gawe
9: bisa na muncul na eta ngaran jelema kasohor na eta ngaran jelema teh tina gawe na tina karya na
10: sumuhun
9: cing hayang nyaho ayeuna mah ua dek ngorehan sugan aya nyai nyai lilin dina hate anunya angan kana hate atawa ieu kajadian ieu hiburan ieu teh cing jadi obor kana manah sewang-sewang supaya ngaronjatkeun kreativitas nemongkeun jati diri.
10: Jati diri. Leres.
9: Di syariatan di mana urang init ka Mekah ka itu apanti sopa ka Marwah ti Marwah ka sopa bulak-balik eta teh sejarahna Siti Hajar baheula usaha neangan cai cik atuh kaluar ti imah di luar neangan pakasaban anu halal keur maraban anak pamajikan balik ka imah kaluar ti imah bulak balik we kitu nya
10: kitu leres
9: di mana geus nepi ti sopa ka Marwah turun nying hareup ka Ka'bah di mana ti Marwah ka sopa malik deui kana Ka'bah terus ngadoa ai Ka'bah teh pasagi opat masagi tanyakeun kana masagi pangartina
10: deh
9: syariatna ieu ujang
10: sumuhun
9: tanyakeun ka ahlina sabab Allah teh geus ngajadikeun para ahli
10: tuh
9: ahli mesin ahli tani heh
10: leres
9: ahli ekonomi
10: ahli politik
9: ngan pangeran oge para rasul oge ngawartosan lamun nitah kudu ka ahlina
10: ih
9: saleres lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana
10: tah eta
9: kumaca eta katerangan teh hate bakal ebreh di mana-mana aya kajadian anu awut-awutan di mana aya pamimpin anu teu becus mimpin rakyat na eta teh lain ahlina
10: sanes
9: pecakan we tukang macu dititah nyupiran angkot da moal teu didalalagor atuhnya cu ceuk gua oge tong boro tukang beca dititah ngenang panayagan sorangan pantari poho deui
10: anu ahlina
9: baheun ajalah bari ahlina teh teh
10: ngajalem mah sok
11: ka kitu bener buha bener
10: poho
11: aya wae
9: nya cu
10: laras si horeng sagala rupa
9: akibat tina kabodohan ujang
10: laras
9: teu malalikir teh tah hartina teh bodo. Anu mawi pamarentah ngagupay ka warga masyarakat sabudeureunana nganyurkeun nya eta urang sararea teh kudu bisa maca. Naon mamalana bisa maca atawa hasilna saeutik gedena urang teh bakal nyaho informasi kajadian nagara, kajadian situasi kondisi nagara. Beh dituna nya eta elmu da luang teh pan di papada urang tina daluang ti dalang ti mana we hah
10: leres alhamdulillah tapi
9: ucu aya ku bagja jang dina wengi ieu tiasa silaturahim sareng sepuh anom jeler istri lawas ti lawas uang ngagejerak deui di dieu ye
10: sumohon
9: wilujeng tepang sareng ua ti ua rombongan Giri Harja ti luhapunten tina nu piha kalepatan ageung sumawonten alit seueur lepatna batan leresna hoda ua ge jelema sok salah
10: iya tukang
9: sok kasalahan aing ngaran-ngaran jami teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isu hapunten nya cu
10: leres cu pulang leres
9: balik deui we kana kajadian ieu ua Bratayuda barudak
10: kosa
9: Pandawa jeung Kurawa
10: leres
9: tah cing jadi cermin na teh kieu keur ka diri urang sagede-gede na perang Bratayuda moal leuwih gede tibatan merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang
10: sumuhun wa telepat
9: kade ujang sapopoe pan urang teh merangan
10: merangan
9: da teu weleh dibaledogan ieu nu ngajentul teh awak teh cu supaya urang ti geubrus kana jurang katunggaraan
10: boleh ditelor
9: numawi di dieu pentingna istiqomah teh ajeg jejeg teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan teh nya ujak
10: sumohon
9: di syariatan pan basa di mina ua mah kejeng maledogan padahal eusina mah ua nu dibaledogan teh unggal poe cu
10: nya leres ua
9: kurupa-rupa cocoba gogoda ujian jeung sajabana numawi di dieu urang teh kudu diruat
10: ruat
9: nya eta diruat hartina teh dikuatkeun
10: kuat
9: rohanina dikuatkeun jasmanina
10: leres
9: nya cu
10: leres
9: sabab pangaruh teh ti ditu ti dieu anu haharewosan teh bujeung hingga kana ceuli
10: sumohon
9: kana batin oge pan golongan manusia jeung jin cing karacawis nu mawi ka dewe cing mandiri we cing mandiri urang mah cu temongkeun jati diri teh
10: sae bener sae katemong jati dirina
9: jang
10: kulang
9: urang doakeun dunungan ua asuhan ua itu keur mayunan kawajiban Bratayuda
10: ih
9: nangtukeun bener jeung adil dugi ka tega ngorbankeun jiwa ragana
10: sumohon
9: tega ngorbankeun karesep jeung kanyaahna
10: leres
9: heuh da eta teh diperangan teh dulur baraya guru jeung sajaba
10: jeung sanes nu liat
9: ha apan dina riwayat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam oge
10: kumaha teteh
9: wae pikeun merangan karesep teh kanyaah kudu dikorbankeun putra anu ngan hiji-hijina bari kasep
10: mohon
9: Nabi Ismail nepi ka da puguh tugas Allah eukeur mah Kangjeng Nabi Ibrahim raja tauhid deui waspada di dunya mah ieu anak tersiksa tapi mungguh Allah mah di sawarga bakal dijamin ku surga siangakeun ya Allah dek sagereseul sagereseuleun
10: sumo
9: dugi ka Allah nya baktina ka kami teh luar biasa Nabi Ibrahim nepi ka digentian pan ku
10: domba dugi ka ayeuna pan mah
9: tah eta teh cing jadi cermin pek gerak korbankeun urang teh karesep kana judi resep ngomongkeun batur da pangeunah-ngeunahna teh ngomongkeun batur gerak pek ngagorengkeun batur pek eta karesep eta teh korbankeun eta we leuleutikan heulana nya cu resep judi resep zina resep lacur
10: purag-purag
9: resep maehan
10: resep nginum
9: resep nginum
10: resep mabok
9: resep ngadu domba pek korbankeun. Daroba tu fitnah ka aing teh pajarkeun teh aing sok ngadu domba cenah. Padahal aing mah lain ngadu domba lalajo.
10: Lalajo.
9: Ngadu domba.
10: Kitu,
9: ngadu domba. Nu ngadukeun barudak we. Dan dewek mah resep meuli domba 5 juta tagis alus diadukna aya nu nawar 15 juta kitu.
10: Neangan paleuleuwi.
9: Neangan paleuleuwi.
10: Wajar we.
9: Heeh. Ya cu, hampura we cu, da puguh jelema mah nya teh beungbeuratan ku kahadean
10: geura sok. Sumohon.
9: Heeh. Da saha jelema anu bener sapapanjangna atuh cu?
10: Teu aya.
9: Heeh. Tah tina timbangan teh atuh sakitu berat kana bener nya ngeyeng. Ka sawarga geura sok.
10: Leres.
9: Da urang oge barang beuli aya nu di kilo geuning can beurat mah kana nu dibeuli, urang teh tarawa ka dibayar. Tak atuh urang hirup di dunya teh nyangeyeng-nyangeyeng kana benernya cu dina timbangan teh itu ulah berat kana dosa sabulah kenca. Hah?
10: Leres, Pak.
9: Jang,
10: kulang.
9: Da puguh fungsina ge uah teh hiburan eta ucuk.
10: Ih, kantenna, kantenna. Hm. Sae uah.
9: Heeh. Sok urang hiburan heula we keuneh itu nu rek perang walanan.
10: Nye, urang cuah tina hiburan.
9: Ai uah mah da ngadoana bari ngahaleuang. Ngiring restu teh bari ku lagu. Nya cu.
10: Leres.
9: Sok kanya ngawilujeng sumpingkeun teh ku hariring.
10: Leres.
9: Apan tadi ge hariring lain nu kuring.
10: Leres.
9: Ta eta teh eusina tina wa mayantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha.
10: Adeh.
9: Jadi pangeran mah tarasa sauran karena nafsu angin wahyu nu diwahyukeun deui.
10: Sumohon
9: cu. Lagu yang
10: oh mangga mangga
9: menta cikeruh
10: oh cikeruh
9: ulah wae ari pangkatan acan penta majang atuh nah geuning seueur poho nya
10: sae oh. Mangga wa cikeruh
9: amuing amuing amuing ha ulah baeud kitu si eta mah lamun boga bati sawah kana seuri

0: teh jeung jekuk we kaing.
1: Eta teh pagawean kitu teh teu relevan teh. Jeung anu disaurkeun tadi ku bapa.
0: Naon?
1: Yen hirup di dunya mah kudu rempug jukung sauyunan, sageugeut sapihanean, mun cai jadi saleuwi, mun darat jadi salebak. Sapapais, samamanis, sabagja jeung sacilaka satanggung jawab. Tong borok make jeung disoro rejeki eta disoro lagu dina ngiga geus dijem nu jadi anak. Pantes hiji kolot ka anak kitu patut. Di mana rek majuna nu jadi anak lamun terus-terusan dijem kudu jadi kolot. Emangna si cepot ngiga teh eta luar tina tetekon, luar tina pakem. Seni itu bebas berkembang. Anu teu bisa dirobah mah Quran. Eta mah absolut, dogmatis, mutlak. Ai seni mah bebas kreativitas teh sok tingkatkeun. Inovasi teh sabab naon? Ai seni dituntut tiada hari tanpa inovasi. Seniman itu harus beradaptasi dengan apresiasi, jangan kurung batok. Dengan membaca kita akan nambah pengetahuan, akan nambah wawasan. Kenapa diem sejenak? Kenapa tidak menyaut? Wahai tukang bajigur. Seni itu bebas berkembang, Pak. Daripada kita ini budaya-budaya telah hancur dengan kedatangan budaya-budaya lain yang tidak cocok dengan budaya kita di sini. Sementara budaya sendiri diasingkan. Ari budaya teh anu aya patula patalina dengan peradaban. Kenapa saudara Semar begitu kepada saya? Wahai manuk pinguin.
2: Babatok sia.
1: Ieu teh kolot. Kolot teh sababaraha alternatif. Aya nu kolot kulitna, aya nu kolot kalapa, aya nu kolot kowongeun. Aya nu pinuh ku kokoloteun. Aya budak nu geus dewasa elmuna, aya kolot anu masih kene bebenyit elmuna. Jemar, Semar, Jemar. Setiap manusia jemar pinuh ku tauhid. Sabab dina Islam moal jadi mun teu tauhid. Naon sia tauhid deh? Apa seueur di Cianjur di botolan?
3: Tauco,
4: tama goblok.
3: Jauh-jauh tina tauhid ka tauco.
1: Ai tauco mah di mana jelema ngomongna ka mana karep kawas heueuh sok tau teh mah lain tauco
3: jauh-jauh atuh tauco
1: sok tau mah sok ditanggung tok tok tok baso tau
3: baso tau mah ai disadakeun mah kitu.
1: Nah sia teh kabina-bina teuing sia nu teu mikir mah naon pang teu mikir nyaritakeun soal budaya lumun tah. Ai budaya diurang kumaha? Ai budaya teh lain seni wae. Cara nu kudu dipigawe unggal poe nyaeta pikeun hablu minannas teh sopan santun ramah tamah DP-DP hanap asor nete taraje nincak kamalan nungtik lari mapai bukti nyukcruk walungan mapai wahangan mipit amit ngalak mentak kaitu na supaya ulah melengkung bekas nyalahan hirup kudu landung kandungan lair naon lair aisan hartina malapah gedang tak eta budaya teh geus teu dipake ku sia lamun nyama dek milu ngiga bebeja heula ai urang deungeun dek moto oge nepi ka semah depong boleh aku ikut moto bebeja heula ai di urang jauh cing jelebret. Eta teh budaya.
3: Budaya urang teteh.
1: Budaya mah sok ngegel. Buaya tamah goblok.
3: Dinanya,
4: budaya teh.
1: Teu sopan sia teh.
3: Sopan.
1: Sopan mah angin nu gede teh sopan topan. Tamah.
3: Angin topan.
1: Topan mah sok dipake geuning ari panas topi tamah.
3: Jauh-jauh
1: topi mah diinum kopi tamah goblok. Sia teh. Piraku sia kudu dipedil angin mah kuaing. Pake kasopanan teh pake. Ieu mah ngaliwat kana cucungi ke sugan punten. Urang teh urang Sunda, baheulana teh Sunda teh karajaan. ciri na kerajaan boga basa anu hese di Indonesia kun. Contohna Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok sok basa Indonesia kun sia da kadengena ge teu geuna sok bisa teu bisa bisa di Indonesia kun bisa sok Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok anu pecak nyeri huntu kalun-alun anu nyabok sisiniran goblok tamatu lain hati na goblok eta mah sisiniran nya pak sisiniran goblok lain basa Indonesia eta mah sisiniran bina-bina teuing sia teh
2: oh nyeta kitu pak henteu hirup di dunya teh naon atuh kasang tukangna uingi gawe kenangna di jem.
1: Oh, nyata tersopan bebe jahela. Da eta teh ngenang nyinen teh bibit duit ladang uang. Ajen, ajen. Dina Quran. Kumaha? Sok hartikeun alhamdulillah. Alhamdulillah. Heeh. Sadayana puji kagungan Allah. Alif lamna di dinya alif lam naon? Alif lam lijinsi. Jin syun kuliyun tahtahu aprodun kasirun jinis hiji ngurung kasyakabe ay sakabe teh sadayana sadayana puji kagungan Allah mana kagungan Allah teh syakur nukadenge nukarasa anu katempo anu katincap kabeh nu nempo jeng ditempo eta kagunganana hinaeun lain sanes pujieun wungkul da danu Allah. Nah tu siang ngahina. Ajenan seni oge dulu. Dah kabeh jajadian Allah nu aya di dunya eueuh nu mubadir. Karengit-rengit teu mubadir da Allah mangayakeunana. Tah puguh pikageuleuheun. Sok nyoco. Di mana geus nyoco geuning nepakeun penyakit anu demam berdarah, anu malaria. Tuh, tak eta teh nyabeulah siang ngaji teh. Nyebelah kumaha da siana teu mikir teu mikir kumaha Allah mah satiap ngayakeun panyakit aya ubarna oh da abdi kitu nguping likulidain dawaun jadi setiap panyakit aya ubarna teknik kari mikir neangan piubarna di mana dicocok reungit tepi ka gering teh sia teh kudu mikir sabab eta perkara nu datang teh ngabejaan supaya sia bisa mikir berarti teu mangpaat tareungit teh mangpaat goblok nah sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk ratusan deuleu ribuan coba ceuk pangeran teh eueuh sia reungit ceuk Allah teh les reungit bangkrut teh sia pabrik obat nyamuk teh
3: penganggur loba
1: penganggur loba deui astagfirullahalazim nepi ka inya maneh mikir teh mar teu mubadir kula ngawarah sampean teh badran aya ae ae edan
3: kala kabeukitu ceuheuh si eta jadi we kalau teh puru
2: elah aduh jiganya
1: dewek jiganya jiga camplak ka bapa
3: jiga camplak
1: dumeh meureun panempona teh anak ka bapa
3: teh eta ulah bisi doraka
2: dengekeun ku sia anak ka indung bapana mah sopan aya anu budak ka indung bapana sopan tapi luar ti imah eta budak teh nyopet ngagarong
3: ngagarong mabok
2: mabok
3: aya loba kitu
2: nya gerepek pikir ku sia lamun eta anak abus ka kantor polisi alatan tina maok indung bapa kumaha karasana
3: atuh akang meureun teu gelisah mah
2: kiamat
3: kolot teh
2: kiamatnya
3: kiamat
2: leuwih pan ti campelak tah
3: leuwih
2: marukana nu soleh teh meureun anu sopan ka bapa aya di luar puak paok heueuh kitu da jelas aya dewek mah campelak ka bapa sabab naon anu bakal ngagebruskeun ka neraka jahanam ka kolot teh nu deukeut heula anak jeung pamajikan tong boro dewek ieu mah pejabat kasered ku pangabutuh pamajikanana hayang gining anakna hayang gining dipercaya ku rakyat korupsi dah da loba ayeuna pejabat anu gebrus ka pangbuyan tibalik da baheula mah dina jaman perjuangan baheula ngarebut kamerdekaan nagara teh tina tangan jajahan toh pati jiwa raga henteu panang buruh
3: teu pamrih
2: beunang teh ku penjajah digiringkeun bus ka pangbuyan heu diobag
3: diobag bener
2: dipangberokan ayeuna perang terus pejuang nu sejena jelegur we merdeka penjajah bisa kausir eta nu dibui tadi teh ku penjajah teh kaluar ti pangbuyan pahlawan jadi we pejabat
3: jadi we pejabat
2: kaluar ti pangbuyan teh jadi
3: pejabat
2: ayeuna mah tibalik jadi pejabat heula terus dibui goblok teh
3: didasi terus dibui bener ai pejuang mah tina perjuangan heula
2: atuh tah kitu atuh
3: ngarasakeun pait getir
2: ceuk rarasaan lamun jadi pejabat tuluy eureun tina pejabatna balik deui ka rakyat pajarkeun teh turun darajat padahal numutkeun hakikat eta teh naek darajat
3: bener
2: lamun tina pejabat jadi rakyat naon sababna sabab balik deui ka rakyat mah bakal jadi lembaga nu pangluhurna sabab naon kedaulatan itu ada di tangan rakyat.
3: Kedaulatan bener. Sepenuhnya ada di rakyat.
5: Kayak mantan rakyat.
2: Mantan rakyat. Sepanjang dunia ngadeg rakyat mah aya.
3: Benar. Sadar.
2: Aing teh jadi wakil.
5: Tenang. Di DPR pan.
3: Di DPR.
2: Aing teh jadi bujang rakyat. Jadi ngawakilan rakyat. Tuh. Nya. Umatak dina lembah dieu da cik jiga cepot camplak padahal sastra jinga ai sastra tulisan ai jinga beureum. Tah dina wujud maneh tah anu beureum teh sok ngeleketek wae supaya maneh tigebrus kana jurang katunggaraan. Jadi bisa na disebut semar sempengangkeun mar menyemarakan datna alam ismaya teh. Da eta teh tidituna teh nya eta turunan nurasa.
3: Nurasa.
2: Muncek kacamata agama Islam ai nu rasa teh Nur Muhammad.
3: Nur Muhammad.
2: Eta keneh barangna mah ngan urang loba terobsesi ku bahasa. Beda istilah padahal barangna mah eta keneh.
3: Eta keneh.
2: Matak tong dipaseakeun ai soal beda basa mah. Asal barangna eta keneh.
3: Eta keneh.
2: Nya.
3: Leres.
2: Ceuk bahasa urang mah ngaleueut, bahasa Indonesia minum.
3: Minum.
2: Bahasa Inggris drink. Drink minum jeung ngaleueut beda ngan barangna eta keneh.
3: Eta keneh, cai keneh.
2: Teh, kitu tong ribu. Dina soal beda basa mah. Asa barang
3: eta keneh. Eta
2: keneh. Kitu ai sarua mana make kudu parasehat non teh lah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nepangkeun sareng papasahan namina Pak.
7: Pak Ujang Supar.
6: Linggi pilihan mana Pak?
7: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
6: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
7: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
6: Berarti nu paling karos teh tinu sampean banyak.
7: Mohon.
6: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
7: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
6: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
7: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngalih eta-eta terus rada ipis ieu teh matak meser deui teh kitu tah harus sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu
6: 6 BCF seberapa botol ku propolis hiji janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat
7: terus robi pisan gitu
6: uninga ti manten pak Alfa Propolis
7: bapak sok ngupingkeun radio
6: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga pak
7: tah ka warga atau sahawae wargi-wargi di dia upami garu panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina
6: ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezeki naoge tambil lancar banyak
7: amin
6: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: 102,4 Radio Peace FM.
1: Ngan aing basa Sunda meureun aya keur ka anu-anuna model ka sato. Sato nyatu jelema tuang neda dahar rada kasar. Aya kasaluhureun kasahanapeun keur diri urang kebatur bahasana beda-beda.
3: Eta agungna Sunda teh eta.
1: Dumeh urang ka pejabat urang keur mawa ceker doma atawa hulu doma saur bapak bupati teh. Cepot mawa naon teh? Ieu ngabantun ceker doma apa? Henteu kasar. Da ceker mah ka doma. Ieu ngabantun hulu sapi, Pak. Untuk iya bawa naon teteh cepot iya ngebantun mastakan sapi bapak wah rusak teh bahasa Sunda teh nya kitu euy
3: nya ulah salah nuna bahasa teh
1: aya pan bapak ieu mah bujang bapak bupati tukang ngurus manuk
3: bupati
1: bapak punten teh itu aduh hapunten bapak naon itu lamai manuk dugi kaborok. Angges he. Ai dek basa Sunda, bapa hapunten itu manuk teh pamatukna geuning ruksak. Pamatuk we. Nya. Aya oge keur heureuy jelema. Nah, sia teh ngomong teh ka mana karep pamatuk teh nepi ka di umar kitu.
3: Eta mah heureuy daerah. Daerah urang-urang.
1: Teu bisa ka sato mah angger mode ka wayang teh. Aya dalang baheula pan.
3: Kumacik.
1: Dewek nyebut hulu wayang. Hiss. Cuma yang nyebut hulu ke wayang naon mastaka ah cek aing teh hulu we wayang nya agung-agung teh
3: da eta hulu batra guru
1: teh heeh tuluy teh geuning aya cepot tilas mama anu
3: walah
1: wah di kukusan
3: munang muasaan
1: ieu teh cepot teh munang muasaan aing ge unga genti wayang unga cepot anyar terus ah anger kieu.
3: Ulah dikaramat-karamat wayang.
1: Ulah dimitoskeun ah nyeta ku dewek pangna di heureuyan teh Semar teh bisi dimitoskeun ku jelema.
3: Ku jelema nu awam.
5: Ulah dipi Gusti tapi dipi Gusti.
3: Dimitoskeun kumari.
1: Dar ayeuna nyieun geuningan tina wesi kuning Semar.
3: Walah loba
1: jelema. Tuluy awakna teh ditulis.

0: Dimitos teh mode Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Dur, jelema kasurupan ku Prabu Siliwangi. Hai, Prabu Siliwangi. Menta duwegan. Wah, ripuh kudunya diakeun nog hayam. Padahal ceuk Prabu Siliwangi dina wangsitna lamun hayang pangih jeung kami di mana-mana geus sili asah, sili asuh, sili asih, tah kami aya di dinya. Teh. Malahan aya salah sawios kiai anu nyaurkeun cenah Nabi Muhammad oge da kitu. Lamun hayang pangih jeung kami di mana aya jelema anu nyaah ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Ayo der kasurupan ku Prabu Siliwangi. Ah eta mah lain Prabu Siliwangi jurig jeung
1: jurig bilik.
0: Heeh. Nya
2: bener kan?
0: Jadi di mitos-mitoskeun ah jararauh atuh. Hah? Heeh. Kabina-bina teuing teu meunang dibobodo teuing lah. Geur mabodo teh mah dibobodo atuh beuki ruksake beuki sareuri we urang deungeun teh. Heeh. Heeh cenah meureun nyerep yeuh. Kabodohan teh da baheula mah bangsa urang teh teu meunang sakola pan. Dina jaman Belanda teh.
1: Jaman penjajah.
0: Heeh. Nya golongan ningrat teh geuning nu sarakola teh baheula. Ari ayeuna heu hampir kitu keneh. Alah ulah terpengaruh teuing lah ku rupa-rupa kajadian teh dina agama Islam geuning ayeuna.
1: Rupa-rupa.
0: Aye dengekeun dina berita aya anu aliran sesat. Oh, rupa-rupa Gusti nu agung.
1: Aya nu ngaku nabi
0: gitu. Aya nu ngaku nabi. Tobat. Nu hayang seuri naon?
1: Eta dina aliran make jeung maneh bisa ka sawarga asal mawa hayam hiji. Nok nok tilu. Duit kena pratu.
0: Eta teh asa asa mawa eta bisa ka sawarga.
1: Sawarga.
0: Naudzubillah syubhan naudzubillah.
1: Mani rupa-rupa ieu.
0: Eta nu dititahna daek we deui. Pangbejaankeun sawarga mah lain keur nu hayang kitu bejakeun.
1: Mani asa gampil
0: ka sawarga. Ieu mah muni ngarontok dipancing kitu teh. Ai sawarga teh lain keur nu hayang. Tuh ngajajar motor di dealer lain keur nu hayang.
1: Tapi
0: keur nu hayang mah tu beak meureunna sarerea ge hayang.
1: Hayang.
0: Keur nu meuli teh. Sok beuli ku hese cape susah payah pahit getir lara barangsak sobar tawakal. Iman takwa.
1: Kita kiat usaha.
0: Teu kudu dipikah hayang engke oge. Hah?
1: Bener.
0: Malik yaumidin. Nu ngarajaan di poe akhir aya panungahartikeun kitu ditanyakeun teh ku dewek cekeng saha teh nu ngarajaan di poe akhir teh Allah kitu gancang ning ngajawabna teh
1: Allah asa benernya
0: asa pang benerna nu ngarajaan di poe akhir teh cekeng saha Allah geus yakin kuring mah Allah bari morotot teh ka mana deui sok
1: waduh
0: kitu eueuh deui anu ngarajaan di poe akhir lintah teh Allah. Aiku dewek ditanya deui anu ngarajaan di akhir teh cing teh Allah. Heeh. Aye ayeuna Allah teh hancip keneh. Kumaha jawabna? Atawa karek jenderal. Ngahuleng manehna teh. Lieur meureun. Lieur cenah aing yeuh. Cing teh hampura dari agama mah lain keur nu lieur.
1: Bener,
0: Pak. Keur nu mikir presiden numpak bus di Jakarta datang ke leuwih panjang. Taksi moal nawaran, beca moal nawaran.
1: Komo deui ojeg.
0: Komo deui ojeg. Moal aya nu wani nawaran, moal. Sabab naon? Sabab geus kontek aing ngaran-ngaran presiden mah meureun Pangdam 3 Siliwangi, meureun Kapolda geus kuningaeun yen presiden numpak bus turun di leuwih panjang geus dipapag presiden mah. Aing raja mah, da raja. Tah urang oge engke teh moal dicabut umur teh.
1: Tapi
0: dipapag. Sabab naon? Sabab anjeun tina amal perbuatan anjeun sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor. Eluh iman takwa ka pangeran saleh daek sili asah, sili asuh, sili asih sagala rupa pagawean dengan nama Allah eta jelema di mana maotna. Moa didudut ku Allah tapi dipapag ku para malaikat. Wow. Malah uluk salam heula. Assalamualaikum ya cepot. Waalaikumsalam. Parantos waktos na itu jalan ka alam nirwana. Parantos molongpong jalan ka gedong mangga. Parantos waktos na mulih geura mulih. Atuh urang na kulantaran saleh mangga la ilaha illallah.

Arjuna, Arjuna, tiba heula aing nungguan hayang patutunggalan jeung anu ngaran Arjuna. Hayo urang beulah kidul nu rada lega supaya lila aing okopi galapati. Arjuna ditungguan ku

0: jurnal luncat tina kareta.
1: Duh,
2: nyaeta ngajug-jug kana ieu kuda.
1: Iya ge,
0: yakin bakal ngajug-jug anu sumar-sumar kemanikan prapta kacecia.
2: Anaking Abimanyu, wayahna sakeudeung kaselang heula amarek mudak jama anu hayang mecak-mecak ka ama. Senadian hamu pintor katengar bisa katara pun juling apa pak. Aku ora wedi ora dene ngobrol ketibanan panah kaula wong becik.
0: Arjuna tunggang jaran dangu-dangu selak nite aswa tiba
1: aswa
0: aswa pranyata kuda
1: dipa
0: dipa panjang utawi lempai
1: ulesing
0: kuda dawuk pang megantara
1: patinin
0: kuda antak kasura masta kegerutan
1: kukulin
0: ciran kuda satria amanah satria pinana satria kinayungan satria papayungan
1: uyupi
0: kuda arak api arak abdal sopi berenai cuma deralan jenewer
1: pecute
0: melengkung kadia kowong
1: mendeke
0: kadia jelarat
1: lakunin kuda
0: loncat sajengkang tan kena mancat ke dia menolong tuh minat.

0: Siang siang poe ieu panawa euy. Hah? Ngimpi dewe puting.
1: Ngimpi naon? Akang jo ngimpi.
0: Hah?
1: Ngimpi naon?
0: Ngimpi maehan incuing.
1: Ah. Bener teh mah bener.
0: Orang siang dulu
1: baru-baru mehan uncuin karena kusorana ke
0: rada melang dulu itu ah dunungan dulu ditang-tang ke belah kidul
1: atuh damping kan
0: wah dewek kudu muter jalan ke desa.

0: Eta ari junaan teh. Iya. Man, siya. Kejempelana, jempelana. Antak cerka tingkar pula dia balon. Beres, ah.
1: Pak Rahman.
0: Mun benang tema dipayahan urang menang milik ayeuna. Laon hadiah ti Gusti Prabu Siyudana

0: Garda Pati, Garda Wisesa, Garda Dentasami, kairing waladya bala tamtama, Nangtang Bima sarang Arjuna.
1: Malum kaayaan di pangperangan, Arjuna Bima hilap.
2: Duh,
1: nebihan Raden Abimanyu.
0: Aduh, di mana waktu ieu misah ka palikidul nyebadanan kana panangtang.
3: Hei Arjuna, aing di dieu. Hei Arjuna, di dieu aing.
1: Sumar-sumar manikan prataka sia-sia saha.
4: Alah kasep geuning Arjuna teh nya.
2: Wah, meni mencenges geuning.
4: Baingannéna hayati ngudag-ngudag.
2: Wah, dantos we kurang.
1: Janaka kaula anu ditangtang ku sampean sok. Moal ngejat satunya beas.
3: Bener. Ya, tegalah,
1: tega pati.
3: Coba-coba yo.
1: Mundur.
3: Cawios ku abdi, haling.
2: Haling. Haling budak
1: mah. Alah, agan. Ay. Naon maneh make ka dieu cepot?
2: Luh.
1: Melang, melang agan aduh.
2: Aya kasabat.
1: Ari si Leng nangtang-nangtang nunungan aing atuh. Hah?
3: Saya teu sangka si Arjuna mah dukun.
1: Aling bo.
2: Disangka dukun akang.
1: Goblok, dukun mah sok digoreng.
2: Duk.
1: Naon pot dukun? Raos teh digoreng agan dukun. Eta mah sukun atuh cepot. Ari sukun mah di mana urang kengeng milik kada sukun kanu agung.
2: Syukur.
1: Syukur belegug.
3: Syukur goblok nu kitu mah.
1: Syukur mah di mana aing jabrik kada disyukur.
2: Dicukur.
3: Syukur goblok.
1: Aing syukur mah di mana beungeut aing ngadaradan eta teh dicukur,
3: dicakar.
1: Aduh, geus teh ka mana wae ngomong teh.
3: Maju kulajar
1: padap-padap bangsat.
4: Guys.

0: ulah wakang enah seri he curig jana usaka kaulan baka bisa mutuskan jiwa raga sampean orang aneka baka mutuskan jiwa raga nena kejawab pusakaku
1: deh
0: laden siya
1: salah mun urat mah mun urat mah lurat leret
0: hari maneh nanaonan atuh
1: lurat leret ayo lempang deh
2: agan
0: kaulah
2: eta neme rag-rag salira henteu kutuk ieu
0: dikersakeun dawala kaula salamet
2: sumun teu kutuk ieu
0: henteu
2: ari manawi teh kutuk ieu nuhun teh kutuk ku yeuh mah
1: si eta mah sok pikeun sabeuleuna
0: maneh nyaho yen kaula ka dieu
1: deh
2: katingal tina pasir agan teh geuningan aya nu nangtang kumaha itu tuang putra di tengah ayeuna ragot kurang
0: nu matak urang rengsekeun buru-buru ieu mangkluk haling bade ditemak urang panah ti korona wilujeng
1: ai kan
0: wah nepi ka ngagokan ki
1: kana berjuang padahal jual ya
0: aduh de ka mana atuh maneh teh deui
2: eh para penjahat
1: ai ka saha nyebut para penjahat
2: para penjahit diobras ku aing
1: percaya ari kakang
0: biar saya yang ikut perang akan menggunakan senjata saya di mana eta teh maneh bugana kitu kamari aya nu kakantun di lapang Tegak Kurusetra ari bantuna ku abdi boga panahna nya kitu tah lumayan ge kan mana ieu tah
1: item komplit sama senjata tuh.
0: Ini panah pusaka 2000 miliar ke belakang.
1: Wah, umurna
0: dina jaman dina saurus dinosaurus gitu beleguk. Tembak ku abdi lah. Ye. Jig maneh nembakna bola ditu. Eta teh senjata naon ngaranna? Sigeger.
1: Ngagegerkeun atuh senjata mah.
0: Persis jika hayam pelung sana si gada ida tina huluna paling disebut si geger cekulan gering ite kapungkur wah ku hayam abdi mah gara sok taros ku agan geger gitu sok agan aing tedek perang ite hai tarosnya lah iya sekedap hei geger ya kan cepot gening nemalan cek abdi oge gitu kan ya permios
1: rasak

0: akin baka kapalang si Corona.
1: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jeung damangnya panginten kopi teh ditaros ka unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana nyawat. Anu ngagaduhan panyawat saputuskeun tumbiang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: mangga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ma iya.
1: Ma iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah ngene aya pangkan 1 tahun lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, supaya mie makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah, wih, ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, na, mati dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade sabotol oge, alhamdulillah, lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tos na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
2: Nama sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaan aku kumaha ma sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo weta ayana bade ngaleut deui ma teh.
1: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga ma.
2: Mudah-mudahan atau kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sarang sesek napas, mangga cobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bagi alhamdulillah gitu nya mate ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa segala wae cobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan ema saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sangat berpasangan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak, ayahnya Yuswa, seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpapropolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten rauseun, anu mah janten rauseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meseri sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh tilu kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: Genep tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi. Mangga, Pak.
1: Ya, pengintan ti Bapak mah. Ulah, ya ulah putus asa wek gitu wek. Dina milari obat, tong ditinggal awis tentu na gitu. Terpenting mah ya, ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana. Mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis, jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan, mung harita ungkul, terus ngelain muntah ayah wedoi, karawas doi.
0: Jadi itu mah kangen ihungkulnya penekan sakit ya ungkul?
1: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya. Terus ngeleut malah anger wedoi.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangen bapak ungkul?
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser wedoi gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat kawasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
3: Jeng, jika ada harta urang, jengkol, asin, kangkung, nalangsa, ya mah.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia, dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat, itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton. Umpamanya. Duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak. Timbullah inisiatif. Entah sepatu kita jual ke tukang loa. Entah celana mampir dulu ke tempat lain. Yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah. Bukan nangis, nyengir. Malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan. Bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia? Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balig namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, Satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain.
0: Radio Peace Ciamis, 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet, yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja binal, makan hati, gak aman, gak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya, sebenarnya gak negatif. Maksudnya ini cuma bersalaman tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederedet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama. Kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh, akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu, jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok benar. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita. Pilihan, silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk misterius problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem, sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur dia lari, kita diem dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur, emang ukuran segitu, segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu misterius problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbel, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah enggak ada yang luh, terus udah buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan, belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi, kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu? Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik. Karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya. Hidupnya dimodali oleh istrinya. Maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempuruk kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan dompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor, dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki. Dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi. daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi kaya harta, kaya budi. Itu idealnya.
4: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Dasar pilihan ketiga sesudah rupa dan harta menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya kalau bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet, itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, "Laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaquluha anadha." Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, "Inilah saya." Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya tuh. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng.

0: sedikit deadlock, babe, lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma
1: menggelar. 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun
1: di fasilitas orang tuanya. Tanpa itu dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa, lo baru kopral lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silahkan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik, dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai miniskirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Laler nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zohir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan, budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir, masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bisakah kita, sorry aja Tuhan emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman, walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya, buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentera. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fazfar bizatid din taribat iyadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere. Istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempu di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya gak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada, cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja. Cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Durian kalau udah dibuka kan kelihatan isinya. Emang udah begitu? Udah. Tapi kalau masih rapat itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan. Gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapet di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko serba ada, tahu kita barang mahal nih, biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka, di jalanan, di obral, di pinggir jalan, murahan, 1,300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar gak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi, apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah gak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang, demek aja fotonya.
2: 102,4 FM Radio Peace.
3: Radio
2: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ini yang bikin suami enggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato, pletar pletor. Lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya istrinya dandan rapi, tumben lu mau bekasin apa? Mau membekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa, sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ro'aitaha sarotka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha. Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan minta ridho, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. 1 minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. 1 hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin." Apa kata si istri? "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa? Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana?" "Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa? Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang." Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? "Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya." Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, tidak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, "Bu, tolong ambilin uang di dompet." Dompetnya dibawa, "Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya." Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang enggak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan, dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan supaya kalau diludahin orang ngikut. Tidak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari, kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari, apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya. Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan, kalau memang seret, nah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga. Diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak Bapak seutuhnya, soalnya buat saya ini nanti apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu, dan si perempuan juga kasihan, boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya, enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini, ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol. Sudah dipinang, diumbar. Lu mau kemana, kayaknya lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya, harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: ya ek jauh rek deket ya gitu we.
1: Dinami
2: tepe. Penting mah dina hate matuh
1: tak eta kan
0: matuh teh naon kumaha
2: cicing cicing
1: berdiam diri
2: itu
1: nyangkol.
0: Oke okay, sabartos biasa dugi tabu saha 8 aya gelaranna Sunda Land
1: leres
0: eta teh aya lagu-lagu Sunda Land anu aya dina album Enging Eng ya 8 lagu. Terus aya lagu
2: catrong
0: aya lagu Sunda. Terus aya informasi nu dipidangkeun
2: ku bahasa
0: Sunda. Nah, disundakeun walaupun pabeulit.
2: Tembang teu nanaon.
0: Teu nanaon.
2: Masih pabeulit daripada henteu.
0: Eta.
1: Nu pentingna mah di dapurna da lokdak.
0: Tapi din mah kajeun pabeulit, pabeulit ping-ping cenah.
3: Hayang kabeulit mie cenah
1: mah. Babuket
3: kudu mah hajat pabeulit mie mah.
1: Pas malam Jumat.
2: Wilujeng Idul Adha nya.
1: Oh, benar.
2: Mari tos.
3: Mareuleum.
2: Laksanakeun Hari Raya Idul Adha
1: 1447 Hijriah.
2: Ya, eta naon? Nu secara agamis namanya setara ranggi nya. Cuman kan di Idul Adha teh aya sok naon? Motong hewan kurban nya. Itu tah eta cuang di bahas ku bahasa Sunda
1: ya.
0: Tanya,
2: soalnya kan di usia-usia rentan banyak. Ah, dahin mati usia-usia rentan terkumaha, dah kudu diatur segalanya.
1: Mula kamalina antai.
2: Nanti si sebelah sorana ngaruangki tuh bang.
0: Kurang cakep.
2: Cik harap kan gerak.
1: Sate nyarate yuk.
3: Kurang harap tuh kajalan gerak nyarap.
0: Kedai lo tarik pisan gitu ya.
1: Paham nak apa dia tak?
2: Tak, jangan segitu mah.
1: Laras
0: entah.
1: Ada agung. Laras agung.
3: Serapi mah.
0: Areka si buam capak kecipik ikan namaik ngejauhan.
1: Seret cina kena mikma. Cipik-cipik ikan rawasin.
0: Tak. Itu sarana enak kenyang.
2: Enak.
0: Gagak perkakas.
3: Perkakas dapur. Perkosok.
2: Itu teh ngenaan karena konsumsi dagingnya banyak. Pokoknya nu daging warna merah lah nya.
0: Sebenarnya.
2: Sebenarnya kudu dibatas oge nya maksimal per hari nanti sebenarnya 100 sampai 150 gram
1: beras.
0: Jadi aya hitungannya ya.
2: Ya sebenarnya mah cuman kan ku uporia na hari kurban eta nih kurang besok bak keur mah jarang dar daging
1: sakali namangi dagingnya kamalina
2: keun we mudah-mudahan kan ieu mah jeung ngejagenya terus ngebuang kudu cepet ngebuang lemak nya hindari
1: olahraga
2: lain buang lemak maksudnya lagi aing salah baca ya. Jadi maksimal ini 100 sampai 150 gram per poe.
0: Nah, si terus, daging teh.
2: Terus piceun lemak nu kaciri.
0: Dina dagingna.
1: Si teh nu katuang.
2: Piceun naon gaji.
1: Gaji. Gaji ando. Tak keras beung.
2: Ando buk pirang.
0: Janda itu.
2: Terus hindari olahan anu loba cipati.
1: Santan. Ya sangge susu
2: mas. Ya kan eta teh ngeunahna bari nya. Tapi da urang mah nya geus mulai nu bersantan-santan teh geus dikurangan lah.
3: Berbahaya.
2: Bener urang mah asli nu jadi maralong ka aing gitu.
1: Karena santan dikurangan kana kirinyi-kirinyi ditambihan.
2: Terus imbangan ku sayuran. Buah-buahan. Jeung ciherang.
1: Ciherang
2: ngalancarkeun pencernaan anak.
1: Eta. Asem-asem komonya.
2: Terus
3: seperti kucing asem.
2: Terus wayahna lakukeun olahraga ringan lah nya. Biasa nataraga.
1: Stretching.
2: Eta jeung ngaduruk kalori nya. Sanggeus jadi pasca ngadahar makanan-makanan besar seperti gitu.
1: Leres.
2: Itu.
0: Ayo Wapidin paparit daging naon Wapidin?
1: Abi.
3: Daging atah.
2: Tuagung.
1: Daging atah mah abi teu beuki. Daging meunang asakan abi beuki.
0: Nya eta mah.
1: Model sate, kompor.
2: Tapi dah
0: ya, sate teh daging sate naon heuh acay
2: ari daging atah ari ditojosna makan keur atahna
1: atahna aya sakna mah teu da meunan kaki brig
0: kana apel atuh geus mah geus asap mah kana leungeun
3: kitu langsung mah kecapan teu da
1: nya kawas lauk meunang ngala meunang useup teu beuki abi mah
0: teuing
1: meunang ngagoreng meunang meuleum
0: karosok tangtas tangtas
2: nah kok abdi ge ulah ku aki-aki ulah sipae
0: nu maot ulah kana speaker ke
1: puyeng kebayang tadi takon bedug
2: itu terus atur porsinya atur porsi jeung bagian dagingna batasi asupan jadi konsumsi daging beureum teh anu aman jeung dewasa anu tadi teh 100 sampai 150 gram. Ngaulang si Sublah mah tadi dengekeun aing ngomong
1: teh. Da kamari teh abi hampir seep karena 2 on asal mah dukat 3 kilo teh.
2: Berarti sabaraha gram eta?
1: 17 gram. Naik hargana mahal ayeuna mah emas teh. Sagramna.
3: Oh daging. Emas bari ngadar emas.
2: Terus ieu naon? Pilihan metode masak nu benernya nu sehat lah.
0: Nah, etanya.
2: Pilih metode masak nah jadi nu kahiji. Nu tadi hindari cipati nya.
1: Ai.
2: Tidak kan ngomong enggak musik kan.
0: Nah,
2: ya.
3: Lain nih, Mas. Banyak karena tadi bang.
2: Jadi dari santan kena jeung minyak berlebih. Jadi kan ayo ieu gantinya santan teh nya ku susu rendah lemak.
1: Oh, lain ku susu formula.
2: Lain ku susu nu panek
3: lain. Lain susu
0: bodo rendah formula.
2: Rendah lemak. Jadi bah urang teh ngelarifikasi teh karena naon urang pas ngomong nempo ka si Sublah otakna geus ka dinya. Lain susu nu panek teh aing teh.
1: Susu nu panek mah dijanyina
3: ka otakna berpetualang.
1: Sakur ngadenge susu mah geus pasti.
2: Nya. Terus formula. Pilih olahan jiga sate, sup bening, jeng kukus, kan kukusan deh.
1: Disepan.
2: Sepan. Ame kalorinya, ame kalorinya tengah lonjak kan.
0: Oh dagingnya disepan lah gitu.
2: Di olahnya olahannya seperti
3: jiga
2: jiga di sate, gitu, di sup bening, jadi ulah pakai santan gitu.
0: Oh nya.
2: Terus hindari tutung.
1: Tah etan hideung-hideung nu ngeunah na madang ka bateuing.
2: Oh iya kudu dihindari.
1: Ulah eta mah kanker cenah.
2: Lain dengekeun sok padu ngocaprak. Sebutkeun bener. Ulah ngonsumsi bagian daging anu tutung pisan. Heula eta tutung mah tutung we ulah pisan jeung henteu. Keu heula yeuna aing jadi kana lain. Kala pemirsa aing salah jadi leungit.
1: Sakur-sakur hideung mah teu daang.
0: Jika bujur wapidin mah
1: semua tutung kan nama gitu
2: ya, karena ngandung zat karsinogenik
1: bener gitu
2: asin yang nyebabkan
1: kanker ayo loba-loba ting mang penumpukan ina usus besar ngang bekilami-bekilami kan tuas
0: dokter Sarip Hidayat
3: dokter Udin
1: dia tiga aborsi S
2: terus no tadinya buah-buahan jadi anus berserate penting pisannya jeung iket lemak jahatna jadi mun pas ngadar itu nu lemak jahat nu jago teh nggak pas ngadahar naon bung buahannya
1: direk
2: kayak jambu air sikat
1: langsung dek
2: cicing tewak sih ya.
1: Diurat
2: di saluran percanaan anak keo gitu
1: jadi mau nggak jadi iya nya
2: perut poy tadi nggak nyarate tuh
1: lumawi puku engkek
3: wengi di iya non teh arana teh anu di gepuk
1: gap kurupuk gap kurupuk
3: kapan sama rana wungkul karena kurupukan gitu
1: di balado jeng di
2: rana atuh lila eta mah nunggu anak
1: tujuh poe ang satu poe
3: dua minggu lah ngomongan pebangi kan kerupuknya lah pan
2: nah terus jengikat etanya terus konsumsi lalaban atau buah-buahan teh tinggi serat jeng baris. Vitamin C jika jeruk apal jeng nantu
1: banteng banteng serang kerupuk banteng maros
2: banteng macam keratineng gue
1: apa ada gitu
2: terus cukup sing cukup nginum ciharangnya minimal 8 gelas sapo ya teh
0: sapo ulah jeung gelasna tapi
1: kan ya namanya mana akan dikremus
3: oke wae mang pedin mah sa ieu
0: cenah galain kuda lumping
3: adrem
1: amun tarik galon galonna ditelak
2: nah aya nu nanya ka urang ih urang ge kamari 8 gelas saben makan manehna tuluy puyeng teh na
3: sagalon sagalon mah
2: pas kuaing diteliti teh ternyata si anjir teh memeh ngadahar daging na geus nginum 8 gelas geus kieu loba. Ngadahar daging mun balik sanggeusna we cek aing teh. Gitu.
1: Mepetan atunya.
2: Nah terus fisiknya kudu diaktivitaskeun ya. Jadi olahraga hampang lah olahraga ya. Jadi ulah teu purun bergerak.
1: Tah eta minimal
2: musik sanggeus ngadahar daging gitu mah.
1: Minimalna maraton 7 kilo, keong
3: 15 kilo. Ngejentul namru ulah.
2: Jalan santai we atau senam ringan lah.
1: Tanya, jadi
2: untuk proses nya eta lemak lah kabakar.
1: Kabakar.
0: Ulah jalan rusuh
1: ulah. Ulah. Sebenarnya pilates.
3: Jalan rusuh mah.
1: Jumba. Lumayan biasa. 14 jam.
3: 14 jam lebih kasih subuh.
2: Tapi dah heueuh sudahnya nya cukurangnya ku momen nya ku uporia na hari Idul Kurban teh lu.
1: Pahula-hula ngomong daging teh.
2: Pahula-hula meuli heula tusuk satena naon ning arang.
0: Eh pek teh kabagian. Kabagian.
1: Pala meta ibu ku tusuk satena. Terus siapkeun arang 3 karung.
2: Karena lah menu tadi kaperhatikeun mah nya ulasion kolesterol naik teh ulasion ieu pasti ngan kudu diperhatikeun oge tanya. Tips-tips nu tadi teh gitu.
0: Naon wae cenah Wapidin?
1: Eta di antawisna panginten penimbunan lemak, teras panginten teh kaya mamah anu daging-daging nu aya arang-arangan teh nu hideung gitu nya. Teras olahraga panginten dibarengan dinangan wangna ogena.
0: Selemakna piceunan heula.
1: Piceunan heula umum tiasa
2: mah. Jadi nu tutung teh meureun nu tutung pisan banyak kan?
1: Tutung pisan.
2: Mun teh di sate mah dibakar kan
1: beureun pasti hideung. Kan asa ulah keterlaluan teh makanna kitu mun saanya saurat sari terjadi masalah kan palebak seringan pisan. Eta saur pa dokter saha teh namina teh?
3: Dokter Boyke.
1: Mata ngakibatkeun kana kanker saurna teh. Tapi anu hideungna tutungna rada raos mah. Eta enak bisa.
2: Iya berarti tak ketasuk kategori tutung meren mencan iya pisan nanya.
1: Aya daging kene. Tutung anu hidung mati dengan garing kan.
0: Titing kan.
1: Eta mah jadi titing. Aya dira kana teteng. Wala tong.
0: Dodi.
1: Sip Dodi.
2: Itu bah, bah. Coba deh naon heula ayeuna bah.
0: Ayeuna tata leucingan.
1: Kuing oke nanang daging-daging naon nungguna
0: lain nunggu lain mana
2: tadi daging totong tayang
1: daging tadi ayam
0: jalan
1: sok naon bah
0: emotan kayak keren ngobrol keren daharunya daharun naon anu
1: sale
0: jago gelut
1: dijagain apa kene teh apa jauh deket kana kadinya dengan teh kabaca ku aing teh
0: ni jago gelut naon
1: dahareun nu jago gelut
3: Gatot
1: nah yeun aya karate-karatean teh pokona
2: naon
1: aya karate-karatean teh pokona ujung teh dahareun gitu kamari
3: giringanan apa cara tengdeng atuh. Cara tengdeng. Eta minuman.
1: Ieu mah jauh jeung sate cek aing mah momenna ieu teh.
2: Heubur atuh.
1: Gila. Bingung ieu anu ka ditu anu ka tukangna ieu jawabanna teh. Sate.
0: Mantek.
3: Sate silat.
1: Sate kok dilebok. Sate ker. Sate kar kebok.
0: Menjago berantem.
1: Menjago
0: menjadi menjago gelut. Gelut.
1: Dahareun nya, Bah. Dahareun. Ya kelakuan ninja mah tuh da mah jauh mah kelakuan ninja. Bubur racing cenah.
3: Bubur racing.
0: Nah, anu yang tahu sok. Sebutkeun bebas.
3: Bala-bala.
1: Hah?
3: Bala-bala.
1: Cengeng da mah tuh.
3: Naon atuh?
1: Lah aing mah kumaha? Kumaha ieu we nona mina teh? MD aing.
0: Pancake. Pancake silat.
1: Mah jauh teh aing ogenan. Aya karatean pancake silat mah. Kan teu kabasa teu kabayang pancake-na.
0: Nulisna kan pencak. Pencak silat.
3: Nulis di tulisna

0: Ganti kopling.
1: Ganti kopling bisa ganti gigi ya tulang. Ganti gigi.
0: Oper gigi.
1: Oper gigi.
0: Namun ganti gigi mah mana di iya di behelnya.
1: Es krim tapi bisa ganti gigi.
2: Es krim wall. Es
0: krim baca lagi. Apa mau ngajin dia kan
2: terus ngalir.
3: Pikiran tuh.
0: Tadi pengen.
3: Marudah menyerah.
0: Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kems ya.
2: Es
0: pokoknya nama.
1: Es krim.
0: Es batu. Es balok. Es nyut nyut.
2: Es aise.
0: Oh itu kream teh. Teh kapanan?
2: Biarnya. Guys taluk lah.
1: Taluk.
0: Siapa? Kuma MD lah. Ayo ngebingung.
1: Mixue bisi.
2: Mixu.
0: Nah, yang terang ke darah
2: Mixu.
0: Ayo
1: ganti gini. Mixu bisi mah kan bisa mobil Mixu bisi. Ayo ngeca.
0: Ayo judul lah itu kream jadi karena Mixu.
1: Ini es krim Mixu.
2: Oh, ayam Mixu ayam.
1: Bisa ganti gigi Mixu bisi gitu. Bisa terame.
2: Nah, teka jawab terame.
3: Cing si sublana teh bah ker resep kene karena momen Idul Adha.
0: Sate ngapang nama ker ngabahas
3: lah ya. Ayana ya. secara harti nu bener na teh nya.
0: Naon?
3: Di Idul Adha teh Kang nyata hari raya atau hari nu gede lah jeung kadua jeung umat Islamnya sareng-sareng Idul Fitri gitu. Idul Adha tepatnya di tanggal 10 Zulhijjah kalender Hijriah ya. Tawa 70 hari setelah hari raya Idul Fitri. Nya jika Idul Fitri kayaknya umat Islam kayak ngelaksanakan sholat Id ya. Idul Adha nya naon ngaran teh berjamaah di masjid. Terus aya budak nanyakeun cenah kunaon Idul Fitri teu sarame Idul Adha.
0: Apa yang apa ta eta? Hayu Idul Fitri.
3: Teu kasih dijawab, teu kasih diterangkeun. Eta mah da harapal eta.
0: Ye. Si Age urus ieu dina mah.
3: Lanjut deui nya. Jadi intina hari raya Idul Adha teh ngarupakeun puncak ibadah haji Kang.
0: Nah,
3: ieu nu rata-rata kurang apalnya. Jadi Idul Adha teh eta teh hari puncakna nuker ibadah haji.
0: Leres.
3: Gitu, di mana jutaan jelmanya umat Islam
1: sadunia, di
3: seluruh dunia ngumpul di Mekah. Mekah bener di Arab bener. Cik atuh Mekah.
0: Mekah Arab tidak Mekah
2: plus Mekah wel.
3: Jeung ngalakukeun rangkaian ibadah nu jadi rukun Islam kalima.
0: Leres. Mudah-mudahan yang tentamu Allah habis ada yang
3: kan can mampu ngajakeun ibadah haji maka cara hiji-hijina yang kurban.
0: Leres
3: eta. Jadi salah sahiji cara jeung ngadeukeutkeun diri
0: ka itu urangnya.
3: Saat hari raya Idul Adha.
0: Leres.
3: Nah, eta ge kalau mampu, kalau henteu mah.
2: Kalau mah.
3: Ya ada cara loba cara lah nya.
0: Leres.
3: Ngamaknaan hari Idul Adha. Nah, terus kurbannya jadi amalan utama di Idul Adhanya. Cara ngelakukan mencit hewan kurban.
0: Leres.
3: Tah hari raya Idul Adha ayeuna ayeuna ngebaheula ge sarua eta. Teu leupas tina kisah dongengna
0: Nabi Ibrahim.
3: Nabi Ibrahim alaihissalam jeung putrananya Nabi Ismail alaihissalam.
0: Demi ketakwaan jeung ka Allah
3: subhanahu jeung bisa memahami makna Idul Adha leuwih jero.
0: Leres
3: itu. Nah, makna nanti kieu Kang.
0: Kumaha? Hayang ningaan.
2: Hayang ningaan.
3: Masing dirayakeun setiap tahun. Idul Adha teh sok mere makna nu jero nya jeung umat Islam. Jadi eueuh bosena kan. Idul Fitri Idul Adha tiap ieu teh ditungguan lah. Nah, terus aya nyaeta tina kisah ketaatan Nabi Ibrahim yang Nabi Ismail yang putrana bisa dijadikan suri toladan lah di balik perayaan Idul Adha eta.

0: Jadi Idul Adha ngajarkeun nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, kesabaran, ketaatan, jeung nilai berbagi.
1: Nice.
0: Sekaligus aya oge parentah jeung mencit hewan kurban jeung ngalaksanakeun ibadah haji nu wajib dilaksanakeun ya.
1: Leres.
0: Anu memiliki kemampuan tina segi finansial. Gitu.
1: Leres.
0: Aduh, waktu mah wacai aing. Hana anggeun.
2: Bari geut.
0: Henteu wios.
2: Bari panjigur sirop atawa napi.
3: Hoyong susu jahe.
2: Cendol.
0: Nah, kurban saat hari raya Idul Adha teh nya.
4: Yep.
0: Jadi jang panginget lah.
1: Leres.
0: Jelma bahwa jalan menuju surga teh ngabutuhkeun
1: pengorbanan.
0: Aduh bener. Jeung kataatan.
1: Leres.
0: Atas perintahna nya.
2: Leres. Jalankeun perintahna.
0: Jauh sebagaimana kisah Nabi Ibrahim jeung Nabi Ismail eta. Nah, perintah jeung mencit hewan kurban teh nya pas saat Idul Adha. Mimitina ti Nabi Ibrahim
1: alaihissalam
0: anu narima ngimpi
1: leres
0: jeung mencit Nabi Ismail eta budakna pada tanggal 8
4: Zulhijjah
1: leres.
0: Nah nya nu jadi bapa mah nya
2: kurban kedah
0: mencit anu naon ngimpi eta jadi ngajadikeun Nabi Ibrahim teh ngarenung jeung mohon petunjuk deui ka Allah
1: meureun.
0: Nah, Nabi Ibrahim tetep meunang mimpi nu sarua salila 3 kali bahkan.
1: Oh.
0: Gitu. Duh, bayang namun urang mah asa moal nurut teh.
2: Nah eta Allah tos milih na painten.
0: Gitu. Jadi terus Nabi Ibrahim akhirnya ngomongkeun mimpi ieu teh nya ka Nabi Ismail. Nu jadi sosok nu taat ka perintah Allah. Nabi Ismail geus teu ragu-ragu nitah ka bapana ka Nabi Ibrahim jeung sok laksanakeun gitu.
2: Tah eta ku taat-taatna nya.
0: Ieu jadi awal mula berkurban teh gitu. Atas keikhlasan jeung kesabaran duluanana Gusti Allah nyemeureun erek dieksekusi ieu nya geus siap. Nah, Gusti Allah langsung ngaganti Nabi Ismail
1: ku
0: domba
1: biri-birinya.
3: Biri-biri
0: domba
3: penyakit biri-biri
2: mah. Ada orang pada biri-biri buta tuh. Amun dijawab di Sunda mah bibi-bibi.
0: Ya domba cenah kan geus cicing mentong di taman bisi salah hukum. Tah di saat eta nepikeun kaena dijadikeun ibadah rutin pada hari Tasyrik.
1: Nah.
0: Pada tanggal 10 sampai 13
2: Zulhijjah. Coba mun jadi hari tadi korban kenana cukup jalmi penunggal tahun kebayang. Amin. Allah mah maha adil kan digentos kan.
0: Kurang ti heula mun korban ku
2: kolot. Siapa yang mau bakal pilih? Tulang tale nungguan. Iya mah sudah
3: pilih ayeuna mah tangkar naik daun atuh. Dijieun naon teh eta teh dengkulnya. Sop dengkul.
0: Berapa menit deui?
4: 7 5 menit teh.
0: Pilih ieu.
4: 5 menit teh.
3: Biri nyasar.
0: Kurban teh nya untuk ngabogaan loba hikmah jeung umat Islam teh nya. Ya kini jeung ngalaksanakeunana kurban pada hari kiamat kelak akan mendatangi kala cicing. Ngalansir tina halaman resmi Nahdlatul Ulama.
1: Laras.
0: Hewan kurban cenah pada hari kiamat kelak akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh tanpa kekurangan satu anggota tubuh pun seperti saat masih hidup di dunia.
1: Laras.
0: Nah, kabeh tentu pasti ngadatangkeun pahalanya dan menjadi bisa penolong di hari akhir.
1: Jadi tunggangan anaknya atau pakanan angket.
0: Ya, walau alamnya.
1: Mudah-mudahan mah orang.
0: Iya.
2: Oke lah yang nak kena ojek.
3: Hayang numpak.
0: Cek aing ge.
3: Kuning.
2: Bener atuh kan?
3: Langsung kena satu ketumpakan
2: wae. Ayeuna mun mencit sapi.
0: Ya melamun kitu kieu Kang. Itu pikiran heureuh makanya urang tuluy cicing.
3: Ketumpakan.
0: Mun kitu mah aing erek nu dikurbankeun teh helikopter we.
2: apa bisa dilepok kepalanya? Cacat di walang-walangan.
0: Jangan itu karena helikopter menjadi kendaraan.
2: Lain sih, akhirnya kebanyakan berit.
3: Karena jet wing mah.
4: Ya, Allah, jet cool.
3: Jet cool.
0: Ya, terus non yang beli kurbannya
4: nanti kita cek. Teh. Cek Iwan Explore mah si Akeo tuh jadi korban perasaan eta cen.
0: Cicing. Cicing keur dia ya angker di tes.
2: Apunten awe ya.
0: Nah, penting kenanya jeung diinget ya. Engke teh 2/3 bagian daging kurban teh merupakan hak orang lain.
4: Leres. Jadi no buat ayah hak yang ieu teh 1/3 maksimal ya.
2: Tapi anu ngurban keunaan.
0: Kurban keunaan.
4: Meren teng teu ge teu nanaon maksimal 1/3 gitu nya.
0: Itu gitu.
4: Kana. Atas
0: terserah yang eut.
4: Sia ya 2 menit deui.
0: Hiji
4: dewe iya.
3: Pamantuna naon? Kebakan.
4: Pasti teu koyo aplikasi anu menyesatkan naon tah.
2: Nggak tina sato tulis karena ice cream ayana kan aplikasi
0: ya. Oh iya teh iya tatar ucingan jadi selinganan tatar ucingan
4: aplikasi yang menyesatkan
0: ang Iwan Explore cicing ya so pang jawab
4: aplikasi yang menyesatkan Kang Iwan atau nesanes nage kantun muncul
0: si Kang Iwan karek turun tah kemarin di
3: terus di gunung
0: ya
2: oh ngayir
0: ya ngayir non non ngeksplorasi maung
2: oh, Gunung Sawal.
0: Nya Gunung Sawal Ciremai. Masuk. Jawab lah.
4: Aplikasi itu menyesatkan jelema.
2: Google Map.
4: Eta menyasapkeun eta. Ieu menyesatkan.
2: Naon akeh aing ngadah lain jadi IT, teu apa ahli IT.
3: Itiknya mungkin dia ahli itik.
2: Ada orang make els ya.
4: Naon sih. Litik atau
2: Google Map lain, tulu
0: Instagram, cacing Instagram juga, WhatsApp, WhatsApp,
2: WhatsApp, YouTuber,
3: pacebok,
2: pacebok,
3: menyesatkan,
2: menyesatkan, nana lembah mana nana ceritanya?
4: Nya tambah karena ayah tadi kita sebut benar tapi kunaon menyesatkan gitu.
0: Tuh kan ayahnya
2: jawabannya benar kan
4: ayah kita sebut tadi.
2: Loba gitu nah.
3: WhatsApp.
2: Lain.
0: WeChat cenah.
4: Bisa tapi lain eta.
0: Lain tah cek lain cek urang eta ge cek
4: Explore
2: eta. WeChat. Aing suka teh micetan mitohat.
3: Sama aplikasi Wapidin.
4: Udah 1 menit deh ya. Guys lah.
2: Warolong.com.
4: Bener tadi WhatsApp tah. Kunaon WhatsApp soalnya bikin kita jadi cetan.
0: Menyesatkan.
3: Bang, tengartian bang, jelaskan dulu tengartian.
2: Pada akhirnya kita jadi setan.
4: Ya, setan.
0: Setan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu galuh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si bi apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin nono ya, Pak? Ngaleutna.
1: Atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ka dokter dalam. Tos iyalah istilah mentos bosan ngelalanung teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus preser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeuleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hey orang Sunda.
4: Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Tinting Gloria-nya Sunda Land. Sunda. Lagu-lagu Sunda Land, lagu-lagu Sunda, informasi anu dipidangkeun disundakeun cenah. Gitu. Mana komandan teh?
1: Menuju Mesir La Cendol. Ah,
0: Cendol. Haus. Rejeng wengi kangge lagu lagedu. Terus lagi aya tadi teh saha sih?
2: Iwan
0: Explore, terus saya Najwer ge aya tadi teh.
3: Najwer. Najwa eta Najwer teh. Najwa leuwih keris.
0: Oh, ya teh. Terus aya Ayu, terus aya Didim, apa Didim ya?
2: Didim.
0: Terus ada Selin, Sheila Fein, aduh susah.
2: Lujeng wangi.
0: Itu lah. Ayah Dani, ayah Lisa, nah, join. Lujeng wangi kan, Dani sareng Lisa.
2: Amin, si Baramang sarehat.
0: Amin.
2: Amin.
3: WDK Idul Adhanya,
0: yes.
3: Tuh jadi ayah parentah, jeng nu mampunya jeng ngalaksanakeun ibadah haji. Jadi haji teh, ibadah haji teh ngarupakeun rukun Islam kalima, hukumna wajib bagi anu mampu, fisik jeung finansial. Tah, ayeuna arti mampu kieu kan?
2: Anu
3: kaduh. Arti mampu teh, cek pikiran orang ya. Aya sedikit urangna kudu lebih maksakeun ya.
2: Nanti teh niatnya
3: jadi ulah ayeuna deuh da urang teh can mampu pamah lamun ditingali harta kekayaan anu teu efektif nanti nya. Lamun dijual eta bisa jeung naik haji.
2: Manfaat.
0: Betul.
3: Itu sabenerna mah.
0: Nyindiran.
3: Sarua aing ge kasindiran ka omongan sorangan. Cicing tenang.
2: Niat tungkul abi.
3: Nah, kitu. Jadi urang teh sok eleh ku hobinya.
2: Laras.
3: Itu si Akeo. Ada cenah urang mah can mampu.
2: Jual motor.
3: Bis kitu teh dar meuli musik men. Itu
2: 70 juta.
3: Pan cek urang teh kieu. Itu tah gitu eta teh hampir di kabeh gitu kayak
2: laras
3: hampir jadi loba lah. Jadi intina anu bagi yang orang yang memiliki kemampuan fisik dan finansial teh terutama di finansialnya seperti gitu sebenarnya mah mungkin leuwih loba anu bisa ngalaksanakeun ya lamun nu tadi cek urang
2: maksakeun
3: lain maksakeun jadi mentingkeun berarti
2: gitu. Hiji niat kaduana meunang merekatkeun.
0: Memprioritaskan
2: merekatkeun mah. Tapi eta anu perkawis naon namina teh? Ngatosan giliran geuninganna. Ieu daftar apa eta moal langsung begitu tahun ayeuna biasa diberangkatkeun
0: teh. Oh, ka haji.
3: Nya, da kan aya waiting list ya. Kan eta ada sistem
2: leres.
0: Aya nu puroda ge
2: lah. Puroda anu kadua atos
0: ayeuna langkung. Teu aya tapi gentos
3: tami. Tapi di dieueukeun puroda teh, Bah.
0: Tapi ayah ganti ngaranna gua.
3: Oh, gitu. Terus namanya gua. Purodi non.
0: Kan kamu itu ya masih ayah bisa.
2: Gitu. Kelas VIP namanya.
0: Leres.
3: Sana teh kadinya nya euy.
0: Namina teh jadi mujamalah.
2: Mujamalah. Anu artosna langkung
3: ya, jadi ulah ketika berkata tidak mampu finansial teh ulah berpikirna seperti nubielah berenya langsung ayo langsung init gitu
2: laras
3: kan bisa nuntut itu sabenerna mah intina mah niat
0: lah
2: niat
0: mah gitu
2: datos dikersakeun ku Allah makun fayakun berangkat
0: ya, ulah dibatasi ku aduh aing lila euy gitu udah daftar aya mah gitu gas
3: sabenerna mah kitu nya urang ge itu kan ngomongan diri sorangan oke okay.
2: Amin. Mudah-mudahan mah dijabah urang sadayana tiasa jadi tamu Allah bantanya.
3: Ingat sok maksakeun. Itu sok kadang aya jelema kieu. Duh, padahal urang teh ketika ngobrol finansial can aya. Tapi sebenarnya boga tabungan anu ngepas jeung mayar sanaek hajieun ye. Nah, tinggal di urang na wanita teu make duit eta jeung naik haji jeung teu gitu.
2: Eta.
3: Sieuna ke geus bolong haji kalah sangsar sabenerna ulah kita
2: yakin berarti gitu mah.
0: Terus ya kan padahal kieu nya jiga cenah aya nu ngobrol kan dina pangawasan naon cenah. Aing boga imam mah cenah lain rukun Islam tapi ka haji mah rukun Islam cenah. Tapi heula kana boga imam daripada naik haji cenah gitu.
3: Kan we manusiawi itu mah. Tak ketika nu geus aya imah geus aya sagala lah itu istilahna makana ketika aya harta anu
2: harta
3: anu pasif gitu nya masih penggunaan asana lamun dijualan misalnya nepi asana kuduna dipakai eta
2: gitu. Bisa berangkat ya.
3: Geus lah jadi eta. Kebukan sorangan eta.
2: Mangga jeung artina berkorban teh eta.
3: Ya, da eta ujug-ujug asupnya karena pikiran teh diomongkeun ternyata asa ngegebuk sorangan.
2: Oke. Kedah eta mah.
3: Jadi Abah jangan berkecil hati. Ulah ngarasa disindiran sorangan da urang ngarasa kasindiran.
2: Udah mah berangkat bareng sudah lain kabeh.
3: Ah moal susu aing si Sublaman kana
2: ini. Kabat teuy ditu kete.
3: Nah ibadah haji,
2: amin.
3: Awalnya teh saat Nabi Ibrahim alaihissalam menang parentah di Allah, jeung bangun Ka'bah di kota Mekah.
2: Laras.
3: Jadi begitu Ka'bah, Nabi Ibrahim di titah jeung memandangkeun adannya pas saya jeung merenyaho ka jelema perihal ibadah haji.
2: Laras.
3: Ka umat teh merenyaho gitu. Rangkaian peristiwa eta teh dialami ku Nabi Ibrahim nya beserta keluargana.
2: Laras.
3: Ku Allah dijadikeun dasar lahirna kota Mekah jeung Ka'bah sebagai kiblatna
2: umat Islam
3: di seluruh Laras. Dunia katanya. Unggal tanggal 8 sampai 12 Zulhijjah jutaan jelema eta jumlah muslim ngelakukan serangkaian ibadah hajinya sesuai seruan ti Nabi Ibrahim harita.
2: Assalamualaikum laras.
3: Ta perintah haji eta kacantum dina Quran surat Al Imran ayat 87 nya. Artina we nya. Nubar puji teh. Barang siapa memasukinya Baitullah nya. Dina kurung Baitullah itu maksudnya ka Baitullah. Amanlah dia cenah. Dan diantara kewajiban manusia dan nya diantara nanya kewajiban manusia terhadap Allah nya kita ngalaksanakin ibadah haji ka Baitullah yaitu bagi orang-orang yang mampu. Mengadakan perjalanan ke sana. Kemudian mana batasan mampu nu tadi itu bisa ngagugah sesahanya itu kan ulah sieun-sieun keun kegedean. Bukti di itu ge kapeser deui insyaallah
2: sing yakin dia
0: mah sing yakin
3: wis muni muni
2: alhamdulillah bi alamin biasa kan sebelum dikit yang bakal kalaman biasa nama
0: jadi kapikiran
3: jadi pelaksanaan ibadah haji teh bisa ngebersihkan jiwa jeung hatenya
2: betul
3: terus ngebersihkan dosa-dosa samemehna oke jadi berangkat haji berangkat haji saat Idul Adha etage merupakan bentuk ketaatan ka Allah itu.
0: Ya.
3: Soakeun
2: sedih asli.
0: Ya, minimalna.
3: Lain sedih sate mikir.
2: Mikir jeung sedih. Mudah-mudahan mah diijabah ku Allah teh. Nabung. Biasa angkat tanah suci jantan tamu Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
0: Ya minimal kayak mah yang langsung umrohnya ya.
2: Amin. Bebarengan keluarga Sunda Len kabeh.
3: Amin. Terus ayeuna balik deui kana ketentuan hewan kurban ya jeung Idul Adha. Jadi aya ketentuanna ye, sato jeung Idul Adha teh jeung kurban.
0: Jeung kurban teh nya.
3: Meh apal bahwa teu kabeh hewan atau sato bisa dijadikeun
2: kurban.
3: Hewan kurban ya.
0: Ya juga aya ning ngaliwat dina story biasa. Aya nu kakaramu alap kitu nya. Terus weh yang ngirim ke masjid nih iya satah bagian kirimnya babi
3: kurban kan mah ya yang sering kan kuda apa
2: tapi luar itu ya
3: namanya nama nomor harga mahalnya itu digablokan mah
2: dikadek
0: terang
2: tapi mah terang.
3: Nah menurut syariat Islamnya jenis sato atau hewan nu dimenangkeun jeung di pencit pas hari raya Idul Adha teh nyata hewan ternak anu ngaliputi kambing, domba, sapi, kerbau dan unta.
2: Unta.
3: Ya kumaha daerah oge da ieu di urang hayang unta hese.
0: Eueuh di urang.
3: Aya di ditu kitu dicokot, di ditu anas nepi dieu.
0: Diperiksa
3: teh lain pae pas diperiksa kesehatan teh nih. Ontana kolesterolnya tinggi.
2: Jadi ah. Unta.
3: Ada dua kriteria nah, nu harus dipertimbangkan. Saacan meuli
0: hewan kurban.
3: Nyata tina hijina segi fisik jeung umur. Fisik nanya kieu nya.
0: Yeah.
3: Pas ek meuli hewan kurban teh nya dikudukeun jeung milih jeung mastikeun sorangan bahwa si sato eta
1: sehat diwaraga
3: memenuhi ketentuan hewan kurban.
1: Mm-hmm.
3: Jadi sebaiknya pilih hewan nu paling halus secara fisik nya nya sehat lah gitu.
1: Siga si mental
3: mun nya. Tidak diperkenankan milih hewan kurban anu cacat atau ngalami kondisinya seperti kaya salah satu atau kedua matana buta terus telinganya terpotong sebagian atau dua-duananya terus teboga tanduk terus satona begang nepi ka ciri tulang rusukna
0: lanu begang
1: kaya dagingan gitu.
4: Jadi makruh kena tanah.
3: Terus salah sahiji atau kedua sukuna dingkut ulah.
0: Bangkunduk sampurna ya.
1: Leres kudu sehat jiwa raga jasmani. Nah
3: itu jadi nu tadi disebutkan mah ulah dijin hewan kurban.
1: Leres.
3: Ulah kudu milih secara fisiknya nu kumaha heula.
1: Yang terbaik ya.
0: Yang terbaiknya ada buat konsumsi ya.
1: Iya. Leres.
3: Nah, terus dina umurna nya sato kurban boga kriteria tina segi umur. Lamun urang milih sato nu can umurna can sampai umurna maka sato eta disebutna teu sah. Hitungan masih dimenangkeun jeung kurban non hewan yang melebihi ketentuan asalkan tidak terlalu tua.
0: Ya ulah kalau teuing oke nya.
1: Masa produktif menyang.
3: Jadi can asup umur jeung ngalawihan umur ge sebenarnya
0: disalahnya.
3: Kan ulah kolot-kolot teuing teu naon.
1: Ketot teh kolot maraos.
0: Kolot kalapa.
4: KTP atuh mah.
1: Pulen.
3: Kolot tapi pulen. Konta jeung sapi nya. Anu ek dijieun sato kurban ya. Hendakna usiana teh paling henteu 5 tahun sampai 6 tahun.
0: Gitu. Antara 5 jeung 6 tahun ya eta ya.
3: Mana tinggal ieu na keur akte kelahiranna.
4: Tinggal kayaknya.
0: Capil ya.
4: Kartu keluargana besok aya.
1: Aya KTP. Aya KTP an itu.
0: Menua pedin mah kalau teuing we.
4: Kalau teuing ya teras.
3: Jadi pas milih pas akang milih sapi ya si Sumo ya. Tanyakeun ka capil. Cik si Sumo usianya seberapa tahun?
1: Tapi oke dan 4.5. Da lahirna 1 tahun.
3: Talamun embe nya kambing ya.
0: Nge.
3: Pilih anu umurna 2 tahun.
4: 2 tahun.
3: Terus lamun domba bisa keur umurna 1 tahun.
0: Oh, bisa domba mah 1 tahun.
3: Kalau enggak tawa setidakna huntuna can ompong. Tidak telah lepas sesudah umur 6 bulan atau setidaknya si huntuna geus coplok.
1: Gigi susu
3: menanya geus usia 6 bulan.
4: Bulan
1: kalau mati susu atau kayak biasa
0: memang. Iya iya Kang Denis ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kang Denis.
0: Cuma damang.
1: Alhamdulillah masa mulia.
4: Damang Kang Denis.
0: Ngopi atuh ya, cenah ngopi.
1: Kalungan pada iraha kalungan ka dia
4: tuh. Naon bah eta?
3: Nah teu jeung sate Kang Denis.
0: Sate mah
4: di tukang sate
0: mah. Tahu jeung naon itu nya aya suukan.
1: Wah, keren euy. Kali-kali mangintun karena JNE kan
4: dia. Eta dikintun patona.
1: Pato wungkul lah.
0: Langsung cetan jadi cetan.
4: Wah ayang kesiun di cet mah. Cetan.
1: Salam baktosna Kang Denis kang orang lakbok.
3: Jadi nu tadi tatar ucingan teh nu bisa nyesat teh WhatsApp.
1: Oh WhatsApp.
3: Oke nah Kang di sok di jieun
1: cetan. Jadi na WhatsApp teh nya.
4: Ngerti
1: teh. Jadi akun Instagram mah teh kasupnya.
0: Jadi kita semua dijadikan cetan
1: cenah. Instagram teh jadi cetan.
3: Aing yakin kayak udah can ngartiin kayak.
4: Ngartiin, Bang. Kita tadi teh mikir ieu cetan.
1: Apa?
4: Ayo
0: kita
1: jadi setan.
0: Cet emo
4: atau
0: cet naon cenah.
1: Asa ulah jadi beli sih.
0: Baiknya jadi
1: cet cet cet cet cet. Ulang tahun. Cet
4: cet cet. Ulang tarik bah. Lalu keluar ke di pikiran kene.
1: Hari ini. Chat. Asal pula ais we aing mah. Itu kream.
3: Akan kemari ke bagian daging be.
1: Bagian. Alhamdulillah panten aya kana setengah on panten.
3: Ai torpedo.
1: Kusah. Torpedo rada teh ku habis. Hartos na torpedo. Sikat na torpedo tenang teh.
0: Kamari tenang.
3: Torpedo.
1: Bebeng dong. Dau pamir sapi motor pesa.
3: Torpesa.
1: Torpet bebeng sapi. Torpepa. Torpet bebeng bagong.
0: Sanes torpedin.
1: Torpet.
3: Tapi itu teh Kang, itu teh mitos merenya. Cunong bisa ningkatkeun gairah. Mitos teh cek urang.
1: Aisa laras nama eta kan aya kandungan enzim sarang.
0: Teh geus pernah teh heula.
1: Pakeno, sering ngapukeun maun abi memburuk naon ngudag.
4: Kuat
1: jadi bagian domba teh gitu.
0: Bener.
1: Geus sih. Aing teh kan gableg aing teh gableg lagi.
4: Depan kan. Dia di imah.
3: Eta torpedona geus disunatan.
1: Kalerasan nambah di
3: iya nong atau botik bot
1: masih tempoh
3: lomba botik jadi
1: kaya yang penting lomba botik botik
3: di sana aku mau nambah botik
1: me bayan jadi ke sekolah me
4: ayo kemarin diasakan di kumaha di kumaha diasakan
3: torpedo
4: torpedo.
1: Eh torpedo mah rawasana teh di ieu.
3: Kamari lain raosna.
1: Presto.
4: Oh di presto.
1: Presto turun langsung di tiir, we di tiir, bantingkeun we. Nyon.
3: Jempuk teuing tuh kan. Empuk teuing.
1: Enak kan. Atuh jadi aya naonnya namanya anak
4: panina
1: ipain kenyal disebutna juicy-juicy.
4: Waduh. Juicy juicy mah.
3: Terus ieu kan. Nanto sumsumnya.
5: Gorengan
3: litik anis dekat sejata. Sum-sum nih, lain gorengan, ini mah domba. Kira mang
4: kerja. Apa kira beri bisnis gorengan? Tidak mungkin pak langsung teringat.
3: Ayah kan kemari, kayak, aduh, tarik tarik bang, ya kalau tikan tadi kepentah sakit orang tuh. Nebet sokai.
1: Alhamdulillah, pak internal.
0: Ya, badai tarimo apa naon cina?
1: Bios abi mah ieu we non pizza.
3: Hajar hajar.
0: Hajar.
4: Hajar.
1: Buras buras buras buras.
3: Teu aya. Teu aya.
4: Dagang Mang Adena. Komporna rek.
1: Lain. Ada mah kali teu dagang. Kan ditawaran lima.
3: Itu sekelumit di hari raya Idul Adha.
1: Amin.
4: Kurban.
3: Nah, ada sok aya we nya di nu hari kealusan ge sok
1: aya
3: orang Sunda mah kitu. Der torpedo. Naon gitu.
0: Aya we nya.
1: Aya cekerna, aya huluna babacokna sagala rupa.
3: Rangkas huluna.
0: Mun tananan kulitna wah pidin sok dijadikeun jaket.
1: Nah, aya hiji patarosan abi teh sahna dina kurban teh upami
3: aing apa sih si Wapidin dia dina TikTok mana tilu poe ka tukang jadi aya aturan cenahnya si kulitna teh ulah dijual atawa dibagikeun ka panitia soalnya karena jadi teh apa
1: da soalna amun aya di ka masjid geuna mantan aya masjid mah kurban mun nya
0: terus dibagikeun deui pertanyaanna
4: kamanakeun cenah kulitna wah
0: pada akhirnya
1: mah tenana eta salah sanama mohon diical oke kapan mah dilebetkeun pasti dipasikeun deui
3: bisa diuangkan mah eta mah dijual tapi si duitna bagikeun deui
1: kapakeun
3: miskin
0: aya teh
3: jeung eta teh munculna teh setelah kamari teh Idul Adha ayeuna ada di TikTok teh geuning urang kana dareu was ah teuing bener teh mah teh apa
0: aya gas ah
3: yo
0: hatur nuhun sanayana
1: hatur nuhun
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Bundan. Bundan. Bundan. Assalamualaikum. Barinang tung dina golodog.
1: Ah, mangga. Mangga. Waalaikumsalam. Mangga kalebet.
0: Temal ti jero bari brai mukakeun panto. Ari ret ka Rusli meninga huleng Mang Sukri teh. Bingung teu mangihtung-tung, susah nu payah hinggana. Aduh. Punten Mang Sukri, ieu kuring rek nyumpuanan janji teh aya. Rek nyumpuanan janji.
1: Oh, mangga. Mangga calik jang.
0: Mang Sukri puguh rada gugup kadatangan Rusli teh. Tapi teu bisa kukumaha iwal tinarima kana kadatangan Rusli, dasieun ari rek digetrik-getrik mah atuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa

0: Bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
1: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Mang, kumaha Jang Rusli? Jika na ayah nama geus cunuk karena waktu na ye, ningang karena mangsa na, neti karena wanci nu mustari, kuring rek nyusul catur anu kapungkur. Mapai lalatan anu baheula ye teh. Minta jawaban ti Mang Sukri, ngenaan niat kuring teh. Anu mikahayang dek meureuhkeun ka putra Mang Sukri. Nyaeta Nyi Titi. Ah. alah. Cik. Kumaha jawabanana? Pok, jawabanana kumaha ieu teh? Cik, kumaha jawabanana? Naha rek ditarima atawa henteu? Kuring hayang keura ngadenge putusanana. Ku kitu ku kieu ge hayang ayeuna. Teu meunang diengke-engke. Kuring kudu meunang jawaban ayeuna. Lantaran kuring teh rusuh ieu teh. Kitu ceuk Rusli bangun geus teu sabar. Sabab sieuneun ari dilalira mah ongkoh bisi aya nu ngepung harita teh. Aduh. Ujang. Kumaha Mang Rusli? Ulah rusuh teuing atuh. Mangga ngaleueut heula anggur mah ka dinyah apan cape panginten. Ceuk Mang Sukri teu buru-buru ngajawab. Kalah nawarkeun susuguh sabab hatena can teteg naha kudu kumaha nyapi jawaban. Rusli ngagugu kop kana gelas regot nginum deui. Tapi geus kitu teh pok deui nanya kawas tadi. Mani kekeuh minta keputusan. Basana teh teu kudu panjang mikir cenah karipok da geus dibere waktu saminggu. Jang Rusli. Kumaha Mang? Coba minta putusan aja kuring ye. Kieu eta teh Jang. Nya kumaha? Bapak jeung ibuna jeung Nyi Titi geus badami kerayan asak. Badami naon Mang? Ya, badami urusan Ujang teh ya. Ngabadamikeun perkara pamenta hidup teh kitu. Alus. Kudu kitu atuh dibadamikeun. Jeung putra Mamang, jeung ibu di dieu kitu, jeung ibu Unas. Terus kumaha yeuh? Tapi kumaha? Aduh. Mawi Jang ieu teh. Nyanu bae kumaha ieu teh, tapi kumaha ieu teh? Aduh. Numawi dasar nuju sial Mang teh. Bet aya aja we pikasusaheun teh ieu teh. Naha? Pisusaheun kumaha ieu teh maksudna Mamang teh teh? Sumuhun. Ieu mah pikasusaheun. Tapi nya ieu mah mohon jaluk maklum wae. Jadi kukicuna langkung dipayun mugi jantan uninga. Oge mugi ate jantan benu. De jantan rengat panggali. Rehna pun anak teh. Rehna kumaha ieu teh Mang? Sing jelas satu ngomongna Mang ieu teh. Jadi kuring teu lieur ye. Sumuhun. Rehna pun anak teh. Nyi Titi tos teu aya di bumi. Hor. Eueuh di imah. Nya ka mana? Cek heula tuh Jang. Mang reuwas yeuh. Sumuhun sakali deui. Pokona mah anak Mamang teh geus eueuh di imah. Alias kabur. Kitu ceuk Mang Sukri. Diukna ajeg ayeuna mah geus siap pikeun narima naon-naon anu bakal kaalaman. Ari si Rusli barangan denge jawaban kitu teh manipun celik bakal tu kaget jeung amek kabina-bina. cek. Teh aya kumaha ieu teh? Abah kumaha Mang Sukri? Sumuhun. Pun anak teh si Nyai teh lolos. Ngereles teu beja teh carita. Cek. Kabur. Kabur kumaha? Kabur kumana? Ka mana ini teh ieu teh? Ka mana ini teh, Mang? Jawab, Mang. Jawab, Mang. Ka mana ini teh? Nyedidide ieu teh. Terus leh jadi amak asa diheureuykeun. Ih. Adi Ujang. Aduh, ngaranna oge kabur. Lolos. Adi kanyahuan eunitna mah moal disebutkeun lolos atawa kabur meureunan. Jeung deui ku Mang oge moal diantep adi kanyahuan mah pasti meureunan lamun bebeja mah diteangan. Ieu mah kabur anak Mang teh kabur. Kabur ieu teh, kabur. Bada ngadenge laporan kitu Rusli manika kerot nahan amarah. Panuna bolotot beungeut na keuna klir beusi atah beuleum. Rai nafsu asa dilalece, asa dihina ku pihak Mang Sukri. Hauk nyarekan. Hai. Sukri. Kumaha? Kumaha Jang Rusli? Anak kitu mah anjeun teh rek nipu ka aing. Rek nipu sia teh Sukri. Hah? Rek nipu sia. Jigana waktu saminggu teh lain dipake mikiran panglamar ti aing ieu mah yeuh. Kalah dipake mikiran cara napikeun nipu ka aing. Kurang ajar sia. Sugan hayang dikade ku aing semah. Sok. Rasakeun Sukri sia. Hah? Dihaja sia-sia kabur. Atuh aku sia disumputkeun yeuh. Aduh, Jang. Demi Allah. Mamang deye teh teu ngarti. Da budak teh ngadon kabur. Teuing kumaha ieu teh Mamang teh? Ah. Teu percaya aing. Teu percaya aing. Cung. Rusli nangtung sret nyabut peso tina jeroan bajuna. Yeuh, naon yeuh? Dengekeun Sukri. Naon yeuh? Peso ulah Jang. Kenaon peso? Aduh kasut. Rasakeun sia. Ieu aset. Terus peso teh disapetkeun ka Mang Sukri, tapi Mang Sukri teh cicingeun kentak ngeloplos peso milepas. Seak sakali deui dikepangkeun ti kenca ka katuhu mun keuna teh moal teu mebes kana beuheung. Asa. Rasakeun Sukri sia dipaehan ku aing diporan ku aing. Jang, aduh Jang. Ulah kitu Jang. Adah Jang, aduh. Mang Sukri ngelok deui, plos peso kana bilik. Seret dicabut. Rusli beki amarah cedak ngajong meja purolo kelas bahe. Cai mancabu urah harita teh. Kurang ayak sedak. Purolo cedak. Ngajong meja kelas bahe. Cai mancabu urah harita teh. Nanyo kajadian kitu biunas ke setu bisa nahan. Kok siak ngejerit setarikna. Meta turun ke tetangga na. Kepeg Rusli ngarenjak bakat kurewas. Lantaran piunas minta tulung.
1: Ih, turungan, turungan, ya aduh, Rusli ngamuk, turungan, turungan, batur turungan, turungan, turungan, turungan, turungan, aduh, Rusli ngamuk, aduh.
0: Ah, kurang ajar sih ya. Nyaane buka aing kayak kima, rasakeun setan, rasakeun sih. Rusli luncat ngubruk ke Mang Sukri, tapi Mang Sukri geus gejat tina korsi cereng ka deukeut lawang tengah. Ku Rusli disusur bari ngabar-ngabar peso.
2: Aduh jang.
0: Atuh geus teu bisa dicegah deui Mang Sukri dibaberi ku Rusli. Da kita waktu peso barat ari biunas buru-buru turun ka buruan. Kro meta tulung sabab Rusli ngamuk ka wasnu edan.
1: Baraya tulung Usti ngamuk. Usti maul puli jiro iman. Usti ngamuk. Ngamuk. Tulungan. Tulungan. Tulungan. Tulungan.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian dan coba teh Ibu Idanya. Di mana link itu, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha atau ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan peuri sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami ibu atau kadu panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Mohon. Tos lalandong kamana wae teh ibu?
3: Ah lalandong mah tos kamana-mana wae sahur sanus sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh bu.
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Oh, ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina gitu.
2: Majeng
3: kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa propolis.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya, Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Terusin mulu. Mana ayo orang tembak yo. Mana orang podaran? Podaran tumpah tu lagi tu yo. Aduh.
1: Mana aduh ye teh budak na yo. Mana si Dutri?
0: Mana? Ayo mana. Aduh. Mana tu mau dia yo. Oh, kurang ada yang ribut tu yo. Oh, ayo orang kampung ayo kampung. Tumpah yo. Orang kadek ku saya lah. Oh. Ada orang cacak dia jelma kau kirim mana? Ada betul baik jelma dia Rusli yo.
2: Kita cek nurek nulungan sosok ngeriwe ke Rusli.
3: Atau pugu ada yang kita mah Rusli teh kaget hari pagar ngudak Mang Sukri nudi udak lumbat ke pawon. Cereng ceger dengar panto pawon. Burobot blak panto muka. Cereng Mang Sukri keluar.
1: Aduh.
3: Napas lah ngehegak. Kurang ajar sih ya. Nah aja di lobat Turki ya. Tapi
1: apan aing boga baju jiman rek dipake sih ya. Mun aing geus dekat cirieun manusa teh rek dicacar bolangkeun ku aing mah. Mun aing mangapuli sih ya, awas rasakeun sih ya. Aing boga cimat ya rek dipake ku aing.
2: Kitu ceuk hate Rusli. Terus ngebicilkan baju jimat nanu memang teratingalun dah puguh eta baju jimat analanana.
3: Terus baju jimatan dipake rap dipake terus keluar dipantau tepas ngagandang bangun tenang bangun utpaya karingrang dah buka rasa yang mulai kacili kubatur barang lol dipantau harap keru ayo ngegorowo
0: tuh diharap ay. Diharap tuh ngajak tuh, oi.
3: Rob dong ngepung ke harap, hiu pelobor batu segera perup, hampir weh kena karena terang Rusli.
1: Nah, yuk.

0: pangaruh kuyil jeng awewe bangor aing. Atuh buaya. Ieu cingan ayeuh. Aduh. Aduh. Cek hati Rusli bari ngareunteut deui hatena seber. Kok deui nu sumar nangtang ka Rusli.
1: Woi Rusli. Hayo Rusli. Bijil sia sedan. Bijil sia kurang ajar. Bijil sia setan. Geulana haona janteng di lawang panto sia euy. Kaluar wadi mah sia kehen. Sebluh sia kurang ajar. Dasar garong kurang ajar sia. Kaluar sia kaluar kaluar. Kaluar sia. Ha. Itulah jantung ku aing sia sok disabot ku aing sakalian ya ha. Hayo sia ha.
0: Kitu pokna es tu matak panas kana hate. Rusli teu gagabah ayeuna mah geus puguh kitu mah manehna leuwih hati-hati. Bus ka tengah imah deui. Ketayap ngadeukeutan jendela anu plasna ka pipir imah. Aduh. Cilaka aing mun cimah yeuh. Ieu cimat temetu pisan yeuh. Dipake oge. Duh, bet Gusti kurang ajar sia ah. Barang geus tepi tempat tempo rada lowong nu ngepung carang. Da ngagimbung di hareupeun tepas. Domeh tadi Rusli aya di tepas. Atuh geus kitu mah Rusli teu asa-asa deui karacat kana jendela, cereng ka bibir imah, budetek budeng beng lompat tarik teu olih karena naon? Maninga hegat bakat ku hayang tarik. Aduh. Kurang ajar sia. Aing mending lompat imah ya. Kro aya nu ngabejaan yen Rusli kabur kabeh kulon atuh pring pada ngudak.
1: Woi woi kabur woi kabur kabur kabur kabur hayo urang ngudak woi hayo hayo hayo hayo hayo hayo hayo tu ka belah tu ka belah kulon tu hayo hayo
0: nu ngudak ting pretek ting perengbang bari teu eureun patingkararo nu dimaksud sangkan Rusli gempuran
1: hayo hayo hayo hayo hayo hayo hayo hayo hayo hayo hayo hayo hayo si bagong si puku eta hayo urang recah oi hayo hayo hayo hayo mawa anjing mulai anjing oi mawa anjing mae uci wah dok malah ka dieu
2: di manehna atuh ngudag bangsat make ucing waduh
1: lain puku puku waduh aigo kumaha yo aduh yang ti kudawat ya aduh suku palipet bakojot aduh aduh puku kuring yo alah puku tembaknya calana kolor, aduh, yuk, disaruh kumpul, aduh, aduh.
2: Ah, dia mana beja kumaha cicing ngedong saja, ayah. Ampun, dia mau.
1: Aduh, poho, ki, aduh, kering poho, aduh. Alah, tak sholat, pelite. Oh, pun biasa orang, deh. Ayah sholat, dia sok telah dikolor, pakai sarung kumpul. Ayah, nuri, wah, ki, aduh, poho, aduh, telah dikolor.
2: Ayah, saya dikolor lah, kali tentu. Balik ke lah, saya ada, ah. Saya jadinya, tuh.
1: Oh, poho, ah. Kering, balik dulu, yuk,
0: cereng cereng cereng Rusli luluncatan teu mikir pibahayaeun anu penting bisa bebas teu ngudag jauh teu lemur cisasak anu ngudag bani paheula-heula pakarang sama grang pikasieuneun harita teh.

gas kajaran gede, perang bang beki tarik, nunggu dah ketinggalan rada jauh. Rusli terus meres tanaga, sangkan bisa nyelamatkan diri. Hatena teu waleh kukulutus sama baju jimat, nu dianeulkeunana tetela harita mah eueuh gunana. Waduh, kurang ajar imah yeuh. Baju teh kunaon teh hasiatna atuh ieu teh? Pedah beurang kitu atuh kumaha ieu teh? Cilaka. Cilaka mun katangkep teh aduh imah yeuh. Ceuk Rusli dina hatena. Bari terus lompat sakalumpat lampet. Jeung capek aing teh. Lompat sia. Parat jalan gede tarik kelakana gawir muntang kana akar maningan sacorewat cikacareuh. Barang geus aya di luhur

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Batang yang wanawan wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kado atos.
1: Mohon. Ibu, itu upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras, pegel, ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu, itu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga nguping tina radio, radio PIS Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah
6: ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Waktos na parantos tanya kapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya. Dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

akan ipanita jangkung gede simardada bewasim rostaya papadana. Pasemon lirbang barongan upamangan dikagleger kadi alas bengkah. Watak wantos panita suku diwawak buta diri teraking resepsi. Tapi soksana jan ipanita wujudna buta. Istuning parantos ngajauhkan tinarasak takabur. Nyatana parantos nebihan tinarasak kadengkian kasasami. Parantos saciduh metu sakecap nyata waruh saturung winara. Kunira kangandika.

0: Sahib, anak amat, Haji Setra Ningrat, yap kadih kaharup, diukna ama sangat sono nutaya papa dana hidup.
1: Kalau nun, ama tapi nodama putra Haji Setra Ningrat nampi karena pembagi selera panjenengan Kang Jeng Rama. Kalayan unyuk sumangga tunggah haturkeun semasung kemkoh kunyuk panjenengan.
0: Uluh kasip agnuh sembah pangabakti hidup dak terima dening tangan loro piwatengan simpen pulungi ati pun dihing mastaka.
1: Kalih nanti tetap tina norpih kakal patan mugagung secukup lumur jemarka pun tena anu katedak kaulanun Kang Jeng Rama.
0: Wah, atuh sawadina. Kolot naun ngarana lamun teu bisa ngamalum kana kasalahan nu jadi aner.
1: Kalayan unyuk sumangga atuh aya pikersaeun naon purwa Kang Jeng Rama kersa nimalan putra kaulanun ama.
0: Kieu sategesna mah. Pangna dicalukan ku ama kadik. Saperkara ama terik negrakeun rasa kasono kanu jadi anak.
1: Timalan kaulanun sami bae.
0: Kaduana tita.
1: Ama teh negrakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti nu kagungan murah jeung asih. Nu kagungan abdi-abdi sadaya. Dumasar kana hal eta. Manusia diwajibkeun syukuran ka Gustina. Timalan kaulanun.
0: Ari pangna manusia kudu syukuran ka Gustina bongan manusia keneh mika butuh kana kagunganana.
1: Sabab lamun diudag ku kanyataan bujeng hinga anu dipikabutuh ku urang sapopoe dalah urangna oge lain anu urang diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan jadi saliring dumadi sarengkak saparipola urang teh kagungan Gusti. Laras kaulanun. Jadi yakin lamun diudag ku kanyataan gerape eta kanikmatan pangeran anu geus teu kaitung lobana ku urang bujeng hingga ti taun ka taun ti bulan ka bulan ti poe ka poe sanajan ti jam ka jam kanimatan pangeran teh tetep geus teu kaitung kanyataanana eueuh kiceup nu kapiceun eueuh rengrap nu kaliwat gular gilerna panon tanpa make oli didieu manusia teh kari narimakeun kana nikmat nikmat kagungan Gusti anu geus asup ka baju miraga sukma ka urang. Laras kaulanun Kang Jeng Rama.
0: Lebah di.
1: Tak kitu. Ngan kade cing inget. Fungsi atawa eusi. Tina syukuran urang kanu maha agung je. Kudu daek migawe kana naon rupaha parintahanana. Ngajauhan kana cegahanana. Laras kaulanun ama.
0: Jadi ai syukuran teh kasep. Lain nanggap wayang. Lain nanggap dog-dog jeung reog. Lain nanggap pangaosan. Tah ai nanggap pangaosan mah eta mah tolabul ilmi.
1: Ai syukuran teh nya eta urang teh migawe kana parintahanna. Leres kaulanun.
0: Contona.
1: Kumaha contona ama?
0: Urang di mana keur leumpang kahujanan di jalan.
1: Leres.
0: Tuluy we urang teh nyimpang ka hiji imah anu maksudna. Teu kurang jeung teu leuwih urang teh dek nginyeum payung.
1: Timalan Kang Jeng Rama.
0: sanggeusna dibere payung eta kunu boga imah. Terus urang teh nganuhunkeun. Sanggeusna nganuhunkeun urang dirigdig init. Bari eta payung dikelek lain dibukakeun. Cenah meureunceuk nu boga imah teh eta teh payung terek dipaok kitu. Pongkoh nginyeum payung meureun keur tiung supaya ulah kahujanan. Tapi naha eta payung kalah dikelek ai hujanan terus. Jadi pasti bakal nimulkeun kacurigaan kanu eta boga payung.
1: Oh, leres amat.
0: Tah. Anu matak ceuk dina kataranganna kitu. He, manusia. Lamun anjeun nyukurkeun kana nikmat-nikmat kami, engke rejeki bakal tambah deui.
1: Timbalan kaula nun.
0: Talebah deui dieu geraprak. Syukuran teh gerapi gawe parintahanana di mana urang geus migawe. Parintahanana yakin bakal kapetik hasilna ka ala buahna di dinya.
1: Tapi noda mah kaula nun Kangjeng Rama nuhun pisan ama.
0: Tah. Sajabana ti eta ama pangnanyalukan hidep. Ama teh melang.
1: Timbalan ama.
0: Melangna kanu jadi anak lain anak sieun diteungeulan batur. Lain anak sieun diroga hala deungeun. Tapi melangna bapa kanu jadi anak. Sok sieun anak teh labuh ku laku, runtag ku ahlak. Hirup sakamakamer. Ngalajur hawa nafsuna. Bisi maneh kabawakeun ku alam modern kiwari, bisi kageleng ku roda alam, bisi aleut-aleutan kana jalan anu dilarang ku agama jeung dari gama kade. Bisi kabawa kanu cepuguh, mabok-mabokan, main jeung sajabana. Teteh ulah eta teh dilarang ku agama jeung dari gama.
1: Leres kaula nun Kangjeng Rama.
0: Kade. Sabab di dieu cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Melak hade bakal kaalah hadena. Melak goreng bakal kabawa gorengna. Ratu tara ngahukum, pamarintah tara nyiksa. Anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri. Melak hade, melak goreng buah
1: goreng. Timbalan ama
0: kade. Ama mi hape ceuli, ama mi hape panon. Lain ceuli jeung panon ama dipinahkeun ka inya ka hideup. Tapi nganung harti ceuli mi hape soteh munga denge, ama teh boga murid salah lampah. Mi hape panon ama teh mung nempo boga anak laku lampahna nirsa.
1: Timbalan kaula nun ama.
0: Ulah mahiwa. Geraprak anguran gera tolabul ilmi. Cana gening cek basa ayuna mah wajib belajar.
1: Tepi nodama kaula nun ama.
0: Wajib belajar teh tong ayuna tiba heula ge geus aya.
1: Naon ama.
0: Cana geningan tolabul ilmi paridatun.
1: Tolabul ilmi
0: paridotun. Anu pihartieunana satiap jalma diwajibkeun neangan ilmu. Ai ilmu teh kanyaho. Mun urang geus boga kanyaho omat ulah olo-olo. Komo mun kabatur ngajago. Engke urang bakal disebut bodo tungtungna jadi boloho. Tuh.
1: Tepi nodama ama.
0: Yeah. Nampi nuhun yakin gening ilmu teh kitu. Heeh. Lamun urang tanpa boga ilmu, dekumaha deui? Sabab ai ilmu teh anu jadi oborna ati manusia. Di mana urang keur poekeun kapan ai boga ilmu, masyasat urang teh boga obor. Jeung teu berat mamawa. Tapi omat eta ilmu teh ulah dipake salah. Komo ayeuna neangan ilmu make jeung dipake salah. kuat di kadek, kuat di teungeul, kuat di bedil.
1: Uluh. Urang mah ulah neangan ilmu kuat di bedil, kuat di kadek, kuat di teungeul. Urang mah angguran geraprak geura neangan ilmu teh ulah aya nu neungeul, ulah aya nu ngadek, ulah aya nu ngabedil.
0: Pek pikir
1: tepi noda mah kaula nu nama.
0: Nah urang teh mending kuat di teungeul, mending aya nu neungeul.
1: Ya mending teu aya nu neungeul.
0: Aluh. Nah urang teh neangan ilmu teh mending kuat di bedil, mending aya nu ngabedil.
1: Mending teu aya nu ngabedil.
0: Aluh.
1: Nah urang teh mending kuat di gebuk, mending aya nu ngagebuk.
0: Mending teu aya nu neungeul.
1: Aluh.
0: Hangnyun eta kahayang teh. Cina ayuna jelema nepi ka atrok-atrok kaneangan ilmu kuat di kadek, kuat di bedil, kuat ku teungeul. Geuning kurunyung karung mah ngaringkuk teu bisa naon-naon. Anu matak eueuh kasempetan deui keur maneh ayeuna jeger-jegeran hirup. Sabab aya sisiniranana.
1: Kumaha sisiniranana ama?
0: Kieu. Dalima di sisi pager. Buah tangkil di pulungan.
1: Hartosna
0: jelema nu ngaku jeger di bedil jeung di karungan.
1: Tuh.
0: Paneta.
1: Oh, leres ama.
0: Nepi ka paburisat jelema-jelema nu kabur nu kaleuweung anu dudukun bungka tewak.
1: Tu geuning eta salamet mah geuning eta dipikahayang ku sararea.
0: Entang boro. Ku kiai, ku ajengan, ku dalang, ku bangsat, ku copet, salamet mah dipika butuh.
1: Nya, leres pisan ama.
0: Lebah dieu, kasep. Salamet we urang mah anu diteanganana
1: teu pinoda mah.
0: Tapi syaratna salamet teh kudu kumaha hirup teh?
1: Teu pinoda mah
0: kudu bener, kudu bageur, kudu pinter.
1: Tepinodama
0: jujur nu matak satria teh ulah leupas tina opat perkara. Hiji satria ulah borangan.
1: Kadua
0: satria kudu jujur.
1: Katilu
0: satria sepiing pamrih.
1: Kaopat
0: satria ulah ngaluarkeun cipanon sanajan sakumaha meunang peristiwa.
1: Tepinodama Kangjeng Rama.
0: Hooh ama pang nanyarita kitu teh kasep. Ama teh geus kolot, geus cuut ka hareup, geus heureut lengkah, panon geus karasa rada surem, maca oge kudu make serep kacamata, ceuli geus saliwang, irung geus mararepeg, suku amper hese dilengkahkeunana.
1: Hiji ciri ama teh geus kolot, geus cuet ka hareup, geus heureut lengkah.
0: Hiji waktu ama bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa.

0: Kening ama biasa nyanyi ama.
1: Yeah, jeng Oma Irama teh 7 bulan ama. Babarengan.
0: Tapi noda mah kaulanun ama.
1: Takuhal etak kade. Cing hati-hati hirup di alam dunia. Tah gitu. Jeng deui. Abus kana istilah cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok.
0: Tapi noda mah
1: aikuleukeun mah dikeureuyeuh urang jalan bener sugan we atuh. Garapek pikir kumaneh lamun urang hirup teu apal di bagbagan agama aduh bakal linglung hirup. Bakal paremun obor tea.
0: Tapi noda mah ama
1: kade cing hati-hati. Supaya kaharti ku akal urang teh asa ti mana deka mana
0: tepi noda mah
1: urang teh asa ti inung bapa asa ti nini aki asa ti buyut buyut ti bao bao jangan wareng udeg-udeg kai siwur jeung sajabana nya kaituna mah urang teh asa tina babu hawa
0: tepi noda mah kaulanun
1: asa tina
0: ti babu hawa
1: asa ti babu hawa ti dituna cenah eta babu hawa teh ceuk katerangan oge asa tina iga burungna kangjeng Nabi Adam ditetelakeun ceuk hadisna oge asana acina bumi ciseuneu cai angin jeung kade cing hati-hati cing inget yen eta Nabi Adam teh diterangkeunana asana teh tina bumi seuneu cai jeung
0: angin
1: ta eta ari eta bumi seuneu cai angin cek hadisna asa tina Nur Muhammad tuh nya eta Nur Muhammad teh cahaya opat perkara. Hiji cahaya hideung hakikatna bumi, dua cahaya bodas hakikatna cai, tilu cahaya koneng hakikatna angin, kaopat cahaya beureum hakikatna seuneu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Itu saha Bapak saha, Pak?
3: Bapak Solehudin.
2: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
3: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
2: Kabupaten Bandung mah nya.
3: Mun RT 4 RW 7.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
2: Tah ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
3: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak mun aya reaksina gitu.
2: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
3: Ana teh Bapak teh nuju di kereyeuh ku Alpha Propolis.
2: Ku Alpha Propolis ya, Pak?
3: Propolis ya gitu.
2: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku Alpha Propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi Alpha Propolis aya perubahan teu?
3: Alhamdulillah nume sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
2: Mohon janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
3: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya nu karaos ku Bapak mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae gitu.
2: Pami lambung kumaha, Pak?
3: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijahkan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
2: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
3: Munda. Sami nyar darah sami tiba yeuna liur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
2: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
3: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
2: Sakali.
4: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
3: Botol kedua mohon.
4: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dileukeunan pa konsumsina.
3: Insyaallah gitu.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga Pak.
3: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
4: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayo nama itu atuh gitu, jadi bengras, iya mah, panon mah gitu kan, sok sakinan dan sok ayo jeletot gitu, dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenanan sawas-sawas
6: mainan. Bapak itu tos kamanawa iya, yang pengobatan mata pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh gitu, memeh, maghrib atuh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini seseur dongeng, atuh wayang, gak abis isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Kumaha maksud saya teh?
12: Sieun abdi teh bade guguru we ka dieu sih. Abdi teh hiji rayat sasat anu katalangsara. Abdi teh sasat jelema anu katalangsara, jelema heureut pakeun pungsat bahan lieuk eueuh ragap teu aya.
11: Ulu nyang.
12: Itu cek abdi ge. Aduh, nyaah teuing mah. Kumawi saha deui atuh rubah ka mikanya akamang lintang ti urang dieu cek abdi ge.
11: Tulungan né abdi teh pangaresa. Wah, say. Palai ilmu naon?
12: Cen aya ilmu mah keur kasalametan abdi we hirup di alam dunya.
11: Say, alus eta tekad teh.
12: Kumawi da teh aya deui sih. Anu ditiangan ku abdi terlintang ti eta. Itu kulan dina waktu itu abdi teh
11: sae mangga. Jadi anu diteangan ku anjeun teh ilmu
12: kasampurnaan we.
11: Mudah-mudahan we asal kuat syaratna.
12: Naon syaratna teh sim?
11: Kahiji anjeun kudu geus bisa neundeun kagorengan. Kudu geus bisa ngalesotkeun sirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panase, dudupa, kurumpak ka papada kaula.
12: Ada sieu mah teu kaopangih jeung jelema babadug wae di mana rek nerap ilmu bener.
11: Nya syah. Timuruan ka inje.
12: Lain timuruan. Ngelingan.
11: Tah di mana geus urang nuna sirik bidik jalekaneya Iren Parastina rupa kerumpak kapapada kaula? Terus ngasupkeun welasan asihan deudeuhan nyaahan kapapada kaula. Tadi dinya bakal brai katemo katemong cahaya-cahaya anu bakal nyaangan kana awak maneh anu keur poekeun dina waktu ieu.
12: Nuhun geureun.
11: Ngan eta elmu teh moal bisa kapangih ku maneh.
12: Margi,
11: sabab maneh mah tukang bohong. Tukang wadul.
12: Nah, naon kabohongan sim kuring?
11: Naon kabohongan sim kuring? Aing ngaran batur dipake, aing ngaran sorangan disumput-sumput. Anu leres emang teh saha ngaran teh?
12: Geuning eta apa kana bohong abdi? Mana kitu ge parantos uninga mun ka abdi?
11: Oh, entong nanya kaula. Tah murid kaula tanya.
12: Sae ku kaula diwalar, Mang.
11: Cing saha ngaran Mang?
12: Saha cing?
11: Anu katelah Mang teh Astrajinga alias Sepot.
12: Ulu.
11: Anyir, kapangih dulu.
12: Pantesnya di bejaan ku silahing. Ah, nyao, sing jeger teuing.
11: Ini tukang saha sih? Saha ini tukang?
12: Anu tukang teh Mang Dawala. Laras atau pinta?
11: Semua nanti bahwa lagi candi genti. Etawai anger abdi mah.
12: Cing, nyanya abdi apa? Di mana abdi?
11: Weh?
12: Nyanya selira apa ke abdi? Abdi di mana?
11: Di mana cing kuring? Di Amarta di kampung Tumaritis ya.
12: Gusti.
11: Somohon.
12: Syah bapak kuring.
11: Bapak anjin teh Semar.
12: Uluh. Naon pangna kuring apruk-aprukan?
11: Neangan Arjuna.
12: Nya.
11: Somohon aki. Maha panita.
12: Naon di?
11: Layang jamu sekali musada.
12: Uluh. Sing atuh beuki percaya we abdi ka salira aja sih. Ngan teu leuwih bohong tibatan anjeun.
11: Heh,
12: teu leuwih bohong tibatan anjeun.
11: Nah.
12: Nah, ai nyaho mah make nanyakeun atuh tadi ka abdi. Nyaho mah kangaran abdi pokok ke ngaranna make nanyakeun heula.
11: Oh, kitu sia teh ngadoja we ka ulah mah.
12: Ah, make di doja mah sina ti kukur kuring teh.
11: Oh, hampura, hampura. Benernya.
12: Cumuhun eta pisan nu jangan ka abdi teh. Nanging dina sandieu abdi teh tadi oge parantos disangemkeun abdi teh katarik ku kasauran salira. Ngeunaan bag-bagan agama
11: nya.
12: Margi di lemur abdi teh recet jelema teh sing seueur nu pasea.
11: Dilantarankeun
12: tina perbut paham.
11: Contohna.
12: Contohna tina perkawis keuyeup.
11: Keuyeup kumaha?
12: Aya nu nyaurkeun keuyeup teh haram, aya oge nu nyaurkeun henteu.
11: Tak kumaha cing pamadegan salira panita? Wah, say keuyeup?
12: Keuyeup teh haram nya teh.
11: Ai maneh beuki henteu?
12: Nya teh henteu.
11: Ulah haram.
12: Jadi haram.
11: Haram.
12: Kumaha da abdi mah osok?
11: Pek bae da teu haram.
12: Nah, ai ka abdi nyebutkeun teu haram, ai ka pun lanceuk nyebutkeun haram.
11: Ai maneh beuki henteu?
12: Nya teh henteu abdi mah.
11: Ulah haram.
12: Ai abdi beuki,
11: pek bae da teu haram.
12: Oh, jadi beuki, oh haram sok teh lamun teu beuki.
11: Ulah teu beuki mah.
12: Ih.
11: Ai di taun maneh loba keneh belut.
12: Dan
11: belut loba keneh teu.
12: Seueur di sawah.
11: Tah beakeun heula belut ku maneh. Keun di mana geus eueuh belut hiji-hiji acan kakara keuyeup hanca.
12: Aluh si panita teh euy. Tapi bener keuyeup teh haram.
11: Bener.
12: Naonana?
11: Kalakuanana.
12: Kalakuanana. Na kumaha ai kalakuan keuyeup?
11: Iya. Ari keuyeup teh sok ngorowotan galeng pikaamekeun boga sawah. Jadi lamun jelema nampo galeng leuwih teuing tina batas batur eta teh lain laku jelema tapi laku keuyeup nu kitu teh. Tanu kitu haram teh.
12: Hay adim. Nya cukuring oge. Tajung nya na atuh euy.
11: Aik keyup teh panona kaharup aik lempang na kagigir. Tebeda ti jelema ayeuna. Init ka panglalajoan, aik panon kana panglalajoan, aik leungeun guriam gerayam kana bujur batur ta keyup nu kitu teh.
12: Panginten pamikitu mah sih.
11: Teu beda ti jelema ayeuna aya nyembah ka pangeran, aya ibadah ka pangeran, aya laku lampah dengki wae ka sasama. Tak teteh teu beda ti keuyeup ka nu kitu.
12: Nya euy. Syukur titeun abdi kitu teh.
11: Daun
12: anu kitu teh. Jiga nu enya, jiga nu heueuh. Kabatur kurudek kitu, kabatur kurudek kieu, kabatur kurudek jakat, kabatur kurudek fitrah. Ari manehna ngaraguan pamere batur kadang-kadang nu ngomongna.
11: Syukur dia abdi kitu teh. Tah ulah nepi ka kitu urang mah. Hiji manusia anu dimulyakeun ku Gustina ulah nepi ka perbah kitu.
12: Kahartos pisan pangresa. Muji abdi ka salira.
11: Muji kumaha?
12: Salira teh sasat pangawakan teh punten.
11: Naon?
12: Pangawakan salira teh buta.
11: Weh. Aing mun teuna pangeran ka manusia mah henteu disanarkeun kana rupa jeung pangkat. Tapi gumantung kana kabersihan ati. Sinjanu atina bersih. Didinya bakal pinangih jeung kanikmatan jeung kasenangan.
12: Nuhun, Bang.
11: Sabab aya buta teh rupa-rupa. Cuk urang Cianjur teh mah geuning. Aya buta baheula, aya buta ayeuna, buta syariat, buta hakikat.
12: Kumaha aya buta baheula?
7: Kumaha teteh buta baheula teh?
11: Aya buta baheula mah jangkung gede, huntuan, kahakananana jelema.
12: Aya buta ayeuna.
11: Buta ayeuna mah jangkung gede soteh kajahatanana. Aya kahakananana kesang batur. Daek meres, daek korupsi, daek ngarentenkeun. Ngarah ngarina. Hayang untung aing teu batur. Kasenanganana disaluhureun penderitaan jelema lian.
12: Iya, betul, betul. Jadi orang itu mencari kesenangannya di atas penderitaan orang lain.
11: Iya.
12: Simun kahartos. Hayu buta ayeuna.
11: Heun bieu aya buta syariat. Buta syariat teh anu teu bisa usaha. Anu hese neangan kipayah bongan eueuh ka daek teu apal kana bagbagan ilmu na pikeun neangan dunya.
12: Aya buta hakikat.
11: Tah buta hakikat mah nya eta jelema anu teu apal kana bagbagan agama. Nya nu tadi teh lompatna teh. Kana daek ngarinah teh ngarah ngarinah ka batur.
12: Kitu.
11: Kitu ite. Nu matak loba jelema anu amis mulut. Ngan hanyakap eusina anu dipigawena salah.
12: Nu mawi mode diteun abdi ayeuna sih.
11: Naon?
12: Di nagara abdi teh lambangna teh naon? Pancabudi gitu. Nya eta layang jamu sekali musada. Eusina teh pancabudi anu dimimitihan ku ketuhanan yang Maha Esa. Sedengkeun eta naon lambang teh eusina teh nyaeta pikeun ngaleungitkeun politik-politik liberal, nyaeta politik adu domba. Tapi kunaon dina waktu ayeuna ari eta lambangna nepi ka aralus ngan ieu teh jelema anu sok salah.
11: Iya jelemana
12: hade ulang ulah nyalahkeun ka pamarentah. Aye pamarentah mah bener. Cumuhun eta oge ka hartos jelema na sabri ge.
11: Tak ade. Urang salaku rakyat, salaku warga negara. Geraprak. Gerapi gawe eta pancabudi anu dimimitian ku ketuhanan yang Maha Esa.
12: Cumuhun bade eta ge sin nu judi keureuyeuh ku abdi tina waktu sieu teh.
11: Tah kitu.
12: Sedengkeun ayeuna lambangna teh leungit.
11: Kumaha?
12: Lambangna teh leungit. Nyata layang jamu sekali musada.
11: Nya.
12: Tapi teh ayeuna teh meunang pancen pikeun neangan eta pusaka. Jeung panengah Pandawa di Pati Arjuna. Aye kacurigaan jelema loba mah kitu sieun. Pajarkeun ieu lambang kagungan teh layang jamu sekali musada teh cenah dipaok ku Arjuna. Dipaok ku Semar. matak Semar jeung Arjuna eueuh. Tapi teh teh hayang nyatakeun ieu teh. Dek neangan eta teh.
13: Kitu kulan ieu teh.
11: Syai, jadi bapa mana jeung Arjuna teh
12: ditulis tongong ku batu jadi dipitnah ieu teh bisi kitu teh. Atuh lamun nya teu naon. Data mah anu bakal ngahukuman melintang tilak kulampahna sieun. Sanajan abdi kapun bapa ka Semar, ai salah mah. Ah teu naon pek bae. Dabongan cicing di negara hukum.
11: Alus, alus.
12: Kunaon sih batuk?
11: Batuk kaula teh rumah sawe keur emplu teh.
12: Tah kitu mah.
13: Kaula ge dina waktos ayeuna teh boga tekad dek neangan eta panangah panawa Arjuna. Oge layang jamun sakali musarna da kaula ge masih keneh warga negara.
12: Atu pami kitu mah da parantos sahak jeung sakawajiban ieu teh nagara teh. Urang sami pilarian sareng abdi. Tah kitu kulan kumaha upami ayeuna mah urang sareng we atuh pilarian ai nya mah ngaku yen urang teh salaku warga negara.
11: Sae mangga. Punana ke pentes.
12: Cing atuh tulungan eh abdi teh.
11: Cing kasep. Kira-kira na sanggup neangan Arjuna jeung layang jamu sakali musada.
12: Kalanun, ama.
13: Atuh teu pinodama putra bujing hingga wae ka Pulut Marganing Tanaga. Larapati kasangakeun.
11: Heeh, pek alus, alus.
13: Nanging dinten iraha putra kedah lumampah milarian pusaka?
11: Ayeuna. Ulah make jeung dingkekeun deui. Da kira-kirana sanggup barengan anak kaula Mang Astrojingga Mang Dowala.
12: Sae sing abdi sanggem sin.
13: Kana abdi nyarenganana nanging nya kitu abdi teh eta nuju kosong pisan saku.
12: Tah bawa tah 3000 tah. Keukeun ku dewek haling haling haling. Aduh, sah nu bau kana duit deuleuh lah. Nu penting mah duit, duit, duit, duit, duit, duit, duit.
11: Sakitu.
13: Sae atuh ama. Dina waktos ayeuna putra bade lumampah milarian Arjuna sareng layang jamu sakali musada.
11: Bra lumampah jeung lumaku.
12: Heeh, kitu.
11: Gera prak gera amalkeun eta ilmu. Sabab lamun ilmu tanpa diamalkeun teu beda ti tangkal eueuh buahan mubadir hukumna.
13: Ngan omat kudu dibarengan ku karidoan jeung kaikhlasan. Sabab lamun ilmu diamalkeun tanpa karidoan jeung kaikhlasan, yakin teu beda ti tangkal eueuh akaran.
12: Katebak angin beulah weti beulah wetan conong ka kulon. Katebak di kulon conong ka wetan.
13: Tah lebah di kade ulah nepi ka lebah kitu urang marah. Hiji manusia anu dimulyakeun ku Gustina nyaeta anu bisa ngamangpaatkeun akal pikiran budi pamih rasa jeung perasaanana.
12: Teu pinodama ama amit. Permiyos wae atuh sun.
11: Bra lumampah jeung lumaku kasep.

0: Chef Groningen.
1: Bari di aku abdi murid salira.
2: Ya.
1: Permios

0: Kiai Panengah Pandawa karang akang rayi.
1: Kumaha kuring? Uleuh ampun. Cek si laing teh dengekeun, dengekeun. Kaulanun Raka Bantara. Unyuk sumangar rayi merjuna. Bade ngiringan sapangaresa bae kulanun. Kitu cek si laing teh. Ah, jadi lah. Ya.
0: Ye. Kadangah Kang Panengah Pandawa Arjuna lajeng dina waktos ayeuna urang sami lumampah sareng Kakang jalan-jalan we rayi.
1: Rupi maksadna aya pikir saeuna. Mojong dikicu-kicu belagu. Sumuhun aya pikir saeuna.
0: Urang nurutan barudak ayeuna, yayi. Nya eta urang milarian bonon.
1: Ah, nah, teteh kabila-bila teuing. Hayu ah.

salampahipun satria wedalan pasantren Setra Winangun, ari kakasihna nyaeta Haji Setra Ningrat

0: Hayang Jamu sekali musada lambang kagungan negara Amarta teu aya. Dina waktu eta ye tilu urang jamal mampah mangke king baka prata. Kantos awin nur sitengkali. Ingkang natawa ku sapa? Hayo saken kawan tenan marga sopana. Marga iku jalan. Sopana alas pringgan dinga salah. Aya kiji denawa. Ari eta denawa teh asa ti nagara guha selabintara siluman. Ari kakasihna Prabu Limantaka disarengan Patih Liman Badra. Oke sedanten walak dia balat tentara semata.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
3: Abah Juli.
2: Abah Juli teh linggih di palih mana?
3: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
2: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
3: 73.
2: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
3: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
2: Abah ayeuna konsumsi naon?
3: Tak ayeuna Abah teh ngasumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah aya karaosna geuningan.
2: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
3: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
2: alhamdulillah
3: muka deui ayeuh tadi mam oge ku seno rencangna ge dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah.
2: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
3: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cenah jasa barang damel gitu nya.
2: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
3: Di radio.
2: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
3: Mun ye teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
2: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Beli yang kedua berarti apa ya?
1: Beli yang kedua, iya betul.
0: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
1: Hampir habis.
0: Oh, hampir habis.
1: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
1: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
0: Lihat orang ada dua.
1: Lihat motor ada dua, melihat apa-apa ada dua.
0: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
1: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
0: mata
1: tes ma ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
0: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
1: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
0: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
1: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
0: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
1: Keempat hari.
0: Empat hari udah merasakan perubahannya.
1: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
0: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
1: Ini ya betul sudah cocok.
0: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
1: Tidak mengada-ngada.
0: Asli gitu Pak ya.
1: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
0: iya.
1: Pada beli obat, obatnya kan tes ma'ae ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
0: Beli kedua botol ya Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
0: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin. Iya.
0: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Ya, Prabu Limantaka. Ya, anak Arjuna anu dina waktus eta nuju di Borogod. Ari margina ye Prabu Limantaka teh kapungkurna nyaeta kagungan raka kakasihna teh Prabu Liman Jenawi. Ai Prabu Liman Jenawi teh parantos maot ai dipaehanna teh ku Arjuna dina mangsa maling Dewi Dursilawati ti nagara Astina. Nyaeta Arjuna anu nulungan kapungkurna. Jadi ye Prabu Limantaka teh rayina Prabu Liman Jenawi anu parantos dipaehan ku Arjuna. Sasat bade malas pati kana kanyarian raka nanya eta Prabu Liman Jenawi. Arjuna digugusur di satengahing alas pring gandingan salanya eta bade dipaehan.

0: Mengabdi Gusti ngaturaken semampu tibur nyepan jeninga.
1: Kita lima semapa waktu awak menen.
2: Kamana si Arjuna anu menang ngaborogot?
0: Itu melalui.
1: Kun antep saran nekir hirata si kurang ajar.
0: Timbalan Gusti.
1: Sajumlah walanya balat.
0: Hingi.
1: Hanya. Sobandara ratang ini.
0: Ayo dulur-dulur jalan aja, boy.

0: ada apa Maharaja? Hiup, hiup. Saya ngahaja aprak-aprakan bawa Janaka. Si Arjuna nya.
1: Diuk, diuk, diuk.
0: Hah? Diuk. Ah, nah. Akan saya.
1: Diuk.
0: Akan ngah, ngahajar kepala saya. Kenapa? Jung eta ngomong dengan dina awe terus. Ah, nah, ada hak saya, tamah. Lain eta. Nah, teu bisa nyebut O. Enggak. Ayo nyebut I, enggak. Ayo nyebut U, enggak. Ayo nyebut U, enggak. Hanya A saja. Lain kumaha lamun nyebut beuteung? Hah? Nyebut beuteung gampang saja. Naon? Padaharan.
1: Oh.
0: Kumaha lamun nyebut toke? Cak-cak badak.
1: Oh bener.
0: Kumaha lamun nyebut jangkrik? Baraya gaang. Kumaha lamun nyebut kereta api? Kanaraan panjang. Kumaha lamun nyebut irung? Alat napas.
1: Ari nyebut imah?
0: Hah?
1: Imah?
0: Kandang jamak. Ai nyebut ucing sabang samacan.
1: Ai nyebut huntu
0: alat barang hakan.
1: Ari nyebut bisul
0: jarawat badak.
1: Ai nyebut awewe
0: kanaraan atas ranjang.
1: Hah?
0: Diuk. Imalan Gusti. Belah mana si Arjuna? Itu paling itu.
2: Kurang atik-atik paehanan atas si kurang ajar.

raja di nagara Guha Selabintara Siluman anu parantos hasilnya eta mang maleskeun kanyeri kana maot narakana Prabu Liman Jenawi anu maotna ku Arjuna. Anu kiwari Arjuna parantos ka sana ku ye denawa yaeta Prabu Liman Taka. Disarengan ku Patih Liman Badra oge sedanten wala dia balas semataq ingkang si kepedang tarsil gada pirit terasa pelah ibu. Anu diwangun kuat buta hangkuat buta unila kangan dika. Adi akang Liman Badra oge sedanten wala dia balas semakna tidak waktu aja akang rasa bagja barina sugema geus puas kana hate akang. Si Arjuna kiwari geus kabawa urang bawa ka nagara urang-urang paek ngantos si kurang ajar kalayan pusaka kalayan jamu sakalimu sada geus ngasih di paling ku akang.

0: Tinggal aturakan semua bukti kunyupan jeningan.
1: Syukur, ye. Syukur, syukur.
0: Nabari payahan ayin nama ayah si Arjuna.
1: Ayah na payahan, ye.
0: Pinodamal abdi ngahaturikan semua bakti Gusti.
1: Syukur, ye. Syukur.
0: Sanajan saya sama saja diterima cipino damo tiap digecukan cun ngahajurkan semua apa ngabaktus diterima kaya pikir saya nao na cudina waktu saya napang na kempel di iya setengah hingga alas peringgani ngajala
1: memang kaya perlu
0: lalu saya ngomong jadi gitu-gitu paduli cuingga hingga ngus ardat gelo ya ini ardat adat gitu. Yumuhun bulan Gusti acu urang paehan wae si Arjuna dina waktu si ayeuna.
1: Syukri.
0: Coba na sada Kiai Balak dulu.
1: Balak tadi. Layang sama sekali musana geus hasil si Arjuna geus kabawa.
0: Eta-eta ayeuna urang paehan di bawa gusur si Arjuna.
1: Hayo. Paehanana gere ku akang rek langsung dirogok tenggorokan na dina waktu aing. Ini cokot si Arjuna.
0: Baga Gusti Hamid

0: dasar sia kurang ajar. Aduh.
1: Denawa. Ampun kaulah Arjuna.
0: Modar bangsat.
2: Bancik aing oge baheula. Moal teu kieu kaayaan anak kurang ajar seperti Andika.
3: Modar sia Arjuna kurang ajar. Modar sia.
1: Nyangakeun sadaya daya kaula dina waktos ayeuna bade dibeureum bade dihideung ku salira. Parantos rumaos kaula teh maehan lanceuk anjeun baheula dina mangsa ngarebut putri ti nagara Astina.
0: Bang!

0: Arjuna anu dina waktu eta nyatana parantos diungkulan bedama ku ieu Prabu Limantaka. Arjuna, laula denawa.
1: Gerak tegerakeun kategaan payawak maneh bangsat.
2: Hayap. Gerak tegerakeun kategaan payawak maneh. Sor kayanya Arjuna. Gerak tegerakeun kategaan pae.
0: Sok kayanya merjun. Mane dina waktu ayeuna merjuna gerak tegerakeun kategaan pae. Sabab maneh geus ngahianat ka dunungan uing baheula dina mangsa ngarebut putri ti nagara Astina. Ayeuna maneh mangsa nadek dipaehkan.
2: Ewa sia ngomong teh. Sok sia goblok.
1: Aya kurang ajar. Tegerakeun kategaan pae awak maneh Arjuna.
0: Nyangakeun kaula tegang patilang dunya sawarga gunawi ayu papatan pada perlayat sang bulan 14. Tegenek cing temalek mek balungbang timur jalan ke desa Sapuan. Manga gerat telasan. Pilihan dunya dua papasangan kulon wetan kidu kaler berang puting halodong iji pecang salah bener awe lalaki. Kangjeng Rama uparantos teu aya. Kangjeng Ibu putra bakal ngantunkeun salira Manyu anak ama Sumadra Srikani. Ye Sumadra.
1: Kalah merah bangsa.
0: Ye Sumadra pilihan akang

0: kawan dulur-dulur anu satuhu baraya anu satia. Kaula batangan tung kenalam rame maka mulang kalam sapa-sapa alam nirwana alam asal poe panjang.
1: Maneh ayeuna keur di mana?
0: Ayeuna keur aya di alam sabab musabab.
1: Dek mulang kamana?
0: Ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara Tunjung Sampurna.
1: Geus sapa si Arjuna?
2: Tepi nu damel Gusti mangga we geura telasang.
1: Kadieu basa.

0: sakalat si Arjuna.
1: Modar si Arjuna. Padahal eta batu alina alus ta. Lamun dijual ku aing payu jigana 300 salawe.
0: Si Arjuna geus gajeng-jeheng longsor jadi babadak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
4: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
3: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
4: 67.
3: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
4: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
3: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
4: Biasa wae ka dokter. Ka puskesmas, tapi terasan aya reaksi.
3: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten, kumaha karaos napa eta panyawat?
4: Lieur, sareng panas, patuangan.
3: Pak Uci, ayeuna nuju dileukeureun nganggo naon, Pak?
4: Kaleresan nganggo Alpha Propolis.
3: Pak Uci, uninga ti mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
4: Nguping ti Radio UNASKO.
3: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
4: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
3: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
4: Atos rada hampang Pak.
3: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
4: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
3: Karaos hasiatna di botol kasabaraha Pak Uci?
4: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
3: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
4: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
3: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
4: Amin amin amin amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
8: Iya,
7: kan,
8: iya.
7: Pak, ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68 iya, usianya ya,
8: iya.
7: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini,
8: enggak,
7: Pak.
8: Enggak. Asli.
7: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah apa gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
8: amin,
7: matanya
8: amin.
7: Sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio
10: Peace
11: Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sapratane pun ye suwiji sinatria. Senyata Bambang Aji Setra Ningrat Kairing Astajinga Dawala Kasranok Dening Prabu Limantaka di setengah alas pringgan tinggal.

Mäkkylälläs. Datan niillä tangan teman niinku pakulien kantan. Tas rannossa tengah kingalas ringkan tingat salaua. Setengah kingalas ringkan tingat salaua.

0: 定啊！
1: 你杀也杀也！杀也哎，杀俺的！
2: dari mana sana Alu Pal Adim sugan dewek pager dulu nu ngajajar ge. Ha? Bangsa kan silemin. Lain bangsa naon tuing tu ureng gitu. Kemana hati-hati mang.
1: Coba bentuk supaya jawaban anjing. Urang mana dek kamana? Kang
3: kasih ka mana urang? Dek. Jeung saha? Oke, ke mana? Ke mana? Mana urang mana mana naon maksud aya di leuweung? Saha aranna?
2: Upami percanten mangaran kaula teh asring katra ningrat kaula nu.
3: Saha?
2: Di setra ningrat.
3: Aji setra ningrat.
2: Teu pinok kaula nun.
3: Saha jeung euy?
2: Tuing da nyingsat-nyingsat kitu.
3: Ningrat beureun.
2: Alus eta mah nu hiji ngomongna euy. Sakola diajar maca. Eni di sakola. Eni ulin jeung Dodo. Ulina ka saung. Eni jeung Dodo rek kudaan. Kade bisi ka ngeun ke.
3: Lah ngajar si anu si itu nu pegek si pawe aing.
2: Aduh, obat ilah ilah lo. Juga nanti kade dulu. Oh. Tanaun di mana Andika? Upam percanten kau lah teti pada paman sang setra winangun. Di pada pokan setra winangun. Tepanun.
3: Oke, kamu.
2: Setra ningrat ngaran. Pino.
1: Ayo, sayo.
2: Iya teh
3: mana
2: paungan kaula saha ngaranna
3: saha lali
2: ari mana pamidi panu diikat kaula teh sih kaula nu katelah mah abdi teh Heni Purwonogoro lain unanya unga genti ngaranna teh nya anjing sat
1: ari eta tukang sah panjang irung
2: eta anu tukang alus pipahna lain pipah irung ngaran kuring saha kamana rigen mun sakapian rigen gitu belegung
1: adik adika
2: anu mawi kaula teh bade lumampas sejak neangan gawe
3: ajari
2: dek neangan gawe laras pisan
1: dek neangan gawe kamana bade hai
2: kaula teh kamana we anu narima rumasa kaula tang kampung parusunan Bauli Sung kaula rek neangan gawe dina waktos ayeuna.
1: Coba minta supaya jawaban dek kan gawe teh gawe ka nagara mana nika?
2: Ya ka nagara mana kau anu narima kaula? Ari urang teu kana naon?
3: Ari ahli kana naon?
2: Cing minta supaya jawaban profesi maneh kana naon?
3: Sahal si
2: ai profesi teh naon menyong abdi nya anu mata kudu dek bergaul teh kitu profesi Nogoro tung pergi ngitung pas atuh ari kip lagi ngompa ban mobil ya belegu pergi ngompa ban mobil mah kalkulator atuh nya saya sih
1: duh pisalina teh saha anu nana bade angkat ka mana? Ngaran kaula Prabu Limantaka. Sama
2: saha? Prabu Limantaka.
1: Prabu Limantaka. Tu salah. Dupi ieu? Tah ieu pati kaula Pati Liman Badra.
3: Kaula Pati Liman Badra.
2: Mun sakalian euy. Limun.
3: Urang ngaran kaladuiksa saya kala darwaksa
2: bisi mana siapa uing ceng dekala memre
1: hulu nawe hari itu bade angkat ke mana ahli mana saya di negara guha selabintara siluman.
2: Negara guha selabintara siluman.
1: Bantah. Dekana anjin ayina.
3: Ya.
1: Kaula dina waktu ayina nyatana geus males pati. Yan lanceuk kaula.
2: Saha lanceuk andika? Lanceuk kaula ngompa panjenawi ti nagara.
1: Legu.
2: Guha Silabintara siluman.
1: Ulah.
2: Eta lanceuk kaula teh kungsi di pencicing di Arjuna panengah.
1: Jadi ka anu ti mah waktu ayeuna geus hasil mah si Arjuna sasat mang maleskeun pati kana kanjir anu jadi lanceuk kaula.
2: Kakak. Kitu sabenerna.
1: Ayo adi.
2: Gusti an.
1: Jempeul.
2: Aikman badra teh Arjuna parantos mah.
1: Iman badra.
2: Di mana?
1: Di tukang kuai geus sipayahan.
2: Malahan pusakala yang jamu sekali musada. Tenggaran lambang kagungan negara Amarta geus pamilih ku kaula dina waktu ayeuna.
1: Tenggaran.
2: Itu sabenerna bisian kata apa satria.
3: Ya kitu.
1: Hari kitu bade angkat ka
3: bae pusakana geus bae.
2: Atur
3: Pandawa ku aing gabeh oge.
1: Pintas.
2: Ah,
1: cing tulungan kan.
2: Ieu anjeun mana cing kan?
1: Cing
2: agak. Aden aji Tulaci ai aji Setraningrat. Tulungan we abdi ta
1: kau
2: mentatan geus mal tuan tanaga sae.
1: Jadi Arjuna teh geus asing pati ti bakaring pelaya.
2: Memang jenawi. Di nagara guhara
1: gadang kasauran Nyi Prabu Limentakare hing Arjuna parantos masing di ditu makaning pelaya
2: kaula teh di
1: nyar talelo
2: mehan
1: wawanan.

0: Kurang ajar penggawa.
1: Haji Setran. Nah, Haji Ditaitot.
2: Pengawan jika melawan tetap dia.
1: Kunaunnya saya jika anu amak.
0: Tegas.
1: Kunya memang dewek oge amak.
2: Kurang ajar siya montong alelewek.
1: Barang. Kunbah edak bawa ke
2: lima. Geno siya.
1: Curi siya nyaman maledog lo.
0: Serbaka bisa. Mengasaskan pati karena kenyerian Arjuna Lintang tikaulah Aji Setran ingat. Kurang ajar basat. Coba-coba orang perang kiri gambar perang. Kiri gambar perang sering gunung. Toya gambar perang sabda sering sirah. Nemparan yang pati anak menak tunggal anak menak. Kurang padanya kasabuk bilang tato adu tulang par tiga. Bangsat. Tega lorak. Aku sing tega. Pati aku sing tega.
2: Serius ku abdi gusti.

0: Liman Badrat.
1: Iya Pati Liman Badrat tusuk tenggorokan aku iya aja seteringat.
2: Aduh kurang aduh. Pati masih cuma kaneng pelaya batur kepung wakul buaya mangap.
3: Hingga
0: seteringat.
2: Kurang ajar si aku aing dek di paehan.
0: Maju.
2: Heling, dewek maju karep lah. Udah ngajar si di paehan ku aing. Alah entong make jeung ariweukeun. Lah teu di paehan ku maneh ge bakal paeh dek mah dulu.
3: Woi.
2: Top unyang sia.
3: Aduh, woi.
2: Alah silakan aing didengkek dulu. Ayah dikacukeun kadikeun si euy.
3: Ulung
2: mah jari dia gelo.
3: Ya
2: meledos.
3: Ulung
2: ngebekol kain si.
4: Penasti kersah yang dumampara. Ia Prabu Limanta kakatibanan pusaka Bambang Aji Setraningrat. Tumina datang.

0: Eh, Mandawalawa, astajinga,
1: abdi,
0: tinggali sampun ke masing pati tumak kering pelayan. Ama,
2: wah, geus meunang kaset.
0: Parantos ama.

0: ngajar ieu mangkluk teh ieu.
1: Gusti, tapi kalempeng kitu kana tenggorokan. Mode teh makan abdi nya kitu harita. Basa nembak naon siling? Basa nembak buntut. Masang genep salapan kaluar nono menang 3000 harita dewek. Nya. Lain menang si lain menang duit, mere menang wiwirang belum. Oh. Aduh. Tah, geuning eta pusaka layang jamu sekali musadana cokot kadieukeun kasep.
0: Penyuk sumangga mah nyangakeun ye pusaka layang jamu sekali musadana.
1: Kadieukeun cekelan ku mah. Ih, kadieukeun ku abdi cekelna. Iris.
2: Kadieukeun ku abdi.
1: Ulah, leungit lalawara teuing. Kasep.
0: Kalanun, ama.
1: Tadi kadenge Arjuna cenah bejana geus dipaehan teangan layona di dieu. Aya.
0: Minastiker sayang tumampara Arjuna anu parantos ngajengjeheng ngalungsar jadi babatan. Kapernah ku ieu panita Aji Setra ningrat asta jiga serang dawala.
1: Arah ieu geuningan.
0: Aduh, tobating ama. Ieu geuning layona Arjuna.
2: Aduh Gusti Agan dugi ka kieuna nasib teh kabina-bina teuing.
0: Ler
1: pindah.
2: Barang nuju paungku-ungku sadayana yang cirikan layon Arjuna.
0: Sapratane pun Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ti jengala Malnik ningali kajadian eta. Eh, dawala.
1: Saha eta?
0: Saha ama?
2: Gusti, itu teh dinungan kuring itu teh.
1: Saha teh?
2: Gusti Batara Kresna
0: dagoan dawala hayang naon eta?

0: kenapa?
1: Aduh Gusti, tinggali pangaulaan.
0: Aduh, Yayi Arjuna. Alah, Yayi kadang-kadang Rai di kakiena nasib Rai.

0: panita kalamaya.
1: Duh pilingi.
2: Kaulah titipan depokan Setra Winangun.
3: Titu sendi Arga Winangun. Eh, nama dia?
2: Setra Winangun.
0: Di Setra Winangun.
1: Duh piye?
2: Puna anak.
0: Kaulah nun kula Aji Setra Ningrat.
2: Puna anak sin.
0: Oh, iya teh putra siswa.
2: Ya putra siswa ongkor.
0: Geningan tiasa ngapantosin karo pihak kepriyogaan kaulah.
2: Anu mawi nyakitue kaulah teh salaku warga negara. Miring nyingkilkan raksukan kiwa kalian dengan berjuang demi negara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kerta, kerta serang lahar jasin.
3: Menuju adil serang makmur sin. Nanging namai makmur na adil nama tebih keneh ni waktu suci. Namai aadilan sin.
0: Kuhaya atu berat nyuhun berat nanggung berat dari makin anak-anak kasayang salina panita.
2: Woi syawang juna.
0: Leres. Ari eta pusaka layang jamu sekali musada parantos kacepeng ku salira?
2: Parantos iya.
0: Yakin eta nu malingna?
2: Eta nu malingna saksina iya astajingga sendawala.
0: Sumuhun kulan eta Prabu Limantaka nu malingna yakin. Dupi juragan Anom Gatot Gaca, para satria Amarta kamana milarianana? Dina dangat ayeuna teh candeuk mulang meureuncan kapangi. Pasti engke ge bakal dibewarakeun cenah marulang deui yeun pusaka geus kapangi.
3: Sumuhun kulan kawatos
0: nya tolak. Ke. Dina waktos ayeuna atuh kaula maksad ngalandongan ipun Adi Arjuna Manawi kengeng pangresaking anu maha kawasa, kengeng kabul anu maha agung, kengeng laksana anu maha kawasa, cing sapamunut ginuran saprajati dekanan. Ye, kadang hingsun Arjuna. Waras tumaning jati. Jati tuwa kaning waras waluya. Kemang cangkok ku jaya kusuma, kemang cangkok ku nyemar. Dawang yayu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng Ibu saha itu, Bu?
6: Ibu Oca.
5: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
6: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
5: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
5: Seurnya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
6: Tos apa, panginten itu nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
5: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
6: Ya, atosnya ke iya, ke pukesmas gitu.
5: Aya perobihan teh?
6: Atuh we, perobihan nama aya nu juga leueuh we. Da tadama upami tos teu ngaleueut nya kitu deui we.
5: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
6: 58.
5: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
5: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
6: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
5: Kanu lambung kumaha saya teh?
6: Muka kana patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon gitu henteu singkol nyuting aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
5: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna bunya.
6: Mohon.
5: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
6: Nembe kadua nya
5: karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
6: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
5: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
6: 3 kali sehari.
5: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
6: Iya anu gaduh panjawat sami sareng Ibu Oca kieu. Mangga meser Alpha Propolis.
5: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi

0: Lancar Bunya.
1: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua.
4: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Lilin yang merbangun kayang impen sare ngalinuran. Lilin yang berbangun kayang impen sare ngalinuran.

0: Ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingakan oge ngahaturkeun semasungkem kuhunya panjenengan.
1: Ditampi nu nyai. Damang nu nyai.
0: Tupi ieu saha kaula.
1: Tah ieu anu ngabantoskeun ka urang rai Panita Kalamaya sareng Aji Setraningrat.
0: Atuh nuhun. Pun guru itiagan semah kapihatur abdi astrajingga nuhun kana kasatiaan maneh
2: sih parantos jadi kawajiban sih
0: tawala parantos jadi kawajitan kawajiban abdi kulan nyalakeun sadaya daya abdi dina waktos ieu nuhun dawala sumuhun sawang suhuna na nuhun wungkulnya oi acane murun cempa oh.
1: Atuh dina waktos ayeuna yai pusakalayang jamu sekali musada parantos kacanak ku ieu mah panita atuh ngahaturkeun nuhun kalayan dina waktos ieu bari disuhunkeun bae
3: daun
1: eta pusakalayang jamu sekali musada
3: dina waktos ieu sae layang jamu sekali musada lambang kagungan nagara bari dipasahkeun ku kaula
1: leres
3: nanging kaula teh saya bade masakin ieu pusaka tapi pang menakin hila tarucing kaula
1: tarucing naon?
0: Tarucing naon maha panita
1: tarucing naon ama
2: tarucing naon cingkul-cingkul balik ke desa
3: lain
2: budak litik bisa ngapung
3: lain
2: budak litik ngamai pujit
3: lain-lain deh
2: aduh lamun teu ngejat dewe keuna diteke bieu.
1: Bade narucing ke naon saira maha panita?
3: Ieu. Kaula bakal tumanya ka salira Sang Nalendra Prabu Batara mangga ieu pusaka layang jamus dipasrahkeun tapi kaula dek nanyakeun ai bakal manusia aya sabara perkara.
1: Oh, sae. Bakal manusia teh aya opat perkara.
3: Hiji.
1: Bumi, cai jeung seuneu.
3: Dupi cahayana.
1: Cahayana hideung bodas koneng beureum.
3: Jadi cahayana teh
1: beureum koneng bodas hideung.
3: Cahayana beureum koneng bodas hideung.
1: Nya?
3: Dupi nafsuna.
1: Nafsuna beureum nyatana amarah, loamah, sawiah jeung mutmainah.
3: Nyuhun. Jadi eta bakal manusia teh tina opat perkara
1: nya
3: aya watekna eta mode taneuh
1: oh aya
3: kumaha watekna taneuh
1: watekna taneuh sadrah sumerah sareng pasrah
3: leres leres
1: kana kersa nu ngeresakeun dipi hade pasti bakal mulang hade dipi goreng mulang goreng mun diurus mulang cukul mun dipiara mulang kaya ana dibawa tamelar joledar eta bumi yakin pamulangna teh ku kasangsaraan
3: ulu
1: manusia nuasatane ana hilang atanapi ana parantos leungit saikna angina seuneuna tanwane mulih kajati pulang ka asal deui
3: leres
1: jasad badag kana asa tina taneuh mulang deui jadi taneuh awor jeung taneuh istilahna ngajadi taneuh deui
3: eta watek taneuh
1: leres
3: dupi watek cai
1: hanap asor
2: oh jadi watek cai teh hanap asor paingan euy tina cilik dewek ngucur we ka hanap
1: cicing
3: kumaha neme
1: watek cai teh hanap asor moal ayat cai ngapung kaluhur mustahil palid kagirang dibelaan ngarayap
3: cai
1: eta tapi mapaina teh kahanap akhirna teu burung nepi ka sagara anu lega
3: leres
1: tukuh sajroning ngudag maksud dibelaan narutus gunung batu jeung sajabana kajen caah leleberan tibatan pegatnya lampah cai sanggup mereh hirup kahuripan kasing sakur anu hirup
3: leres
1: tapi ana datang amarah na eta cai sok mana bahaya ngaruksak kasakur nu kalembahan
3: Leres, leres. Dupi watak angin.
1: Watak angin itu adalah gaib.
3: Gaib kumaha?
1: Sajroning wujud disebut eueuh da karasa. Karasa ayana.
3: Leres.
1: Aya disebut aya. Disebut aya da teu tembong jirimna. Lir napas manusia nu teu tembong. Leuwih leutik batan leutik, leuwih lemut batan lemut, lamun eta musna ti manusia.
3: Leres.
1: Lebur papan ngan ukur kali tulis, lebur kujur beak awak, leungit tanpa lebih nya ilang tanpa kerana, muncang labuh kapuhu kebo bulih kakananga.
3: Eta
1: cai balik ka cai angin, balik ka angin seuneu jeung taneuh pada eueuh teu kadeuleu awor ngahiji jeung Gusti jadi mulih ka kaina. Asa mulang ka tadina.
3: Wuh, leres, leres. Ai watek seuneu.
1: Watek seuneu angkuh adigung teu bisa asor ka handap. Lir nafsu nu taya seubeuhna karepna mangprung ngebrung. Najan kitu manusia perlu ngabogaan seuneu.
3: Oh, kan tenang. Kan tenang.
1: Anu sakadar sakirana bisa dibere hirup atau bisa mere hirup.
3: Leres. Sabab?
1: Sabab, lamun manusia tanpa seuneu, tanpa nafsu, teu aya beda ti hawu tiis henteu aya gawena.
3: Jadi teu kaarah.
1: Teu kaarah paedahna. Da, satungtung seuneu bisa kawengku ku ukuran anu saperluna, pasti jadi mitra nu gede yasana. Tapi lamun seuneu leuwih gede tina perluna, pasti matak musna anu kabasmi sok aya paribasa. Nafsu nu matak kaduhung badan anu katempuhan.
3: Leres pisan. Yakin sae.
1: Aya deui sajabat eta?
3: Aya.
1: Naon? Bisa ieu layang jamu sakali musada dipasrahkeun ku kaula? Nya.
3: Tapi dina waktos ayeuna sae.
1: Hiji deui tarucing ti kaula. Malihan lain hiji deui upami aya waktos mah. Cobi, cobi. Nanging hapunten upami ku kaula teu tiasa kawaler.
3: Sae.
1: Naon?
3: Anu leuwih gancang batan angin.
1: Anu leuwih gancang batan angin teh nya eta pikiran manusia.
3: Contohna.
1: Tiasa dicontohkeun.
3: Kumaha?
1: Nya eta di mana urang ini tinitan. Kahiji tempat saacana init eta tempat geus katempo jeung eta pikiran teh geus aya di ditu.
3: Ya ansang nalendra. Lain lumayan pangabisana.
1: Hai anu leuwih bedas. Aya
3: naon?
1: Hawa nafsu teh.
3: Leres. Eta leuwih bedas.
1: Leuwih bedas eta di mana manusia geus nafsu. Istilahna di mana aya gunung hayang ngalegleg. Nempo jelema sagede sireum eta ukuran nafsu.
3: Nya.
1: Aya keneh panitia sajabat eta?
3: Aya.
1: Naon anu bakal ditarucingkeun ka kaula?
3: Pamingpin kudu bisa ngapung, bener?
1: Nya.
3: Pamingpin kudu bisa nerus bumi, bener?
1: Nya.
3: Pamingpin kudu bisa napak sancang, bener?
1: Nya.
2: Ay, napak sancang teh naon euy?
0: Lumata kudu dek bergaul jelema mah. Napak sancang teh bisa nyeun duduk kuy.
2: Cibulegu. Naon aga napak sancang teh?
1: Napak sancang teh dawala. Nya eta bisa lempang di luhurun cai.
3: Nah nganung harti pamingpin teh kudu lempang di luhur cai osanes. Nah nganung harti pamingpin teh kudu bisa ngapung ngawang-ngawang di luhur sanes. Nah nganung harti pamingpin teh nyaeta bisa asup ka jero taneuh mulebes sanes.
1: Tapi nganung harti pamingpin kudu bisa ngapung anu nganung harti kudu bisa nempo ka hayang masyarakat. Nepi kapal bah mana kaya nagara dina waktu ayeuna? Yakin istilah nama kudu boga cita-cita anu leuwih luhur.
3: Wo eta
1: hartina bisa ngapung.
3: Ai kudu bisa nerus bumi.
0: Nganung harti urang kudu bisa nerus bumi teh nya eta? Istilah nama kudu bisa neuleuman kana kahayang rakyat. Jadi istilahna ulah nepi ka patongong-tongong antara pamimpin jeung rakyatna. Kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan.
2: Parantos karaos.
0: Karasa kumaha kumaha hasilnya?
2: Cen ayeuna parantos ngahiji we manunggal cen antawis abri sareng rakyat. Jadi istilah nama sahak sareng sakawajiban.
3: Ai kudu bisa napaksancang pamimpin.
0: Pamimpin kedah tiasa napaksancang teh istilah nama pamimpin teh nya eta kudu bisa napak bisa kabeh golongan. Jadi ulah rek pilih kasih kanyaah ka deudeuh pamimpin ka rakyatna.
3: Hade pisan Sang Nalendra. Sae.
0: Aya keneh sajabe ti eta?
3: Oh aya.
0: Naon?
3: Mangga ieu pusakala yang jamus kali musada dipasrahkeun ku kaula.
0: Tapi
3: kaula teh pangmangihkeun heula Semar jeung Setiragen di mana ayana.
0: Waler kaula nun raka Batara. Saha?
3: Pangmilarian keun Semar jeung Setiragen di mana ayana?
2: Mawi ceuk abdi oge dugi kadanget ayeuna candeuk pangih teh pun bapa teh.
0: Nu mawi teu aya.
3: Eta eueuhna ka mana?
0: Teu pira mok hayam teh. Diudag-udag ku RT dituna teh. Nya. Oh, pangmilarianeun Semar.
3: Semar.
0: Jeung naon hartina Semar? Kaula maksad ngawalan.
3: Naon?
0: Hartosna Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana kade jeung gorengna alam.
3: Saha nu nyaksi ka urang?
0: Nu nyaksi ka urang lintang ti tekad urang. Eueuh deui, anu nyaksi kana laku lampah urang sorangan lintang ti urang keneh.
3: Iya. Jadi atuh Semar teh,
0: Semar teh si horeng dibabawa ku sarerea oge. Aya di sarerea oge.
3: Tepi ka Semar teh,
0: Semar rupana hideung beungeutna bodas anakna beureum jeung koneng amarah luama sawiah mutmainah teh tadi.
3: Iya. Pamajikanana
0: Setiragen asa tina kecap Satyaraga simpati satuhu.
3: Nuhun, nuhun.
0: Laras?
3: Iya. Sok ayeuna di mana atuh eta Semarna? Jeung di mana eta Setiragen?
0: Sae. Waleran ti kaula. Semar teh teu tebih ti dieu.
3: Tetebih ti dieu.
0: Nya? Ukuranana lamun di Baledog pasti kaliwat, lamun di Ciduhan pasti lamokot. Eta Semar sareng Setiragen teh aya di dieu.
3: Pinas ti barang kukeresna disaurkeun kitu ieu panita kalamaya leungit diri nu sayakti ilang warna nu senyata jangelek jadi Semar Badranaya.
0: Atuh ieu Aji Setra ningrat leungit tanpa bi ilang tanpa kerana. Dan dia Dewi Setiragen.
3: Kakang Semar.
2: Uluh. Bapak, tobat bapak, gening ilmu tadi bapak, deket-deket anak talus bapak.
1: Nuhun bapak, bapak abdi.
0: Hak syukur yang acuh gening eta.
2: Ma,
0: manawi teh sanes emak,
2: manawi teh sanes acuh iya.
1: Kaula nun teu pina damel atuh ngakaturkeun semasung ka mekah kunyuk panjenengan Gusti Batara.
0: Acuh.
1: Ditampi nuhun acuh. Kaunyuk pangawalan oge teh kantun kaula nun.
2: Acuh. Ditampi nuhun, nuhun kana naon nepi ka kasimpatian salira Kakang Semar.
0: Sadaya-daya nu nyangakeun kabodohan Yusim abdi. Nuhun Kakang Semar yakin atuh pawongan panawa. Ulu cupu panawa salira.
2: Bapak disangka cincin ka abdi keun eta ilmu boga malih warni teu genah meureun abdi. Lamun abdi boga ilmu kitu ngeunahna teh aya ka pasar mah amaan duit. Amaan tolomong ge. Di ka pasar gibegeun awak ngajadikeun tukang saron. Nganyuk. Geus beunang mah harta kakayaanna ti pasar. Jadi dewek deui pancingan agehna teh ka si Ewon.
0: Oh, ngan moal dijabah ilmu kitu mah. Nuhun Kakang Semar, mangga urang sami lumampah atuh Kakang Semar ka nagara Amarta. Sae, cu. Atuh teu pina damel cu melirik kana pencak kaki mapay kana riwayat nyuk ciruk kana galur. Lalampahan Aji Setra ningrat urang pungkas ku Kemang tinetik sebaran sari tutup lawang si Kakang.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosna bapak?
3: Alhamdulillah, ayah karaosna gitu untuk aboting, untuk pamit-pamit mau pamit jalan gitu, selulus gitu, ayah iya. Nyai nama alhamdulillah, tanagi ayah deh gitu.
2: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku alpa propolis, ayah nubada disawirkan kan usanesna pak?
3: Ya, upami ayah nunggaduh panyawat sepertos abdi, nya panginten. Yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan bapak siapa ini pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Penpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Ya itu keluhan di matanya kenapa pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair
5: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending balah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
5: Lah. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciami. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciami.
9: Radio Peace Ciami.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: TSA
10: bukan.
3: TSPA
10: bukan.
3: TESA
10: bukan.
3: Ya terus apa dong?
10: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
10: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
10: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
11: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
10: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
10: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
12: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: 102,4 FM.
1: Radio
0: Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
5: Ibu Sartuna.
4: Alamatna Ibu.
5: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Paneglang.
4: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleueun Alfa Propolis?
5: Saha acana ngaleueun Alfa Propolis? Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
4: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
5: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
4: Terus CF sabaraha botol ibu?
5: Mangga geus sabotol.
4: Geus budi keureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu mangga
5: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
4: Atuh nuhun ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nyembuhnya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deui akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
1: 0813 8000 6860.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
1: keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
2: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
2: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
2: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi tengah nganggo kaca soca gitu pamirsa.
1: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
2: Nya berobat mata mah dokter mata kantos, namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
2: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
2: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
2: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teh ngalatandong naon teh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng cenah ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng cenah ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi
5: 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: TSA
3: bukan.
2: TSPA
3: bukan.
2: TESA
3: bukan.
2: Ya terus apa dong?
3: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
2: Obatin pakai apa?
3: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
2: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
3: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
4: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
3: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
3: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
2: Ma Icu.
1: Ma Icu linggihan palimana, Ma?
2: Dawan Tengah Pajaten.
1: Ma Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Ma?
2: Lambung sareng vertigo.
1: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Ma?
2: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu aya vertigo mah.
1: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Ma?
2: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
1: Ma upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karos nama?
2: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
1: Ma atosna konsumsi alfa propolis kumaha karos nama?
2: Alhamdulillah, tos teu karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
1: Ayeuna ema tos seep sabaraha botol, Ma?
2: Tos tilu ayeuna, seep 2 ayeuna gitu.
1: Di botol ka sabaraha Ma ngaraoskeun hasiatna, Ma?
2: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
1: Oh, eta seep kurabihan nyamanya.
2: Muhun, alhamdulillah.
1: Ma Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pi doa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis Ma Icu tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Amin. Hatur nuhun, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saprudin.
3: Bapak Saprudin?
4: Iya.
3: Alamatnya di mana Pak?
4: Jagapura.
3: Jagapura itu?
4: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
4: Iya.
3: Ini beli yang kedua Pak?
4: Kedua.
3: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
4: Sakit matanya merah.
3: Matanya merah.
4: Iya. Berlendir.
3: Berlendir.
4: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
3: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Ada perubahannya Pak?
4: Ada perubahan banyak.
3: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
4: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
3: Berair sekarang.
4: Iya.
3: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
4: iya,
3: kedua.
4: Iya,
3: Pak, ya.
4: Iya.
3: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
4: iya,
3: Pak ya.
4: Iya.
3: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
4: 67 atau 68? 67 mungkin.
3: Oh,
4: 68.
3: 68 iya, usianya ya,
4: iya.
3: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
4: iya,
3: ya.
4: Iya, iya.
3: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
4: Enggak, asli.
3: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
4: Iya, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos kamana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Tos kamana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeungna mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat langsung gitu.
1: Pada nanti ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, badai tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadidinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa
1: alhamdulillah
2: ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenanya bian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Pak.
2: Ya atuh kanu sanesna kanu panyawat sapertos

0: Abi mudah-mudahan ngegaralehnya Pak. Ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa Pak, mudah-mudahan saat
0: amin, amin.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah aya nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasaha namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayeuna bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meseri sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Teu penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya?
2: Mohon.
1: Tos lalandong ka mana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dewe lah gitu tapi teh acan aya pirobihan.
1: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
2: Alpa propolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teteh?
2: Atau saya 2 botol.
1: Sarang ayeuna pangintenya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takumaha teteh sareng senang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wae nu tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Wirobihan.
1: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aku soca anak sepintas deui tuur nyeri teu aya gitu anak teh kangen sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueur sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 20?
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, terus biasa lah kandung sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tedamang naon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur, kawit nama sangkeng ke ayah, nama
1: terus sehat. Mohon, terus sehat, Bu, nya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu, nya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina ade mah minyaknya kuranana sadinten 3 kali sakalina teh dina tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, sobianana galeu Alpha Propolis di radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atos lami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual te ayah nu paragel nih gitu. Muntah. Kapain-pain nanti ya nulalinu teu araya puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum wae nih.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana teu aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu teh.
0: Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu. Menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karawasna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pi doa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan
3: TSPA
4: bukan
3: TESA
4: bukan
3: ya terus apa dong
4: makanya kalau mata udah kerasa nggak enak jangan didiamin mulu obatin dong
3: obatin pakai apa
4: nih cobain tetes mata tesma aini
3: hah tetes mata tesma aini
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis
6: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Bumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung tos, lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitos janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten aya hoyong makan ya, untuk pamitos karaos nyeri gitu, lambung teh, pamitos makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah eta sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa we, wah ui ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, Mak teh dileukeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dileukeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raosnya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha ma sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di ma angkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mah teh iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kadayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma hatur nuhun anu kesaksianannya mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P-A
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak jangan didiamin mulu, obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming,
0: Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak?
1: Ya, di Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan nono ya, Pak?
1: Lambung, asam urat, tarang pembengkakan jantung.
0: Oh gitu?
1: Ya, jadi berisah itu ke dokter itu pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kalau tinggi, asam urat gitu.
0: Biasanya pamitas jadi kumah karawasnya, Pak?
1: Abis masuk pingsan lah, Pak.
0: Lu
1: sering digugung
0: mohon
1: tadi kok yang umat sesek jadi sesek kecapean teh tadinya langsung harusnya diperiksa ke dokter gitu akhirnya teh pembengkakan jantung gitu untuk nyeri
0: mohon
1: sok ngewodo dada gitu
0: mohon
1: dada teh asap mah nyeri kumah sok finish ngewod gitu kita dada di punggung kita itu kos gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng alhamdulillah tuh ayana
0: kumaha masih kena karaosnya sesek na
1: ayana mah masih kena tapi ntjete ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: oh bener lancar jadi mah kamah juga apa capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayana mah saat atas konsumsi alfa
1: propolis alhamdulillah
0: ibadahnya lancar
1: alhamdulillah lancar ubah jadi mah lamun hulang sar teriut pak udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi ianya. Mentak abli meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan to seep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol
1: tilu,
0: dinya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol kasabaraha, karawas khasiat lah.
1: Kahiji.
0: Oh, di botol.
1: Kahiji seep kahiji ta. Langsung ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Nuhunnya. Jadi ya, botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Ya. Alhamdulillah kok kituna Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak
0: Oming tambah rezekinya banyak nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan
3: TSPA
4: bukan
3: TESA
4: bukan
3: ya terus apa dong
4: makanya kalau mata udah kerasa nggak enak jangan didiemin mulu obatin dong
3: obatin pakai apa
4: nih cobain tetes mata tesma aini
3: hah tetes mata tesma aini.
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawa teh sabaraha lami, Pak?
0: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
0: Panyawat upami dina sampean pamit ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
0: Pengobatan nah, memang besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
0: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya galuh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Alfa propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
0: Alhamdulillah ayeuna mah tararangkeut ya aya. Aduh soca, anak sepintas deui, tuur nyeri ti aya, gitu anak teh kanun sekedik deui lah. Aduh dina ye, dina padaharan sok siul, sok mules ti aya, ayo nama.
1: Pak Uding, tos seep sabaraha botol ya, Pak?
0: Aduh mah, tos meser mah, sadaya nama lima, sekarang pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayo na?
0: Pun bojo, alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh?
0: Nyeri sampean teh. Nah. Alhamdulillah tos saya, maaf Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
0: Ayah.
1: Cobi cing rio sekedap.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
2: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
2: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kumah karausna, Bu?
2: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti akan... Normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
2: Ayah umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
2: Ya, kawitnya mah. Dijali ke nyeri tuur. Kawit-kawit nama kangkeng ke ayah. Nama tos.
1: Tos sehat.
2: Tos
1: mohon, tos sehat, Bu, nya. Mohon.
2: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu, nya. Iku gitu, na. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsina sehat lah, gitu, ya, Bu.
2: Namang.
1: Pak Uding, iya. Konsumsina kumaha pas di dinten?
0: Konsumsina, udah, mah. Nengah, kuranana. Sadinten, tilu kali, sakali nateh, inek tetes.
1: Nah, Bapak, uninga alfa propolis di manten, Pak.
0: Beredo.
1: Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayah nanti ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
0: Mun kasadarek-sadarek, dulu-dulu abdi. Ayah nunggu dukanya, kasat terus abdi. Sobiananya gali alfa propolis di Radio UNASKO. Ya, abdi oge, alhamdulillah. Terus tahunan gini ngadu jag-jag deh, ayah nak gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun, Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
0: Amin.
1: Amin hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kekosrekan wayeh.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, ce?
4: Eta, ce. Badai kapayun, meser obat mati.

0: pisan cek. Tepeskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali cek.
1: Oh gitu, aman ya teh cek.
0: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Mohon. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon. Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya ya puyeng na ada menurun gitu lah tayu nanti teu aya sadayana kamari-kamari mah kene gitu hasumain
0: mun
1: bae na alhamdulillah na teu aya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu
0: mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatnya nya panya
1: alhamdulillah gitu menter.

0: ngabrolkeun hiji deui gitu.
1: Mohon berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua.
0: Ya, mohon kadua ayeuna
1: teh. Mohon. Bapak kumaha penggunaanna apa propolis, Pak?
0: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
1: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
0: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis rawasna lah ieu pisan gitu aya aya butosna.
1: Hatur nuhun Bapak pidoa ati abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.

500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: ayeuna kan
1: ayeuna mah
0: kumaha teh ayeuna
1: lah gitu alhamdulillah
0: alhamdulillah
1: tos aya karaosna
0: tos aya karaosna nya
1: tos leuleus lah gitu teu nyeri deh
0: teu nyeri enak nya
1: alhamdulillah.
0: Tah sabaraha lami ka rupanya mah teh?
1: Di 2012.
0: 2012 anu 2020 berarti sapul usumnya.
1: Nya tos lami.
0: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngaleta tandung alfa propolis majeng sehatnya.
1: Alhamdulillah aya karosna gitu.
0: Moho. Seueur
1: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
0: Ayeuna mah.
1: Seueur we pun anu karosna
0: enak. Alhamdulillah.
1: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
0: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
1: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
0: Laras. Aya kesan deut teh ka ngomit kamu dang supados sehat saperta teh kieu teh.
1: Upami aya nu gaduh panyawat saperta abdi.
0: Cobian panggitan nya.
1: Cobian we, tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareatna ieu.
0: Aya karaos na nya. Oh. Sehat salamina teh nya.
1: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
0: Mohon amin amin amin. Haturun teh nya. Mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes
7: gitu. Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
6: mata
7: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
6: iya benar Pak ya jadi nggak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteng kitu. Dusun Kereteng sareng di lingkup dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertawas abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngangotong kat ge tiasa ayeuna mah geuningan kitu
0: alhamdulillah pisan ya ibunya kau bidoakeun sing terasa sehat nya ibunya
1: amin
0: nuhun pisan kasaksian ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini

وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف الأرض.

Klik di dtpeduli.org/kurbanimpact. Karena Anda juga dapat hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Dosa yang memburu. Kemudian sahabat MK juga mengajak, bersama ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan, mengaktifkan dana sambung pribadi tausiah Al-Gim dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul tausiah mulai 1000 rupiah per pekan sahabat.

dunia tapi kurang syukur. Yang kedua kurang sabar. Yang ketiga kurang ikhlas. Yang keempat kurang tobat. Dikumpulkan namanya kurang. Hah? Kurang apa? Siapa yang nyebut kurang ajar? Sekarang lagi pengen membahas tentang sabar. Kok diulang-ulang? Ya ada pengen ya. Ini penting. Sabar ada berapa tempatnya? Satu, sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak di sini kita bisa bermaksiat lama. Melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia, oh bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop. Benar? 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. Dua, sabar ketika taat. Sholat harus sabar. Kalau tidak, tidak khusyuk. Ngaji harus sabar. Sedekah harus sabar. Doa harus sabar. Kalau tidak, doanya juga ringkes-ringkes saja. Semua kebaikan harus pakai sabar. Tiga, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang maha baik. Sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qadarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang kau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'an usri yusran, inna ma'an usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Keren. Lalu yang keempat, nah ini yang kita bahas, yaitu sabar dengan sikap dan perkataan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Benar? Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Ini berikut ini udah dikumpulkan apa saja nih latihan kita sabar. Jadi memang ketemu orang ini, ada orang yang baik ke kita tuh. Ada yang ada baiknya, ada enggak baiknya, ya. Tapi baiknya banyak, ada sewaktu-waktu ada yang enggak enak. Ada yang enggak baik, enggak baik. Netral karena kita enggak kenal, ya. Ada yang

jelek, aja jahil ya. Tiap ngomong tuh enggak enak. Ada itu ya. Nah, kita coba ya. Kita apa aja nih sikap menghadapi orang? Ada yang ucapannya menyakitkan? Meremehkan usaha, sindiran-sindiran halus, kadang-kadang kata kasar, atau membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Ini izin Allah ya. Kalau ada orang yang mengejek, meremehkan, tenang saja. Godaannya nafsu kita ingin membalas.

tuduhan dan prasangka. Misal kita dituduh tanpa bukti, dinilai buruk tanpa klarifikasi, dan disalahpahami niat kita. Bagaimana ini adalah ujian dari Allah untuk tidak sibuk membela diri berlebihan. Sampaikan secukupnya, ya. Allah tahu apa yang terjadi sesungguhnya, dan Allah melihat. Kita tidak usah pakai, wah demi Allah, demi Rasulullah. Salah lagi, ya enggak? Tidak boleh demi Allah, demi Rasulullah. Kalau hanya boleh demi Allah. Kalau perlu, sumpah-sumpah. Tetapi kita tidak usah menghibah agar orang mempercayai kita. Cukup sampaikan fakta dengan jernih, tidak emosional. Allah yang membulak-balik hati. Jelas? Akan ada ujian seperti itu. Ada gak begitu? Pernah gak dituduh sesuatu? Tenang saja. Misal ibu dituduh, ibu uang habis terus ini, belanjaan habis terus. Ibu tinggal keluarin aja tulisan belanja, ah, ini harga-harga sekarang begini. Tapi

Gak mau tahu, tetap aja udah gak usah apa-apa. Dengar ya, kalau orang sudah sebel ke kita, kita ngomong apapun dia tetap sebel. Kita tunjukkan bukti makin sebel, ya kan? Kalau orang sudah sayang ke kita, senang ke kita, ya udah, kita gak usah ribet ya, sudah syukuri saja. Gak usah pamer kebaikan kita. Jadi godaannya adalah kita itu ingin diakui. Udah gak apa-apa. Gak akan semua orang menghargai kita. Walaupun kita sudah melakukan yang terbaik ya, tidak akan semua orang. Gak apa-apa, ini ujian. Ujian keikhlasan. Jelas? Nanti kan gatel hati itu, ingin menyampaikan jasa kita. Sudah gak usah. Allah udah tahu. Ini ujian. Jangan marah ke orangnya. Ini ujian dari Allah. Lalu ada juga ketemu kita dengan yang pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Ini karyawan dipercaya, dididik, udah begitu dia pindah bikin usaha yang sama, ya udah nggak apa-apa. Ini tuh anak buah sayangnya, diam. Udah, nggak usah diomong-omongin. Dulu saya ngajarin. Stop ya, jangan merasa berjasa. Tapi dia janji mau setia di sini. Udahlah. Mungkin kebutuhannya sudah banyak, gaji dari kita nggak cukup. Dan mau ngapain juga ya, kita maksa orang kerja di tempat kita. Ada juga yang amanahnya dikhianati. Dia janji sehidup semati, masa saya masih hidup dia udah mati? Ah, ini mah ngaco ya. Malah ada yang kita ngomong baik dibalas dengan omongan buruk. Kebaikan yang kita lakukan, kita baik nih, kita nolong, kita bantu, tapi dia air susu dibalas dengan air tuba, dia ngebalasnya dengan hal yang gak enak. Dah, sabar ya, untung bukan kita yang jadi dia. Ini pelajaran supaya kita jangan berkhianat, jangan mengingkari janji, dan jangan dendam. Jangan sakit hati ya. Halo, maafkan. Ulangi. Gini, memaafkan tuh urusan hati. Kalau urusan dohir, kita perlakukan dengan tindakan yang adil. Tapi jangan makan ke kitanya. Jangan sakit hati, dendam, uring-uringan. Jangan mencuri hidup kita. Kekayaan kita ada di hati kita. Kalau kita biarkan hati ini sakit, dendam, marah, kita gak akan bisa bahagia. Betul tidak? Lalu yang ke berapa? Ada juga orang yang lamban, lalai, ceroboh, teledor. Ini ujian juga. Sini. Salah lagi, tidak disiplin ya, enggak, kerjanya enggak bagus. Sing sabar ya. Tidak semua orang seideal yang kita harapkan. Ini hanya cerita saja. Ada yang bantu-bantu dari desa. Bi, isian tah bak, bahasa Sunda, bahasa artinya isi baknya. Karena tidak ada penjelasan yang lengkap, maka bibi itu naik masuk ke dalam bak. Dia bibi juga bingung, kenapa sih harus pakai ngesian bak ya, padahal maksudnya diisi air. Nah, jangan marah ya, karena mungkin penjelasan kita nih yang enggak jelas. Betul? Ada juga yang keran enggak dimati-matiin sampai luber. Ini kenapa buang-buang air? Karena di kampungnya pakai pancuran, enggak pernah dimatiin ya. Jadi kita harus sabar dalam mendidik supaya tahu. Orang beda-beda, hadirin. Sabar dalam melatih supaya bisa. Tidak tahu langsung bisa loh, hadirin ya. Dan sabar

membina, karena orang itu sekarang semangat, besok belum tentu semangat. Sabarlah ya, jangan jengkelin, jangan marah memvonis, jangan. Untung kita tidak seperti itu, benar? Halo? Ngajar ke murid, begitulah guru-guru. Emang murid semuanya sama? Enggak. Oleh Allah didesain IQ-nya beda-beda, kemudian kemampuannya juga beda-beda, bakatnya beda-beda. Tidak usah semua ikan harus bisa naik ke pohon, ya harus tahu ikan gak naik ke pohon. Harus siap-siap dengan karakter yang berbeda-beda, termasuk anak-anak. Qadarullah, saya diamanahi anak 11. Jelas itu beda-beda itu. Masya Allah, benar-benar tuh nyata. Ini takdir Allah ya. Beda-beda, Allahu Akbar. Ya gak apa-apa, sikapi dengan bijak semuanya. Yang punya karyawan, ya bijaksana. Lalu akan ada juga orang yang kepala keras, sulit diatur, kepala batu, ada aja yang begini ya, gak mau dengar, ngalawan wae, selalu merasa benar, ini ada. Tenang ya, mungkin berhadapan dengan kawan kantor, atasan atau siapa, pokoknya biasakan tenang. Kita tidak bisa mengubah orang, yang bisa mengubah adalah Allah. Sampaikan baik-baik. Kalau guru tuh syaratnya katanya 3. 1, guru itu harus berilmu supaya terhormat. Karena kalau guru kurang ilmu, dia tidak akan bisa dihormati syariatnya. Yang kedua, guru itu harus punya soft skill atau keterampilan hati yang lembut, yang peka, empati. Kalau guru punya soft skill, maka dia akan dicintai. Guru berilmu dihormati, guru punya hati akan dicintai, guru punya keteladanan akan diikuti. Itu rumus dasar. Orang tua juga begitu. Orang tua yang berilmu dihormati, orang tua yang mendidiknya pakai hati, kasih sayang dan keikhlasan akan dicintai. Orang tua yang menjadi tauladan akan diikuti. Jadi urusan kita itu sebetulnya bukan kelakuan orang, tapi kelakuan diri kita sendiri. Jangan debat kusir ya. Kasihan kusir, capek, dia sedang ngurus kuda. Gak nyambung hadirin ya. Ada juga orang yang ideng. Tahu ideng? Apa? Iri dengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Anak-anakku sekalian, nilai di kelas ini diperoleh oleh santri fulana dengan nilai 8. Hah? Dia 8? Gak mungkin, itu guru pasti gak adil. Nah, dia gak suka. Tiba-tiba guru meralat. Oh anak-anak maaf, ibu salah nilai. Tuh kan, kata saya juga gak mungkin 8. Bukan 8 anak-anak, melainkan 9,5. Oh, tiba-tiba ada bangku yang roboh ya. Udahlah biarin aja. Karena orang dengki kan bukan salah kita, betul tidak? Tapi dia ngejelek-jelekin kita, enggak apa-apa. Jawab aja dengan PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Tenang aja. Kira-kira rezeki kepada kita dari Allah pindah enggak ke dia? Kan? Ketentuan dari Allah untuk kita gara-gara dia dengki pindah enggak ke dia? Jawab. Enggak. Tenang saja. Emang ketukar-tukar? Enggak, apa yang Allah tetapkan untuk saya, ya ketemu. Apa yang tidak ditetapkan oleh Allah untuk saya, enggak ketemu. Makanya jangan suka ideng sama orang lain. Nanti orang naik haji, kita naik tensi. Udah, syukuri aja nikmat yang ada.
Kalaupun lihat orang dapat nikmat, kita pengen, tinggal minta ke Allah yang ngasih nikmat kepada dia. Misal ya, Bapak ini agak iri dengkilah dengan presiden, minta supaya Bapak jadi presiden. Tapi mikir aja dulu sebelum minta ya. Udah, gak usah ideng. Apa ideng? Jangan pengen menjatuhkan orang yang dengki ke kita ya. Anteng saja, syukuri nikmat yang ada, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Lalu ada lagi ujiannya ya. Ujian yang paling dekat, ada ujiannya biasanya dari yang paling dekat. Orang yang paling dekat karena sering interaksi dengan kita, maka kita harus lakukan yang terbaik. Jangan sampai kita ke orang lain ramah, ke orang tua enggak ramah. Aneh. Ada seorang ibu-ibu nangis lihat anaknya ke kucing itu begitu ramah. Pus, sini sayang. Aduh, belai. Kata ibunya, kenapa ke kucing segitu sopan, lembut? Kalau ke ibu, ibu nyuruh melulu. Kerjain sendiri dong, bu, saya kan banyak PR. Sedih hati ibunya. Kenapa ke binatang lembut, ke ibunya enggak lembut? Ada seorang ibu-ibu juga curhat. Mau ada tamu datang ke keluarga kami. Itu tamu belum pernah ketemu, belum dikenal. Tapi suami saya beres-beres, semua harus bagus. Ibu yang benar kamu, Dano. Kenapa harus demi tamu yang tidak dikenal sampai harus nyakitin orang yang dikenal? Kenapa? Kalau ke tamu sopan, harus lebih sopan dong ke istri, ke anak. Benar tidak? Makanya saya husnuzon tuh pramugara, pramugari kan segitu sopannya ke penumpang, apalagi sama suaminya, sama istrinya yang paling berhak disopanin, apalagi ke orang tua. Teng. Demikian. Siapa aja yang harus kita maafkan? Siap orang yang menyakiti perasaan, mengecewakan, menghina, sunahnya maafkan. Maafkan. Dia meremehkan? Maafkan. Dia pernah ngomong jelek ke kita? Maafkan. Dia menyepelekan kita? Maafkan. Gak ada yang jawab, cuma saya sendiri jawab. Maafkan. Dia ngejek saya? Maafkan. Dia ngebuka aib saya? Maafkan. Wah, dia mengecewakan? Maafkan. Dia tidak sesuai dengan harapan? Apalagi orang yang tidak sengaja, yang salah ucap. Orang salah ucap? Orang yang salah paham? Kurang jelas apa? Orang yang lalai? Apalagi orang tua? Maafkan. Gak ada cerita kita sakit hati oleh orang tua. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin kita sakit hati ke orang tua. Itu takdirnya orang tua, bagian dari hidup kita. Kita tidak milih orang tua. Tidak ada orang tua yang sempurna. Pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Sangat banyak kebaikannya yang mengantarkan kita bisa hidup. Enggak mungkin kita benci ke orang tua. Kalaupun ada perilakunya, hanya boleh tidak suka kepada perilakunya. Kepada orangnya harus sayang. Maafkan hadirin. Jangan pernah benci. Enggak mungkin. Sudah takdirnya kita lahir dari ibu, itu bukan pilihan kita. Tidak ada orang tua yang ideal sempurna.
kebaikannya kita syukuri, kekurangannya kita maafkan. Gak ada cerita kita sakit hati. Bagaimana kalau ada orang berbuat salah lalu minta maaf? Kan? Maafkan, jangan maafkan orang sebelum minta maaf. Maafkan orang sebelum minta maaf. Masya Allah. Gimana kalau dia mengulang-ulang nyakitin kita? Orangnya kita maafkan. Misalnya dia ngebohong, dia kalau ngomong gak enak, orangnya kita maafkan. Tapi kita boleh jaga jarak. Ya. Kenapa? Kalau ketemu nanti luka lagi. Dengar ya hadirin, ada orang yang kita udah maafin gitu lagi. Ya udah, hati memaafkan, tubuh jaga jarak. Tapi dia gak, udah janji bayar utang, kita maafkan tapi tetap tagih ya, dengan cara yang baik. Kalau kita belum siap merelakan, ya udah tetap tagih, sopan, baik. Karena Allah melihat akhlak kita. Siapa yang tidak wajib dimaafkan? Nah, jika kezolimannya berulang-ulang dan membahayakan, nah itu tidak wajib ya. Ini orangnya zolim sekali dan udah tidak wajib kita memaafkannya. Kemudian menyangkut hak orang banyak, dia menipu orang. Dengar ya, memaafkan itu adalah amalan hati. Kalau tubuh ya diadili, dihukum. Lalu juga membuat kerusakan di agama, dia merusak akidah dan sebagainya, harus tegas. Kita boleh menuntut keadilan, boleh ya, tapi jangan menggerogoti hati kita, paham? Jangan sampai karena orang itu kita jadi sengsara hati kita, hidup kita jadi membara terus. Kita rugi, kita rugi. Ceng, terima kasih. Tenang saat disakiti, adil saat memutuskan, dan bersih saat menyimpan di hati. Itu rumus-rumus yang kita coba gunakan ya. Wal'afina 'anil nas, maafkan orang-orang. Rasulullah SAW sangat pemaaf. Bahkan ketika di Thaif dilempar juga tetap mendoakan kebaikan, padahal beliau berdarah-darah. Ada yang Rasulullah menghukum karena memang sudah sampai batas, yang inilah layak untuk orang tersebut. Tetapi Rasulullah SAW, Masya Allah, pemaaf. Ada beliau sedang diam, ada yang ngejambak ininya, sampai lehernya berbekas. Tidak, itu tidak mana. Tidak usah nyoba gitu sama saya ya. Saya mau nyoba nih, ngejambak AA nih. Levelnya beda ya. Enggak juga lah, paling nyubit. Suatu saat AA lagi ceramah yang begini-begini nih, tiba-tiba ini Allah yang Maha Tahu segala ceramah, tiba-tiba ada orang yang maksa pengen motret, dipotret maksudnya. Nah, wah, naik ke dekat panggung itu, saya pengen dipotret, dan ini ke leher itu tangannya. Dia mau selfie sambil ngedengkek, hadir. Sebetulnya bukan ngedengkek, memeluk dengan dengkekan ya. Masih tetap jengkel kan? Aduh, saya jengkel sekali. Itu motret-motret maksa, cubit aja perutnya. Tapi hati saya, kenapa sih harus nyubit ya? Memang menyesal itu sesudah kejadian. Mau minta maaf juga saya gak tahu yang mana yang mana tadi dicubit ya. Udahlah, gak usah maksa gitu kalau dipotret ya. Saudara kan punya wajah sendiri. Udah,

0: Ibu lagi ngebalas WA teman-teman pengajian. Baru juga bayi seminggu ya enggak? Ibu lagi banyak masalah nih. Kalau saya ikut nangis, ibunya yang nangis ya. Lalu ada usia SD, SMP, beda-beda tuh. SMA sudah mulai sekolah lebih tinggi, udah kerja, udah rumah tangga, udah punya anak, udah umur 40, 50, 60, itu beda-beda tuh. Dan jangan suka ngunci dengan kesalahan orang yang lalu, karena yang lalu sudah berlalu, mungkin sudah tobat, mungkin sudah memperbaiki diri, mungkin sudah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada kita. Awas kalau reunian ya, jangan menganggap teman-teman yang sudah aki-aki itu seperti zaman SMA. Enggak, udah beda. Astagfirullahaladzim. Itu juga pernah reuni, ada yang ngomong gini coba. Aduh, maaf ya. Gak nyangka bakal jadi kiai. Dulu mah remeng-remengnya juga enggak ada. Emang sih, tapi enggak usah diomongin. Ya udah. Ada Ustaz, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat An-Nur.
0: Surat An-Nur,
1: surat yang ke-24 ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أن يصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
1: Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2: Ayat ini turun ketika kasus fitnah ya, tentang hadisul ifki itu, di mana Abu Bakar bersumpah tidak lagi memberi nafkah kepada kerabatnya. Mistah itu yang mengeluarkan terlibat fitnah. Nah, Allah memerintahkan kita tetap memaafkan dan berbuat baik. Itu fitnah ke putrinya itu, yang ditolong tiap bulan, dikasih biaya, ternyata membalas dengan keburukan, memfitnah anaknya. Nah, sempat beliau, wah gak akan saya biayain lagi, tapi beliau tetap akhirnya kelapangan hati. Surat An-Nur ayat 22. Silakan, ada yang akan menanyakan, itu jam enggak ada di sana? Oh, sedang diperbaiki. Bagus, tidak ada yang bertanya. Jangan memaksakan diri ya. Kalau mau nanya seperti yang kemarin tuh, pertanyaannya lengkap dengan jawaban. Itu baik sekali ya. Muhammad Riyandi. Muhammad Riyandi, boleh bicara sebentar, ngobrol. Muhammad Riyandi ini akan diwisuda kapan?
3: Alhamdulillah tanggal 13, tapi hari ini insyaallah.
2: Masya Allah.

0: Allah telah berikan beberapa banyak pelajaran.
1: Apa yang menyebabkan mau mesantren?
0: Yang menyebabkan mau mesantren adalah izin Allah. Karena Allah mengizinkan saya ke sini.
1: Itu mah urusan Allah mengizinkan ya. Ya, udah langsung soleh nih, susah sekarang pertanyaannya. Sekarang pertanyaan yang manusiawi dulu ya. Apa yang gini-gini. Emang begini kalau hasil pendidikan tauhid langsung jadi ya. Ngapain mau mesantren? Nah, itulah ya. Bahasa pertanyaannya harus lebih membumi. Kenapa mesantren?
0: Iya, karena saya merasa bahwa saya kurang terhadap ilmu agama. Kemudian alhamdulillah di sini Allah berikan ilmu, Allah berikan amal, Allah berikan lingkungan, dan juga Allah berikan adab yang memang itu saya butuhkan, bukan hanya sekedar mengenal Allah, tapi bagaimana kita di sini belajar untuk memberikan hubungan terbaik, bersilaturahmi dengan Allah, dan juga menjalin kasih sayang dengan Allah.
1: Baik, jadi jawabannya adalah karena saya perlu ilmu agama gitu ya.
0: Betul.
1: Bagus sekali, alhamdulillah. Udah dapat?
0: Insya Allah.
1: Kurang tapi ya.
0: Iya.
1: Karena baru sebulan.
0: Betul.
1: Terima kasih. Sudah punya istri belum?
0: Alhamdulillah.
1: Sudah. Ada yang langsung. Oh katanya. Alhamdulillah itu apa maksudnya?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Allah izinkan masih ada.
1: Masih ada?
0: Masih ada.
1: Masih single? Udah nggak usah ikut pertanyaan, udah nggak usah dijawab ya.
0: Siapa? Terima kasih.
1: Terima kasih. Misteri ya. Baik. Selanjutnya. Jadi kalau kita bisnis kurang iman, stres, takut rugi, takut gagal, takut saingan. Tapi kalau yakin ke Allah, rezeki Allah yang ngatur. Tinggal bisnis yang bagus, niatnya bagus, bisnisnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya terserah Allah mau dikasih apa aja, kapan, di mana, bagaimana. Dolar mau naik turun, tenang aja karena dolarnya enggak punya, beres hadirin ya. Baik, selanjutnya yang dari Kalimantan Utara, Ibu Melani Sakinah Putri. Silakan. Ada mikrofonnya. Acungkan tangannya. Silakan, apa yang akan disampaikan? Kenapa ikut pesantren di sini?
2: Saya ikut pesantren di Darut Tauhid ini untuk belajar lebih dalam lagi tentang ilmu agama dan untuk memperbaiki diri saya bisa menjadi lebih baik lagi.
1: Tahu dari mana adanya kegiatan pesantren ini?
2: Tahu dari guru majelis saya.
1: Apa kata guru?
2: Rekomendasi ini ada program tentang ilmu tauhid, belajar tentang marifatullah dan bisa untuk lebih memperbaiki akhlak katanya gitu.
1: Guru di mana? Kok jadi tegas begini?
2: Guru di kota saya, di Tarakan.
1: Dari Kalimantan Utara?
2: Iya.
1: Pernah dengar Darut Tauhid sebelumnya?
2: Untuk saya pribadi belum pernah.
1: Baiklah. Jadi diberitahu guru supaya mesantren dari Kalimantan Utara ke sini. Masya Allah. Sesudah sampai di sini apa yang didapatkan? Apa yang terasa?
2: Alhamdulillah saya banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terkhususnya menjadi hamba Allah yang lebih taat, terus juga untuk bisa belajar lebih dalam tentang marifatullah
1: dan lebih tenang hati.
2: Ya,
1: hati lebih tenang,
2: lebih tidak? Tenang dan lebih istiqomah dalam beribadah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih, sampaikan salam untuk guru.
2: Iya.
1: Masya Allah. Baik. Siapa nama gurunya?
2: Ustadz Fahrul.
1: Oh ya, sampaikan salam hormat kepada beliau ya.
2: Baik kak.
1: Alhamdulillah. Ini adalah para santri Daurah Qalbiyah yang programnya sebulan. Ada juga program yang

3 bulan yaitu APW akhlak plus wirausaha. Ada juga program yang pokoknya ada beragam program yang 40 hari yaitu program masa keemasan. Ada juga yang program cuma semalam yaitu mabit ya. Tolong kalau pulang mabit jangan mengatakan lulusan pesantren karena baru semalam. Insya Allah dibuka pendaftaran program daurah Ramadan, khusus ini Ramadan mulai 23

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian pagi hari ini sahabat MG sudah kita simak sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Yang di kesempatan ini sahabat MG alhamdulillah, yang tentunya beliau masih dalam perjalanan ibadah haji begitu ya, sahabat MG di Madinah ataupun juga Makkah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan sahabat MG ya, dan kelak kita semua dapat berangkat ke sana untuk menunaikan ibadah haji juga insyaallah. Bersama sahabat siar Evan Rafalah di kesempatan ini sahabat ini mengajak bersama kita doakan untuk guru kita. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran, dan sajian ilmu yang disampaikan ini juga jadi manfaat untuk beliau, menjadi pahala yang barokah, pahala yang jariah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami sapa kembali Anda pada pagi hari ini, sahabat MG kembali mengingat dan mengajak bahwasannya tentu pada saat Ramadan, sahabat MG, kepedulian kita benar-benar diuji tentang seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Tapi Ramadan sudah berlalu dan saat ini kurban sedang berlangsung. Disinilah momen kita, sahabat MG, untuk memperluas dampak kebaikan. Bukan hanya sekedar memberi, tapi berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik kita. Kunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Mendidik nafsuku yang tidak melihat.
0: Kemudian sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala badi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula merasa khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakaf.dt.org.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Di setiap ketika, wahai Tuhan.
0: Dan kami sapa Anda sahabat MK yang sudah juga nampaknya sudah bergabung di kesempatan ini dengan atensi dan sapaan Anda melalui WhatsApp MKFM gitu ya.
1: Rasa gerun di hatiku.
0: Dan atensi yang sudah masuk pagi hari ini mulai dari sahabat kita ya, setelah Ibu Citra tadi ada Ibu Juwita di Cimindi Raya ya, juga sudah bergabung di kesempatan ini, terima kasih.
2: Radio Peace Ciami.
3: Radio Peace Ciami.
2: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciami.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Marillonga.
1: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak ngutaya reaksina gitu.
0: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti Bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku Bapak mah dina sampean naman kuit mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda. Sami darah sami tiba yun aya liur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sejitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku Bapak nya mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos Bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Mate emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sarang osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Iya, panyawat tos sabaraha lami, mak?
2: Di 2008, mak, sama. Tos sampai 14 tahun, nak, tuh, aa, rugikan ke ayah, nak, teh.
1: Atos 14 tahun, ya, mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun, eta, emak tos kemana wae pengobatan?
2: Saat kadok tos kanu ke alternatif, sakun ngabat tos santai, tos jadi tepangan, pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu, anggar wae gejet di nama pasca teu tiasa tebih, gitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salat tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Mohon mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai ema punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Tambih lancar banyak. Hatur nuhun.

Penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya?
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon.
2: Mohon. Takumah teteh sarang saya ngalat landong alpa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang saya ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung kaparengkel aya nama tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mese
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu saha teh, Bu?
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawa taunna, Ibu?
1: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawa tos mengalami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa Ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras, diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemi papah. Asa gara-gara lutut teh ayah nama alhamdulillah kenceng deh Ibu teh salumpat deh.
0: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama alhamdulillah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi iya landong diabetesna lungsur bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, Ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos Ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi, mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.